Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Mas Riki, tolong pus suara budaya Papua program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Dan Pace Mace kali ini Macita akan hadirkan satu informasi tentang tradisi tangkap ikan di dalam masyarakat Biak yang masih terus dilestarikan sampai saat ini. Namanya adalah snapmore. Nah, kegiatan snapmore ini ya, ini adalah tradisi untuk menyebar jaring atau menangkap ikan yang ada di Kabupaten Biak ya. Nah, kegiatan snapmore ini biasa dilakukan pada saat air laut itu sedang surut ya. Nah, ini bisa dilihat atau ditandai dengan ada angin timur dan juga curah hujan yang dominan serta dilakukan di daerah yang dangkal. Nah, snapmore ini berasal dari bahasa Biak, yaitu ada dua arti ya, ada snap dan mor. Nah, snap itu artinya adalah koral atau batu kecil yang terhampar di muara sungai, di kali atau di kanal. Sedangkan kata mor itu berarti timbunan laut atau ikan sebagai butir-butir rejeki. Nah, jadi secara umum orang-orang di Biak itu menyebut snapmore sebagai sebuah kegiatan menangkap ikan bersama-sama di waktu air surut dengan menggunakan jaring ataupun tombak ya atau kalawai. Nah, ini biasa juga dilakukan di area kampung sendiri atau biasanya juga mengundang kampung-kampung yang lain. Nah, untuk waktu pelaksanaan snapmore yang terbaik ya, ini biasanya pada musim meti ya atau bulan mati atau saat bulan tidak purnama ya, atau lebih tepatnya lagi pada saat masa air surut lebih panjang ya, siang hingga malam hari atau biasa disebut dengan airnya tidak pasang. Nah, biasanya ini akan jatuh di antara bulan Maret hingga Agustus ya, tapi di bulan lain juga dapat dilakukan ya, tetapi biasanya air baru akan surut pada waktu malam sehingga snapmore itu hanya bisa dilakukan pada malam hari. Nah, ritual adat yang dilakukan oleh orang-orang tua ini ya, yang di mereka ya yang dituakan di sana ini diawali dengan membakar daun kelapa dan memasang lampu gas sebagai penerang di lokasi kegiatan. Nah, lalu masyarakat berkumpul membentuk lingkaran dan biasanya orang tua atau pemimpin kegiatan snapmore ini akan berdoa untuk kelancaran dan keselamatan kegiatan snapmore. Nah, setelah ritual adat ini selesai, maka masyarakat akan beramai-ramai mencari ikan dengan penuh sukacita ya, dan kegiatan ini boleh dilakukan oleh siapa saja ya, segala umur, baik laki-laki maupun perempuan. Nah, kegiatan snapmore ini biasanya juga dibawakan pada saat festival Biak Munarawampasi ya, yang diadakan setiap tahun ya, karena snapmore ini menampilkan keaslian budaya Biak ya. Jadi masyarakat Biak ya, yang kebanyakan itu mereka tinggal di dekat di pesisir pantai. Nah, sebagian besar dari mereka itu hidup dengan memanfaatkan kekayaan laut. Nah, cara tradisional ini yang dipilih agar ekosistem ikan di laut itu tetap terjaga dan bisa dinikmati hingga ke anak cucu. Wah, hebat ya. Jadi snapmore ini juga adalah bentuk rasa syukur atas berkah Tuhan ya yang diberikan kepada masyarakat Biak berupa kekayaan laut yang melimpah. Nah, itu dia ya, seperti itu. Nah, seperti yang tadi Macita bilang, ada ritual-ritual khusus yang dilaksanakan beberapa hari sebelum snapmore, dan ritual itu biasanya dilakukan secara terpisah ya. Dan biasanya ketika festival festival Biak ya, festival Munarawampasi ini, ritual-ritual tersebut tidak ditampilkan ke publik ya. Jadi di sini ya kita bisa lihat bahwa kekuatan budaya itu sangat menonjol ya, memang sehingga memang ini sangat layak untuk dipelihara dan juga dilestarikan ya, karena nuansa budaya itu harus lebih dikentalkan lagi ya. Seperti itu. Oke, macam-macam kakak dan garang semua ya, demikian tadi Macita sudah hadirkan informasi tentang snapmore ya. Ini adalah tradisi tangkap ikan di masyarakat Biak ya, yang masih ada sampai saat ini. Nah, lalu gimana tradisi tangkap ikan di daerahnya macam-macam kakak dan garang di tempat lain?

0: Stå bara mia rap crew.
1: Apa itu kuntau?
2: Tahu kuntau enggak?
3: Kuntau. Enggak tahu kuntau.
2: Enggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar enggak sebelumnya?
3: Enggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
2: Belum pernah dengar ya? Iya. Mas Chandra ya? Pernah dengar kata kuntau enggak?
3: Kata?
2: Kuntau. Pernah dengar kuntau enggak?
3: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu.
2: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh artinya, maksudnya?
3: Kalau mungkin kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga, cuma sih pernah dengar.
2: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
1: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in, dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
4: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa yakin ini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Seandainya kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis besar ini.
1: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
5: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Ini pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar, tapi sependengaran saya kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
1: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
6: Tapi kuntau yang ini cuma berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
2: Itulah bedanya dengan silat ya.
6: Iya.
2: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu emang seperti itu ya, hanya untuk keluarga?
6: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu, artinya tabah dalam jenis apa saja. Mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
1: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman, tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah, dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
6: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. Hakikatnya membela diri gitu.
1: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid kuntau pun senang bisa belajar kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
2: Nah ini kan udah berapa lama ikut belajar kuntau?
0: Sekitar 2 tahunan.
2: Sudah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
0: Manfaatnya jaga kesehatan.
2: Oh jaga kesehatan.
0: Jaga kesehatan kita.
2: Harapannya? Ke depan dengan kegiatan belajar kuntau ini apa?
0: Ya, lebih maju lagi mbak. Dan alat-alat yang ini kan belum ada. Supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
1: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun, Pagun tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Sila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
2: Rita Effendi.
3: Aji Sutama.
4: Ita Purnamasari.
1: Dedi Dukun.
6: Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Tata Budaya Nusantara.
1: Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.
2: Duh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
3: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
2: Ah, iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
3: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
2: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
4: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
3: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
5: Jika Anda mendengar kata balap, apa yang terlintas di pikiran Anda? Motor balap, mobil balap, sepeda balap, kuda balap, atau MotoGP. Kami yakin sebagian besar dari Anda berpikir seperti itu. Ajang lomba yang pemenangnya ditentukan dari siapa yang lebih cepat sampai di garis finish. Tapi, kalau kami sebutkan kata nasi balap, kira-kira apa yang terlintas di pikiran Anda? Bukan nasi yang balapan ya. Nasi balap ini adalah sebutan bagi nasi beserta lauk pauknya yang dibungkus membentuk kerucut dengan menggunakan daun pisang atau pembungkus kertas yang dijajakan di warung-warung kecil pinggir jalan atau dengan menggunakan sepeda tua. Bagi masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat, nasi balap sudah sangat familiar di telinga mereka. Bukan hanya di telinga, nasi dengan sambal yang sangat pedas ini sudah sangat terbiasa di perut masyarakat Lombok karena memang nama nasi balap ini berasal dari wilayah ini. Asal usul dari penamaan nasi balap ini memiliki beragam versi. Ada yang mengatakan karena para pembeli berebut untuk menikmatinya, ada juga yang mengatakan para penjual nasi yang menggunakan sepeda balap-balapan berjualan menuju ke para pembelinya. Seorang budayawan dan pengamat sosial, Fairuz Abadi, menjelaskan istilah nasi balap ini muncul di era 70-an, di mana pada zaman itu masyarakat Mataram dan Ampenan menjadikan warung-warung nasi di wilayah Ampenan sebagai tujuan baik sebelum atau sesudah menyaksikan tontonan film di bioskop pada malam hari. Fairuz Abadi menceritakan bahwa pada waktu itu bioskop-bioskop di wilayah Ampenan dan Mataram memutarkan film yang sama dengan jarak 30 menit. Jarak waktu yang singkat inilah yang bisa dibilang menjadi cikal bakal munculnya istilah nasi balap. Para penonton harus berkejaran dengan waktu antara menonton film di bioskop dan mengisi perut yang kosong dengan nasi bungkus ini.
6: Jadi nasi balap itu sudah ada era-era tahun 70-an, karena saya ikut mengalami gitu ya. Orang lalu kemudian anak-anak yang nonton-nonton film itu berebut dengan balapan karena tadi ada jarak setengah jam ya masing-masing apa namanya pemutaran film itu. Tapi kita bukan berarti itu berebutan, tidak, karena memang di situ banyak apa namanya pedagang-pedagang yang duduk di sana itu. Itu pengalaman yang saya apa namanya ketahui.
5: Istilah balap pada nasi bungkus menjadikan kuliner yang satu ini mudah untuk diingat dan mudah untuk dijajakan. Nama yang sedikit nyentrik menjadi marketing tersendiri bagi para penjual nasi ini. Banyaknya peminat kuliner ini menjadikan penjualannya pun tidak hanya pada malam hari. Di era tahun 90-an, Lapak-lapak nasi balap ini juga digelar pada pagi hari dengan target pasar dari kalangan pelajar, mahasiswa, dan pegawai kantoran. Sistem penjualannya pun juga mulai berubah. Dari yang semula warung-warung kecil di wilayah Ampenan, menjadi sistem titip jual di warung-warung kopi di seputaran kota Mataram. Dan juga, sebagian penjual menjajakan nasi balap ini menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Bahkan di pertengahan tahun 90-an, pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda ini jumlahnya terus bertambah hingga belasan unit. Bukan tanpa alasan, karena memang sistem berjualan dengan menggunakan sepeda ini lebih memudahkan para penjual menjajakan nasi balapnya hingga masuk ke gang-gang kecil, terutama di wilayah Gombong, Mataram. Yang mana wilayah tersebut adalah daerah kampus dan pusat kos-kosan di wilayah kota Mataram. Fenomena ini yang menjadikan istilah nasi balap pada nasi bungkus ini mengalami pergeseran makna. Dari yang sebelumnya pada era 70-an, nasi bungkus ini identik dengan nasi yang dijual pada malam hari dan dikonsumsi oleh masyarakat Ampenan dan sekitarnya sebelum atau sesudah menonton film di bioskop. Namun di era tahun 90-an, istilah nasi balap bergeser menjadi nasi yang dijual menggunakan sepeda ontel dengan rombong nasi berwarna biru di belakangnya. Seorang pedagang nasi balap yang menggunakan sepeda, Mas Tur, mengakui bahwa di tahun 90-an adalah tahun eksistensi dari nasi balap yang menggunakan sepeda. Pria yang berjualan nasi balap sejak tahun 1993 ini mengatakan, dulu dirinya bersama rekan seprofesinya yang berjumlah 15 orang keluar sejak pagi hari dari agen nasi balap di Ampenan menuju lokasi mangkalnya masing-masing di seputaran Gombong, Mataram.
0: Hampir 30-an ya, 30 tahun dari tahun 93.
7: 15.
0: Mungkin pagi-pagi udah balapan terus. Ya, kita ngejar lah nih kan yang sarapan pagi-pagi nasi balap.
5: Selain karena memang rasanya yang enak dan porsinya yang pas di perut, nasi bungkus dengan lauk ayam, potongan kecil telur rebus, mie goreng, dan sambal yang ekstra pedas ini sangat ramah di kantong, terutama bagi para pelajar dan mahasiswa rantau yang sedang belajar di wilayah kota Mataram. Kurniawan Azra, seorang mahasiswa tingkat akhir jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Mataram mengatakan dirinya sering mengkonsumsi nasi balap, baik yang menggunakan sepeda atau yang dijual di warung seputaran Gombong, Mataram. Mahasiswa asal Lombok Timur ini mengakui, selain rasa yang enak, nasi balap ini juga ramah di kantong para mahasiswa.
8: Tetap makan di sini. Nah, nasi balap ini memang nasi yang sangat spesial bagi terutama bagi mahasiswa, kami mahasiswa, karena selain rasanya yang cukup enak dan juga harganya cukup terjangkau bagi calon mahasiswa. Itu yang membuat kemudian mahasiswa nyaman makan di sini, gitu Mas. Dari harga 6.000, tetap 6.000. Awal semulanya memang 4.000, 5.000, tapi karena mungkin satu faktor dan lain hal dinaikin harganya jadi 6.000-an. Nah, itu include sama kerupuk dan juga apa air gelasnya.
5: Seiring berjalannya waktu, nasi balap kini mengalami beragam inovasi dari tempat berjualannya, sistem berjualannya, dan jenis lauk-pauknya. Setiap daerah di wilayah Lombok, Nusa Tenggara Barat, kini sudah memiliki karakter nasi balapnya masing-masing. Salah satunya adalah nasi balap puyung di wilayah Lombok Tengah. Namun, apapun maknanya, bentuk jualannya, di mana jualannya, dan inovasi lauk-pauknya, nasi balap selalu menyimpan cerita di setiap generasi masyarakat yang mendiami Lombok sejak 50 tahun lalu. Jadi, sudahkah Anda makan nasi balap hari ini? Saya Dio Mukti, untuk Perempat RRI, nasi balap tak pernah mati.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Gorontalo.
1: Adati madilidilito bolo mopo aito. Adati mahundi-hundingo bolo mopo dembingo. Adati dutu-dutu bolo mopo hutu.
0: Artinya, adat sudah ditetapkan, tinggal melakukan. Adat telah siap, tinggal melaksanakan.
2: Barang apa nih ya? Lucu sekali, beli deh. Yang ini sih sudah punya, tapi warnanya aku suka. Beli ah. Astaga, ada diskon nih. Tapi kan aku juga sudah punya. Beli tidak ya? Ah, beli aja deh.
3: Masih suka kayak gini? Awas loh, jangan sampai karena lapar mata kamu membeli barang yang sebenarnya tidak dibutuhkan. Yuk, lebih bijak lagi kalau belanja.

0: makanan tradisional di Indonesia.
1: Siapa bilang kalau makanan sashimi atau daging ikan mentah yang disajikan untuk langsung disantap hanya dimiliki oleh bangsa Jepang? Tahukah Anda bahwa Indonesia pun memiliki beberapa makanan khas yang terbuat dari daging ikan mentah? Salah satu wilayah yang memilikinya adalah Maluku Utara, khususnya Ternate. Secara umum, kuliner di wilayah Ternate memang banyak dipengaruhi oleh dua wilayah Maluku dan Sulawesi Utara. Seperti halnya bahasa sehari-hari di Ternate, untuk makanan pun juga memiliki cita rasa khas Maluku dan Sulawesi bagian utara. Hal ini sangat wajar mengingat posisi geografis Ternate yang berada lebih dekat ke Sulawesi Utara, namun masih menjadi satu wilayah dengan Maluku Utara. Salah satu hasil kuliner khas Ternate yang menyerupai sashimi Jepang ini adalah gohu ikan. Untuk penyebutan makanan ini diharuskan lengkap, karena bila kita menyebutkan hanya gohu saja, dikhawatirkan sama dengan makanan khas lain dari Sulawesi yang berupa rujak pepaya muda. Makanan ini adalah sajian kuliner yang sama dengan ikan gohu dari pesisir Sulawesi Utara, hanya berbeda di penyebutan nama saja. Berbahan dasar ikan tuna atau cakalang mentah, gohu ikan juga sering disebut sebagai sashimi Ternate oleh beberapa orang. Cara membuat makanan ini pun sangat sederhana dan mudah untuk dilakukan. Biasanya, ikan tuna atau cakalang dipotong menyerupai dadu, dicuci kemudian dilumuri dengan garam dan perasan lemon. Setelah itu, daun kemangi pun dicampurkan dan adonan ini pun didiamkan selama beberapa saat. Sembari menunggu bumbu untuk meresap, Anda dapat menyiapkan rajangan bawang merah dan juga cabai rawit yang ditumis dengan sedikit minyak kelapa. Setelah aromanya muncul, maka tumisan minyak ini dapat langsung disiramkan ke dalam adonan ikan yang sudah didiamkan beberapa saat. Kemudian, gohu ikan pun siap untuk disajikan.

0: Keberagaman agama yang ada di Indonesia adalah cara Tuhan mengajarkan kita menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan. Kitab suci yang berbeda, tempat ibadah dengan berbagai rupa, bukan alasan untuk kita berjumawa. Karena segala perbedaan yang ada turut mengantar Indonesia ke gerbang keberagaman agama di dunia.
1: Kamu ya, jadi istri gak becus ngurusin rumah, taunya hanya ngabisin uang saja.
2: Kamu pikir aku hanya santai di rumah? Aku nyuci, nyetrika, masak, beres-beres, ngurusin anak kamu. Sebenarnya aku istri apa babu sih?
1: Kamu ya!
3: Stop KDRT, karena pelakunya bisa terjerat pidana penjara selama 5 tahun.

makanan tradisional di Indonesia. Sayuran seringkali dihindari oleh beberapa orang di Indonesia, bahkan di dunia. Padahal, kandungan gizi yang terdapat di dalamnya jelas sangat bermanfaat untuk komposisi tubuh. Jenis olahan yang itu-itu saja mungkin jadi alasan salah satunya untuk tidak mengkonsumsi sayuran. Namun, para anti sayuran harus mencoba sebuah hidangan khas Gorontalo yang kaya dengan gizi non lezat dengan isi berbagai macam sayuran. Ada campuran jagung, kemangi, tomat, ditambah juga dengan ikan cakalang atau udang yang menjadi kombinasi makanan yang memiliki nilai gizi yang tinggi. Nama dari makanan ini adalah Binte Biluhuta atau sering disebut juga Milu Siram. Binte Biluhuta dalam bahasa Gorontalo berarti jagung yang disiram. Sekilas terdengar biasa saja, namun rasa yang dimiliki Milu Siram ini akan memanjakan lidah para penikmatnya. Terdapat tiga macam rasa yang ditawarkan dari penganan yang satu ini, yaitu pedas, manis, dan asin. Bagi para penikmat kuliner pedas, Binte Biluhuta merupakan jawaban cocok dari apa yang Anda cari. Cabai rawit menjadi salah satu bumbu utama yang dicampurkan ke dalam kuah Binte Biluhuta. Rasa pedas cabai ini akan memberikan rasa pedas dan hangat di lidah. Proses memasak olahan ini sebenarnya tidak terlalu sulit. Cukup merebus jagung dan bahan-bahan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang merah secara terpisah. Lalu simpan di sebuah mangkok dan campurkan parutan kelapa beserta udang kering, potongan tomat, dan air perasan jeruk. Kemudian yang jadi pelengkap rasanya yaitu siramkan kuah yang telah direbus ke mangkok yang berisi bahan-bahan yang sudah dicampur sebelumnya.

Macam-macam kakak adik, lagu atau Wenani merupakan lagu daerah khas suku Moi. Lagu ini berirama cepat dan bernuansa gembira. Atau Wenani menceritakan tentang kisah para nelayan suku Moi yang mencari ikan dengan tombak, namun mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya para kaum wanita membawa racun tuba yang membuat ikan-ikan pusing dan akhirnya mudah untuk ditangkap. Atau Wenani adalah sebuah lagu pengiring tari Wutu Kala dengan makna yang berisi ucapan syukur dan kebahagiaan suku Moi. Beralih ke berita selanjutnya. Kota Agats adalah ibu kota dari sebuah wilayah pemekaran dari kabupaten. Kota ini berada di pesisir selatan Pulau Papua, berdekatan dengan wilayah Timika yang berada di Kabupaten Mimika. Ada keunikan tersendiri yang dimiliki oleh Agat. Kondisi tanah berlumpur dan rawa membuat kota ini harus berdiri dengan sarana jalan yang berupa papan. Seluruh jalan di Kota Agats memang menyerupai jembatan yang dibuat dari kayu besi. Demikian, saya Mace Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 12.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Kami biarkan kamu mengambil satu-satunya sumber cahaya kami.
2: Berikan lampu emergensi itu untuk keselamatan kerajaanku.
1: Beraninya kamu, Kamandanu. Mengapa kamu tega mengambil sumber cahaya kami ini?
2: Sebenarnya, listrik kerajaanku telah mubazir. Seluruh hartaku telah kuhabiskan untuk penerangan rakyatku.
1: Sadarlah, Kamandanu. Penggunaan listrik di muka bumi ini sudah sangat banyak. Satu manusia saja bisa menghabiskan 150 watt setiap harinya.
2: Wahai Nararati, aku sangat menyesal padamu. Mulai sekarang, aku akan lebih menghargai listrik. Karena listrik itu melebihi keindahan emas manapun. Tapi, aku tetap boleh meminjam lampu emergensi kan?

0: Sahabat UMKM, balik lagi nih di obrolan UMKM, persembahan dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Koperasi keren, UMKM naik kelas, bersama saya Dina Arbarini. Hari ini, pagi-pagi kayak gini, enaknya kita harus memulai hari dengan sarapan dulu, supaya kita punya tenaga kuat untuk menghadapi seluruh aktivitas kita seharian. Kebetulan banget nih, saya udah ada di salah satu UMKM paling keren se-Kota Makassar dan kita akan sarapan di sini. Kira-kira kayak gimana nih keseruan saya? Kita akan ngobrol-ngobrol dengan pemiliknya plus juga icip-icip makanannya. Wow, udah gak sabar kan pastinya? Yuk, sobat UMKM, langsung let's go. UMKM, saya udah duduk di sini, udah siap-siap mau sarapan pagi ini. Namun saya nggak sendiri hari ini karena udah bareng dengan owner dari warung depan rumah. Halo, disapa dulu dong, Bang Andika Satria Nugraha atau akrabnya dipanggil dengan Bang Andi. Gimana kabarnya pagi ini nih?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini ramai banget di belakang saya nih, betul-betul nunggu. Karena super rame, meja semua full. Alhamdulillah ya, warung depan rumah. Nah, tapi pastinya sobat UMKM juga penasaran nih. Mungkin udah beberapa kali datang ke sini juga cobain menu-menu signature dari warung depan rumah. Pastinya juga sobat UMKM penasaran gimana sih awal mulanya nih warung depan rumah bisa hadir. Apalagi namanya lucu banget, emang literally warung di depan rumah sendiri. Yeah. Boleh dong diceritain nih Bang Andi ke sobat UMKM.
1: Oh iya. Jadi awal mulanya itu kenapa kita pakai nama depan rumah? Waktu itu pas awal kita buka pertama memang space yang kita maksimalkan itu cuman halaman rumah.
0: Oke.
1: Okay. Itu juga tenaga cuman masih saya sendiri yang apa mulai awal usahanya. Awalnya itu kan kita buka di Jalan Sawer Gading.
0: Itu.
1: Ya, itu kebetulan rumah nenek saya. Lama udah gak kepake, jadi saya maksimalkan aja, saya pakai aja itu untuk mulai usaha. Nah, itu mulainya itu tahun 2021 awal.
0: 2021 ya. Awal ya? Oke.
1: Okay. Jadi sekarang itu sudah running kurang lebih mau 3 tahun ya. Gitu. Jadi memang awal itu kita saya cuma karena kebetulan harus stay di Makassar, jadi ya udah saya cari kegiatan aja sambil teman-teman yang lain. Jadinya ya udah buka usaha aja.
0: 2021 awal ya. Berarti di Jalan Sawer Gading ya, depan rumah nenek.
1: Iya.
0: Nah, sekarang udah di tempat baru ini. Ya. Ini kapan dipindahnya nih?
1: Pindahnya ini baru kemarin pas bulan puasa 2023.
0: Oke. Okay.
1: Nah, bulan April.
0: April ya.
1: Kita mulai buka di sini pas puasa.
0: Dan literally sama juga nih depan rumah ya, beneran. Beneran juga ya depan rumah. Lucu banget sih sebenarnya karena bahasanya anak muda tuh, apalagi anak muda zaman sekarang buka tempat usahanya atau tempat nongkrong.
1: Yeah.
0: Atau yang nongkrong buka sampai malam seperti itu. Hadir warung depan rumah usaha anak muda Makassar. Temanya adalah tempat sarapan gitu. Itu gimana sih awal mulanya, kenapa akhirnya tercetusnya adalah di jadi tempat sarapan bukan tempat nongkrong sampai malam gitu.
1: Nah, kenapa bukan sarapan? Saya itu kan biasanya kalau pagi itu bangun subuh. Subuh. Nah, jadi suka bingung tuh. Ngapain pagi-pagi kan dari subuh sampai siang kan nggak tahu mau ngapain pagi-pagi, ya udah saya coba saya pikir-pikir kalau usaha apa yang cocok ya pagi-pagi ya, apalagi kalau bukan tempat ngopi pagi sarapan kan. Nah, awalnya itu juga karena saya sendiri jadi fokus ke hanya ke beberapa menu aja, kopi dan sarapan yang ringan-ringan kayak roti, kue gitu. Itu starting awalnya pada saat masih sendiri untuk usaha ini.
0: Yeah. Lama setelah itu?
1: Setelah 2021 running beberapa bulan ya alhamdulillah usahanya berkembang kan.
0: Lama-lamaan kita tambah rame.
1: Nah, kita mulai tambah menu-menu yang lain. Customer pun feedbacknya alhamdulillah sangat baik. Jadi kita bikin beberapa menu yang memang pas untuk sarapan pagi.
0: Oke.
1: Jadi memang pagi itu kan memang orang aktivitas.
0: Benar-benar.
1: Cukup bagus lah potensi pasarnya untuk market pagi.
0: Betul. Iya, walaupun ini memang juga bisa dikatakan angin segar ya di UMKM, apalagi UMKM anak muda di Makassar yang semuanya fokus ke coffee shop sampai malam. Ternyata ada satu nih pilihan adalah tempat nongkrong di pagi hari sebelum kita mulai aktivitas atau mungkin tempat kumpul keluarga ya di saat weekend. Nah, dengan melihat waktu warung depan rumah cukup pesat memang perkembangannya dari awal 2021 sampai sekarang. Boleh tahu dong ini visitornya sehari bisa sampai berapa nih?
1: Ya kalau masalah visitor pengunjung kadang kita ini ya enggak tetap ya fluktuatif lah.
0: Ya namanya juga usaha ya, seperti itu ya.
1: Turun nggak? Kalau tidak mungkin sehari di weekdays itu ya untuk pengunjung yang 100-an orang. Kadang masalahnya itu paling cuman yang kita bisa data dari beberapa produk yang
0: kita
1: dari situ patok
0: rekor tuh bisa masak berapa mangkuk bubur nih sehari itu?
1: Kalau mangkuk bubur sekarang alhamdulillah kita bisa sampai 300-an.
0: Wih, dalam waktu pagi dan cepat seperti itu ya. Wih, 300-an itu lumayan banget ya. Iya,
1: dan roti juga jangan lupa.
0: Oh, roti nih. Roti, ini yang paling penting.
1: Iya. Roti juga kita siapin roti bakar. Itu juga sekarang itu animonya masyarakat luar biasa itu juga ini. Sekarang kita bisa udah prepare sampai 100-an porsi ini.
0: Wow. Jadi speaking of menu juga nih. Boleh tahu dong sebenarnya dari awal mulanya kan memang cuma tempat ngopi doang, roti bakar, terus enlarging ke bubur seperti itu. Apa sih menu paling signature dari warung depan rumah nih? Sobat UMKM mungkin pengen tahu.
1: Ya, kalau kita bicara sekarang ya, yang paling signature sekarang paling ada beberapa roti bakar sama emang bubur ayam.
0: Betul. Gitu
1: ya, yang sekarang paling di highlight.
0: Yes.
1: Di depan rumah. Paling sama tambahan kopi-kopi.
0: Oh iya. Berarti memang bubur ayam, roti bakar. Roti bakarnya spesifiknya yang mana?
1: Spesifiknya sekarang sih kita kan punya menu roti bakar itu ada dua jenis, ada yang asin dan yang manis. Tapi yang lebih dominan kayaknya yang sekarang yang lebih bagus ini ya keluarnya itu yang manis. Jadi kan orang makan libur,
0: cari yang manis nih. Habisnya makan gurih, ada yang manisnya lagi. Jadi kayaknya di sini tuh keluar-keluar atau pulang-pulang lanjut aktivitas bakal kenyang ya. Bisa menghadapi hari nih. Nah, ini udah jam segini kayaknya kita mau nunggu nih sambil ngobrol-ngobrol. Kita bakal coba-cobain juga nih menu-menu dari warung depan rumah. Kira-kira kita akan langsung review di sini ya bersama owner dari warung depan rumah. Boleh. Kita akan balik lagi. Akhirnya makanan oleh udah dateng nih. Wah, ini breakfastnya bisa kenyang sampai siang banget sih, sobat UMKM. Ini apa nih bang? Apa nih bang Andi? Bisa dijelasin nih? Ini di depan saya, wih, sedap banget.
1: Ini kan salah satu signaturnya juga ini bubur ayam. Nah, di bubur ayam ini kita ada dua pilihan telur, yang telur yang matang atau yang setengah matang.
0: Oke. Saya sukanya yang matang. Oke, benar banget nih. Dan di sini juga bukan cuma bubur aja. Ini dia ini. Tadi yang kita udah ngobrol tentang roti bakarnya. Ini tempting banget sih. Ini enak banget kelihatannya. Dilasin dong ini apa nih?
1: Nah, yang ini nih. Kan saya udah ceritain tadi ada dua jenis roti bakar, yang
0: asin, ini yang asin, ini yang manis. Ini adalah?
1: Ini roti bakar bulgogi, itu daging slice yang dimarinasi semalaman, terus di grill, nah diisiin sama ini, kerang roti sama pakai keju mozzarella.
0: Saya kan ala-ala YouTuber, YouTuber, food YouTuber kayak gini. Kalau yang ini nih apa nih?
1: Ini satu juga best seller nih, yang suka manis-manis gurih ini nih, roti kayak butter, roti bakar kayak butter.
0: Gini, kayak gini.
1: Ini roti bakar ini ada isian selai kaya sama potongan butter. Jadi nggak cuma manis, ada asin-asin gurihnya juga.
0: Oke. Wih, keren banget. Ini kalau misalnya udah makan bubur, makan rotinya lagi, dijamin kuat menghadapi hari ya. Pokoknya bisa menjalani hari semua, kerjaan aman, beres semuanya ya. Tapi speaking juga dari warung depan rumah, ini sudah bergabung dengan Dinas Koperasi ya, dan UKM Kota Makassar. Gimana sih apa namanya perubahan yang didapatkan ataupun mungkin apa nih hal yang terelevate setelah bergabung dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar?
1: Semenjak gabung sih di Diskop kita dapat beberapa benefit juga ya, seperti terbantu masalah perizinan. Untuk networking dengan supplier dan lain-lain kita cukup terbantu juga. Terus kita dibantu untuk pemasaran juga. Itu juga salah satu beberapa hal memang Dinas Koperasi sangat membantu kita juga untuk mengembangkan usaha ini.
0: Betul. Jadi memang apalagi mungkin terlebih kepada administratif itu memang sangat terbantu. Jadi usahanya udah keren, packagingnya udah bagus, visitornya udah ada, marketnya udah ada, dan tetap juga legalitasnya juga aman.
1: Karena dari Biskop itu membimbing kita untuk ini membantu segala urusan administrasi.
0: Ini memang terbantu banget ya, memang di mana pastinya dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar memang jadi garda terdepan nih untuk jadi pelindung dan juga akan mengayomi seluruh UMKM di Kota Makassar. Nah, tadi juga saya sempat lihat nih di daerah kasir nih, nanti kita berikan cuplikannya. Ini bukan cuman menu-menu yang ada di warung depan rumah aja, tapi ada beberapa jajanan-jajanan lain. Itu bisa dijelasin nggak sih Bang Andi?
1: Nah, jadi semenjak kita buka di sini, kita kan punya tetangga-tetangga nih. Ternyata tetangga-tetangga ini punya usaha juga di rumahnya. Usaha-usaha di rumahnya, entah itu jualan keripik, jualan kue, ya udah kita coba gandeng untuk saling membantu lah. Apalagi dengan warga sekitar kan.
0: Betul.
1: Kebiasaan orang itu sangat baik ya. Jadi bisa paling enggak usaha ini bisa bermanfaat juga lah buat orang-orang sekeliling gitu.
0: Iya, betul.
1: Jadi maju bersama.
0: Betul banget. Karena memang semangatnya memang karena UMKM-nya harus naik kelas nih. Jadi bukan cuman untuk mempromosikan diri saja, untuk memperbesar diri sendiri saja, namun juga untuk emphasize atau elevate semua UMKM di sekitar. Wah, luar biasa. Saya mau tahu nih, kira-kira warung depan rumah ada bocoran gak ya? Ini mau kedepannya kayak gimana?
1: Alhamdulillah sekarang kan untuk kedepannya kita memang ada beberapa planning. Insya Allah mungkin di tahun ini kita ada akan buka satu titik lagi.
0: Di mana itu?
1: Ini ya di sosial media ya.
0: Ini pasti harus follow terus ya.
1: Kebetulan juga kita itu ada stand untuk bubur. Kita kerja sama satu coffee shop di Jalan Rusan namanya Lidi Coffee. Jadi misalnya waktu ke Batu Putih lagi full, boleh main-main ke Lidi Coffee di Jalan Rusak.
0: Jadi kalau
1: bubur ya.
0: Jadi bisa di mana aja nih. Jadi kalau misalnya ke warung depan rumah di Jalan Batu Putih ini, waduh banyak banget orang nih, full nih. Nah, bisa nih bergeser dikit aja ke Jalan Rusak di Lidi Coffee ya. Di situ juga bisa sobat UMKM bisa dapatin dan juga nikmati semangkuk bubur dari warung depan rumah. Ada lagi? Mungkin nih Kayaknya info-info selengkapnya iya. Ini teman-teman bisa langsung follow Instagramnya di Warung Depan Rumah. Di mana?
1: At Depan Rumah, hanya dua ya.
0: Depan Rumah, hanya?
1: Hanya dua.
0: Hanya dua. Hanya dua. Depan Rumah. Ini bisa dicek di bawah sini nih. Nah, jadi kalau misalnya mau cek juga nih menu-menu terbaru mungkin atau mungkin ada informasi-informasi seru dari Warung Depan Rumah, bisa langsung cek di sini ya Bang Adi ya. Di mana? Di bawah? Di bawah sini. Oke deh. Next-nya kita kayaknya harus sarapan lagi nih sekarang nih. Kita akan sarapan dulu teman-teman dari Sobat UMKM yang mau sarapan pagi, vibes-nya oke banget di sini. Terbuka outdoor jadi super fresh, dan juga kalau misalnya pagi-pagi gini enaknya ngumpul sama keluarga, teman-teman, sahabat, seluruh orang terkasih bisa ngumpul di sini. Dan sekali kalau misalnya mau dapetin Warung Depan Rumah, bisa ke Jalan Batu Putih Bundar
1: nomor 1.
0: Batu Putih Bundar juga nomor 1 di bawah sini, atau bisa dapetin juga di Cafe Lidi.
1: Lidi
0: Cafe di Jalan Rusa. Iya. Nah, itu dulu deh informasinya. Saya mau makan nih sama Bang Andi. Jadi cantik, saksikan terus obrolan UMKM, Sobat UMKM di YouTube dan Instagram dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar. Iya. Dan kira-kira next-nya kita bakal jalan-jalan ke UMKM mana lagi ya? Saksikan terus dan ikutin terus ya. Dan saya Dinar Barini.
1: Andika.

November 2026 masih dengan berbagi program acara menarik informasi dan akulogi Nusantara yang masih dihadirkan untuk menemani pace-mace kami semua. Ya, dan terima kasih ya untuk rekan saya Mas Ena yang sudah menemani Pace Mace Dorang hingga waktu sudah menunjukkan pukul 11.36 menit waktu Indonesia Timur. Ya, dan program acara Warung UMKM masih dihadirkan dengan lagu-lagu Nusantara ya, yang tadi sudah kita ikuti bersama juga satu obrolan UMKM. Ya, dan untuk Pace Mace, kami yang baru saja bergabung masih terus semangat di siang hari ini. Jangan lupa untuk selalu kita bersyukur, kita tersenyum, karena dari kita orang punya senyuman ini selalu memancarkan kebahagiaan dan juga terpancar untuk siapa saja ya yang tentunya melihat senyuman. Ya, dan baik di siang hari ini juga untuk pace-mace kami yang sebentar lagi akan mempersiapkan diri ya, mungkin yang lagi berencana untuk makan siang baik bersama dengan keluarga maupun juga kerabat di siang hari ini. Iya, tentunya, dan nantinya juga ya selamat menikmati berkat makan siang ya tentunya di siang hari ini. Ya, lagu-lagu Nusantara masih kembali Mace Jihin hadirkan untuk menemani pace-mace kakade dorang semua, dan ada satu judul lagu Nusantara dengan Petuahku ya yang dinyanyikan dari Dambus Alsona berikut ini.

0: Cakra Budaya Nusantara.
1: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Knips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Knips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Knips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Knips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka apertur. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
2: Kok berhenti di sini ya?
3: Sekarang kita putus.
2: Lah, salah aku apa? Kok tiba-tiba putus?
3: Aku gak mau sama cowok yang selalu ingkar janji. Kamu kan pernah janji, gak mau ngebut-ngebut. Kamu juga janji patuh sama rambu lalu lintas. Apa buktinya? Gimana mau jagain aku? Kalau nyawa kamu aja, kamu gak jaga.
2: Tapi yang...
3: Gak ada tapi-tapi, sekali putus tetap putus.
2: Yang, sayang, kenapa kita harus putus di tengah jalan?
4: Jika Anda peduli dengan nyawa dan keselamatan diri, patuhilah rambu-rambu lalu lintas, karena jatuh di aspal tak seindah jatuh cinta. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan RRI Gunung Sitoli.
5: Intermezzo.
6: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
7: Tebakan apa lagi, Cut?
6: Pedagang yang paling nekat itu pedagang apa, ayo?
7: Pedagang di lampu merah.
6: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
7: Jawabannya apa, Cuk?
6: Jawabannya itu tukang gas.
7: Alasannya?
6: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
5: Intermezzo.

0: Jaya Nusantara.
1: Siapa yang tak kenal dengan kantong semar? Tanaman unik berbentuk kantong membuncit seperti perut semar ini kita ketahui sebagai tanaman penangkap serangga. Itulah mengapa kantong semar disebut sebagai tumbuhan karnivora. Tapi tahukah Anda kalau kantong semar sebenarnya memiliki manfaat yang besar untuk manusia, khususnya pendaki gunung atau penjelajah hutan? Pasalnya, mereka tidak perlu takut kehausan jika kehabisan stok air minum. Sebab kantong semar merupakan sumber air yang layak untuk diminum, karena pH-nya netral, berkisar 6 hingga 7. Tapi jangan lupa, pilihlah air kantong semar yang masih dalam keadaan tertutup. Sebab kantong semar yang terbuka biasanya sudah terkontaminasi dengan serangga. Jika kantong sudah terbuka, pH air menjadi 3 dan rasanya pun akan menjadi asam. Di Indonesia, kantong semar banyak ditemukan di hutan wilayah Kalimantan dan Sumatera.
2: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
3: Yoga takut tahu,
2: takut sama ibu guru.
3: Yoga takut gempa.
2: Oh, coba Yoga dengar lagu.

0: Dulu Rere juga takut gempa, tapi diajarkan Mama kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.
2: Intermezzo.
3: Opa, Opa ini tiap kali panggil nenek selalu dengan panggilan darling, sayang, honey. Darling udah makan? Sayang, kopinya mana? Honey mau ikut? Opa ini paling romantis sekali. Apa sih rahasianya Opa?
4: Shh, yang kuat-kuat cuk. Sini-sini, Opa kasih tahu. Jangan bilang-bilang sama nenek ya.
3: Memangnya kenapa Opa?
4: Opa sih lupa, Oma pung nama.
2: Intermezzo.

Kabar Papua jam 12. Aceh-Aceh Kakak Ade, Kota Merauke adalah kota kabupaten yang terletak jauh di ujung timur Indonesia. Keistimewaannya tidak hanya itu, kota ini juga merupakan titik terakhir wilayah Indonesia yang berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini. Hal ini membuat keberadaan kota ini sungguh berarti dan istimewa bagi sejarah perjuangan berdirinya Indonesia hingga menjadi bagian dari sebuah lagu perjuangan yang berjudul Dari Sabang sampai Merauke. Tidak hanya wisata sejarah, Merauke juga mempunyai tempat-tempat wisata menarik untuk didatangi. Seperti Pantai Lampu Satu yang begitu luas menghampar, wisata alam pun juga menjadi pilihan yang menarik untuk didatangi. Salah satu yang terkenal adalah Taman Nasional Wasyor. Dalam sisi kuliner, Merauke juga terkenal mempunyai makanan yang cukup khas dan unik, daging rusa misalnya. Ini akan banyak ditemui di Merauke dan diolah dalam berbagai macam jenis makanan. Hal ini sangat beralasan karena rusa merupakan hewan yang mempunyai jari hewan buruan. Beralih ke berita selanjutnya, tari Wutukala adalah sebuah tarian yang berasal dari Papua Barat Daya, tepatnya Sorong. Tarian ini dimiliki oleh suku Moi dan biasanya dilakukan dalam berbagai acara seremonial adat mereka. Tari Wutukala biasanya dilakukan dalam kelompok secara berpasangan antara kaum pria dan wanita, karena tari ini menceritakan sebuah aktivitas tradisional yang memang dilakukan oleh pria dan wanita secara bersama-sama. Demikian saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 13.

ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

sudah kita orang ikuti program acara Warung UMKM ya, yang sudah Mas Jain hadirkan juga dengan lagu-lagu Nusantara ya. Dan selanjutnya ada Galeri Musik Nusantara ya. Dan lagu-lagu Nusantara juga berbagai informasi hiburan masih dihadirkan untuk menemani paci-maci kakak dedong semua hingga nanti tepat di pukul 13.00 waktu Indonesia Timur.

Masih di Ketua Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Maceta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di pegunungan tengah ya Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah,
Ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, Kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya? Karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah, saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah, kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah, itu dia Festival Lompat Batu di Nias. Nah, selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah, ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru. Ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah, uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya, nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada Festival Ogoh-Ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok Ogoh-Ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan, apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, Ogoh-Ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya. Ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, Ogoh-Ogoh ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan Ogoh-Ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung Ogoh-Ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi ya, itu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak
anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, Festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu meriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya. Ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruwatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini biasanya ya, ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sahabat budaya. Ya, ini karapan sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sahabat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sahabat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya. Yeah.

0: Ya, macam-macam yang ada dorong semua, satu informasi hiburan ya dari Menteri Kebudayaan Fadlizon ya, yang berharap produksi film narasi kepahlawanan meningkatkan pengetahuan penonton pace-mace dorang tentang sejarah perjuangan Indonesia. Ya, dan program tersebut juga diharapkan mendorong industri perfilman aktif yang menghadirkan cerita kepahlawanan yang menarik, relevan, dan juga dekat dengan kita orang semua. Ya, dan Kementerian Kebudayaan menerima 54 proposal film panjang ya, dan juga 89 proposal film pendek ya, selama masa pendaftaran program berlangsung. Dari jumlah proposal itu memperlihatkan juga antusiasme sineas yang mengangkat cerita perjuangan bangsa melalui film yang mampu menjangkau ya para penonton ya secara luas. Ya, dan pace-mace ya juga menilai film kepahlawanan ya, ini dapat menjadi ruang baru untuk mengenalkan perjuangan bangsa kepada masyarakat melalui pengalaman sinema yang lebih menarik dalam menyeleksi juga ratusan peserta yang masuk, dan proses akurasi juga mendapat dukungan pendanaan dari pemerintah. Ya, dan tidak hanya itu, program tersebut melibatkan dewan juri profesional yang terdiri atas sineas berpengalaman dan juga sejarawan berkompeten langsung. Ya, proses pengembangan film ini juga mendapat pendampingan akademis, sejarawan, serta praktisi perfilman ya, agar cerita tetap kuat dan akurat lebih. Ia menilai perhatian besar yang insan ya, perfilman ini menunjukkan komitmen untuk menanamkan semangat kebangsaan, sekaligus juga ya pace-mace mempromosikan budaya dan sejarah Indonesia. Dan ini menunjukkan juga besarnya perhatian insan perfilman terhadap narasi perjuangan kepahlawanan bangsa serta komitmen dalam menanamkan juga semangat kebangsaan Indonesia. Ya, sudah pukul 12.32 menit waktu Indonesia Timur. Berbagai informasi dan lagu Nusantara masih dihadirkan dalam program acara Galeri Musik Nusantara. Dan kembali pace-mace ada satu info budaya Nusantara ya, yaitu Pesona Danau Kaco ya, atau Danau Sebening Kaca berikut ini.
1: Masih di Ketrom Pensiklopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruang dengar sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati, dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya, sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari, pesona Danau Kaco itu makin kentara, ya. Apalagi kalau sedang bulan purnama, ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit, ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah, terutama pada saat purnama. Nah, gimana Sobat Budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

0: Brobat RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia. Tari cokek merupakan tarian yang berasal dari budaya Betawi. Pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan. Penari cokek berjejer memanjang sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromo. Rentangan tangan setinggi kepala meningkah gerakan kaki. Setelah itu mereka mengajak tamu untuk menari bersama dengan mengalungkan selendang. Pertama-tama kepada tamu yang dianggap paling terhormat. Bila yang disertai selendang itu bersedia ikut menari, maka mulailah mereka ngibing menari berpasangan. Tiap pasangan berhadapan pada jarak yang dekat, tetapi tidak saling bersentuhan. Pakaian penari cokek biasanya terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutra berwarna. Ada yang berwarna merah, hijau, ungu, kuning, pink, biru dan sebagainya, polos dan mencolok. Di ujung sebelah bawah celana panjang biasa diberi hiasan dengan kain berwarna yang serasi. Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua ujung terurai di bawah rambut, tersisir rapih licin ke belakang. Ada pula yang dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya begitu besar, dihiasi dengan tusuk konde bergoyang-goyang.
1: Opa,
2: yeay.
1: Ada temanku, nah aja kak untuk berangkat haji tahun ini, tidak pakai antri ji.
2: Kukira sudah meki daftar haji reguler ma, sabar meki menunggu waktuna.
1: Tidak sabar mak menunggu pak.
2: Haji itu panggilan, kalau sudah waktunya pasti ki berangkat. Mau ki itu jadi haji ilegal?
1: Haji ilegal? Maksudnya apa itu pak?
2: Itu yang pakai visa siarai, akhirnya kedapatan di sana. Niatnya mau haji malah tidak jadi haji.
1: Ih kodong, kenapa bisa begitu pak?
2: Itu kalau didapat kita tidak pakai visa haji bakalan dideportasi. Terus didenda, baru 10 tahun juga tidak boleh kita datang ke tanah suci itu. Mau ki?
1: Tidak mau deh saya pak deh.

Kota Jayapura terletak di Teluk Humboldt, didiami oleh suku-suku Port Numbai yang terdiri dari 14 kampung atau 10 kampung adat dengan 10 keondoafian. Kota Jayapura memiliki potensi pariwisata yang besar, baik keindahan alamnya, keragaman budaya dan bahasa, peninggalan sejarah maupun kuliner yang dimilikinya. Di antaranya ada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva terhampar di wilayah garis pantai Kota Jayapura yang terletak di teluk kecil yang berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Taman wisata ini diapit oleh dua buah tanjung yang menjorok dari samping kiri, yaitu Tanjung Pie dan Tanjung Saweri di sebelah kanan, dan hanya dipisahkan oleh selat kecil yang disebut dengan Selat Tobati dan sekaligus merupakan pintu masuk dan keluar Teluk Yoteva dari arah laut atau Teluk Yos Sudarso. Di dalam taman wisata alam ini terdapat hutan mangrove dan beberapa hutan sagu. Terdapat pula dua aliran sungai yang bermuara pada Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Sungai Acai dan Sungai Entrop. Bagi Anda yang berkunjung ke Teluk Yoteva, Anda juga akan disuguhkan pemandangan alam yang indah yang terdiri dari hamparan hijau hutan mangrove dan hutan sagu serta hamparan biru air laut. Teluk Yoteva dengan dua pulau cantik yang terletak di tengahnya, yakni Pulau Tobati dan Engros. Selain itu juga terdapat lapangan timbul tenggelam. Disebut lapangan timbul tenggelam karena lapangan ini hanya akan nampak jika air sedang surut dan hilang jika air sedang pasang. Taman Wisata Alam Teluk Yoteva termasuk teluk kecil berada di dalam Teluk Yos Sudarso. Terdapat 3 kampung pada kawasan Taman Wisata Alam Teluk Yoteva, yaitu Kampung Tobati yang merupakan kampung pertama dan ada sejak zaman dahulu. Kemudian kampung ini pecah menjadi 2. Kampung kedua ini disebut Engros yang berasal dari kata Injros yang berarti kampung kedua. Sedangkan Kampung Nafri merupakan perkampungan baru, yaitu penduduknya berasal dari pegunungan yang berpencar-pencar. Namun dulunya mereka mempunyai satu pemerintahan, yaitu Metudebi, yang merupakan pusat pemerintahan 3 kampung tersebut. Potensi wisata di Teluk Yoteva diantaranya ada Pantai Hamadi yang merupakan daerah hak wilayat suku Tobati. Posisi daerah pesisir Pantai Hamadi sangat strategis karena berhadapan langsung dengan Teluk Humboldt. Hal ini menyebabkan daerah Pantai Hamadi pada zaman Perang Dunia Kedua digunakan tentara Sekutu sebagai tempat pertahanan. Selain itu, ada juga Pulau Metudebi yang merupakan salah satu tempat tujuan wisata religius. Karena di pulau ini, Injil pertama kali masuk di Jayapura yang dibawa oleh seorang penginjil asal Maluku bernama Lawrence Tanama pada tahun 1923. Pulau ini juga merupakan tempat yang bersejarah karena merupakan pemerintahan pertama Kampung Tobati dan Engros. Dahulu, masyarakat Tobati dan Engros berasal dari satu kampung yang berpusat di Pulau Metudebi. Melihat potensi yang ada, maka pemerintah Kota Jayapura, dalam hal ini Dinas Pariwisata, memprogramkan kegiatan Festival Teluk Humboldt setiap tahunnya menjelang HUT Kemerdekaan Republik Indonesia sebagai ajang pembinaan sekaligus mempromosikan potensi wisata budaya, bahasa maupun kuliner yang dimiliki 10 kampung keondoafian dan paguyuban Nusantara yang ada di Kota Jayapura.

Jayapura sangatlah mempesona. Keramahan penduduknya, keindahan alam, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam kehidupan kampung di Teluk Yotefa telah memberikan pelajaran berharga bagi kita yang mungkin sudah teracuni oleh negatifnya kehidupan modern.

Ya, macam-macam kakak didorong semua masih dengan berbagai informasi hiburan ya dari Kementerian Kebudayaan, Kemenbud yang mengumumkan 20 pemenang pada sayembara produksi film narasi kepahlawanan ya tahun 2026, dan juga Pace-Mace pemenang tersebut terbagi menjadi 13 film pendek dan juga 7 film panjang yang membawa cerita perjuangan bangsa. Ya, Menteri Kebudayaan Fadlizon ya mengatakan bahwa program tersebut diarahkan untuk memperkuat ekosistem perfilman Indonesia, terutama genre kepahlawanan. Ya, menurutnya film bergenre lain seperti horor ini sudah memiliki pasar kuat dan dekat dengan keseharian masyarakat Indonesia. Dan pemerintah juga ingin menghadirkan lebih banyak film yang mengangkat patriotisme ya, nasionalisme serta nilai perjuangan ya dengan cara menarik Pace-Mace kaum para penonton. Dan langkah ini diharapkan membuat cerita sejarah terasa lebih dekat sekaligus memperluas pilihan tontonan yang berkualitas bagi Pace-Mace dorang masyarakat Indonesia luas. Ia juga menyebut bangsa ia juga menyebut ya pangsa pasar film populer telah berkembang sehingga film kepahlawanan ya membutuhkan ruang lebih besar ya dan dalam industri nasional. Dalam hal ini Kementerian Kebudayaan juga kemudian memilih periode perang ya mempertahankan kemerdekaan sebagai latar utama untuk menggali kisah perjuangan yang kaya dan juga beragam. Ia menjelaskan juga bahwa proklamasi kemerdekaan pada 1945 ini belum membuat Pace-Mace masyarakat menikmati kehidupan bebas dari ancaman penjajahan sepenuhnya. Dan maka dari itu perjuangan terus berlangsung karena para penjajah berusaha kembali sehingga banyak peristiwa penting yang layak ya diangkat menjadi film. Ya, dan Pace-Mace kakaknya dorang semua masih dengan serangka informasi dan lagu-lagu Nusantara ya. Dengan penilaian juga mencakup kekuatan gagasan, kualitas cerita, kesiapan produksi, serta kesesuaian karya dengan tema sayembara kepahlawanan. Dewan juri juga memperhatikan ketetapan peserta dalam mengolah berbagai peristiwa sejarah yang menjadi film yang menarik. Ya, dan Pace-Mace dorang sudah pukul 12.57 menit waktu Indonesia Timur. Satu lagu kembali dihadirkan untuk menemani kami di siang hari ini.

semua kalangan tanpa batasan umur. Tari Magasa sebenarnya bercerita tentang suku Arfak yang sedang merayakan kemenangan atas perang yang mereka lakukan. Tarian ini memiliki sebuah makna yang lebih dalam daripada sebuah tarian penyambutan. Beralih ke berita selanjutnya, suku Asmat adalah suku besar yang cukup ternama di bumi Papua. Salah satu yang menonjol ketika membicarakan suku ini adalah hasil seni ukiran mereka yang sudah terkenal hingga ke mancanegara. Ukiran Asmat memiliki ciri khas tersendiri kalau dibandingkan dengan ukiran dari daerah lain. Pengerjaan yang rapi dan detail-detail ukiran yang rumit ini menjadi alasan kenapa ukiran Asmat dapat tersohor hingga ke seluruh penjuru dunia. Motif-motif yang berhubungan dengan alam, makhluk hidup dan aktivitas kehidupan sehari-hari banyak ditemui di dalam ukiran Asmat. Walaupun seni ukir merupakan seni yang umum dimiliki oleh suku Asmat, tapi tidak semua orang dapat menjadi pengukir. Mengukir adalah kemampuan yang diturunkan antar generasi dan umumnya hanya dilakukan oleh kaum pria Asmat. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 14.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

macam-macam yang kalian orang semua, kita orang beralih dalam program acara belajar bahasa daerah ya, dan sudah macam-macam hadirkan ke ruang dengar macam-macam orang program acara belajar bahasa daerah ya, yang nantinya akan dihadirkan dengan satu revitalisasi bahasa daerah melalui Merdeka berikut. Iya, dan macam-macam orang, baik untuk kami yang baru saja bergabung masih terus semangat mendengarkan kita orang punya siaran ya, masih dengan lagu-lagu Nusantara dihadirkan untuk menemani siang hari.

0: Indonesia ada karena perjuangan mereka. Sosok-sosok pahlawan yang pertaruhkan keluarga dan nyawa demi mempertahankan Nusantara. Menghargainya bukan hanya dengan menekukkan kepala, namun dengan menjaga apa yang ada di Indonesia.
1: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
2: Makan apa?
1: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
2: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
1: Ih, kenapa?
2: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
1: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
2: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
1: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
3: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

0: tidak kampungan menggunakan bahasa daerah itu karena apa dari bahasa daerah itu kita bisa juga memperoleh apa inspirasi baru gitu
1: betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Lalu siapa yang akan mengajarkannya? Yang akan mengajarkannya itu adalah orang-orang penggerak di situ, ya. Apa komunitas-komunitas adat, ya, komunitas setempat, para tokoh adat yang peduli dengan bahasa daerahnya gitu. Nah ini adalah cara revitalisasi yang kami gerakan sekarang ini, dan ini baru pertama kali terjadi, ya, gitu.
1: Reformasi aja.
0: Ya mudah-mudahan ini menjadi gerakan bersama ya,
1: iya,
0: gitu.
1: Iya, betul, Pak.
0: Walaupun tahun ini kita baru terbatas hanya 38 bahasa ya. Tapi daripada tidak ya, ini sudah mulai baik nih lah ya. Ada inisiatif 38 bahasa daerah di 12 provinsi.
1: Diperkirakan hasilnya akan terlihat setelah berapa tahun itu, Pak?
0: Nah, kalau prediksi berapa tahunnya agak susah ya, karena tergantung nanti dilihatnya dari segi jumlah kah? Jumlah penuturnya atau apa?
1: Indikatornya gitu.
0: Indikatornya.
1: Ya?
0: Nah, kami menggunakan 5 indikator nih, ya. Indikator pertama itu tentu dari segi jumlah penutur, ya.
1: Okay.
0: Berapa banyak sih penutur yang menggunakan bahasa
1: dari sebelum
0: daerah
1: program itu dimulai dengan
0: betul
1: setelah berapa tahun itu dilihat.
0: Betul. Yang kedua, ada nggak nih pelajaran bahasa daerah ini yang kemudian kalau di sekolah jadi mulok, di masyarakat menjadi kegiatan masyarakat, gitu. Yang ketiga, itu berapa banyak guru yang ikut terlibat, gitu. Kalau di sekolah ya guru formal ya di sekolah. Kalau di masyarakat ya komunitas.
1: Tutor itu, ya Pak ya.
0: Tutornya. Jadi berapa banyak yang kemudian bergerak, ikut bersama dengan kami. Ini yang akan kami lihat. Yang keempat, itu berapa banyak media, ya. Apakah itu media elektronik, ataukah media cetak, gitu. Yang kemudian bertambah setelah adanya program ini.
1: Okay.
0: Ya. Misalnya ada program di koran gitu ya, khusus ini untuk bahasa daerah.
1: Okay.
0: Di televisi ada siaran bahasa daerah, di radio ada siaran bahasa daerah. Itu yang keempat. Yang kelima, berapa banyak nih konten yang kemudian masuk ke dalam siaran-siaran elektronik ini? Apakah di YouTube, Siniar, atau di Facebook, atau di mana? Ini akan menjadi ukurannya. Jadi bukan hanya jumlah penutur, tapi intensitas penggunaan bahasa itu seberapa luas
1: di ruang publik ya Pak.
0: Di
1: ya,
0: ruang publik, gitu. Bukan hanya di keluarga gitu maksud saya.
1: Baik, bukan hanya di ruang private, tapi
0: betul,
1: yang bisa dijangkau oleh masyarakat luas ya Pak ya. Oke,
0: gitu.
1: Seperti itu ya Pak ya. Nanti baru bisa terlihat. Nah, lalu untuk makna revitalisasi bahasa daerah itu sendiri yang di Merdeka Belajar itu ada di episode 17 ya Pak.
0: Betul.
1: Ya. Itu sebenarnya apa Pak maknanya?
0: Maknanya itu adalah upaya kita untuk menghidup-hidupkan kembali ya kesadaran para penutur bahasa daerah tentang keunikan, tentang kekayaan bahasa daerah masing-masing gitu. Saya selalu menyebut ya, dan ini saya banyak diskusi juga dengan Mas Menteri. Mas Menteri itu sangat progresif ya, kalau ngurus yang seperti ini. Beliau mengatakan bahasa daerah atau bahasa Indonesia itu kalau tidak mau mati harus dipakai gitu. Jadi pendekatannya menjadi lebih dinamis ya. Kalau dulu kan memproteksi saja gitu, didokumentasikan saja sudah gitu. Kalau sekarang enggak, gerakannya adalah gerakan menggunakan.
1: Okay.
0: Nah kenapa? Karena kita punya pikiran, maknanya itu adalah ini harus dipandang bahasa itu adalah aset. Kalau aset, itu kan akan dipelihara ya.
1: Betul.
0: Beda kalau misalnya menjadi beban. Gitu. Kalau beban ya buang saja, tinggalkan saja. Tapi kalau aset ya dipelihara. Baik itu sebagai aset yang tadi itu aset budaya, ataupun menjadi aset ekonomi. Gitu. Jadi sebetulnya makna terdalam ya dari Merdeka Belajar episode ke-17 ini, revitalisasi bahasa daerah adalah menyadarkan kembali para penutur bahasa daerah bahwa bahasa daerah itu sesuatu yang harus dijaga. Dia menjadi bagian dari kebinekaan Indonesia dan lebih dari itu adalah aset kita semua. Gitu.
1: Kekayaan budaya bangsa ya
0: betul,
1: Pak ya.
0: Betul.
1: Baik. Lalu menurut Bapak sendiri sebetulnya upaya pelestarian bahasa yang paling efektif itu sebenarnya apa Pak? Karena kan kita seperti bekerja berkejaran dengan waktu ya Pak ya. Yeah. Tadi ada seperti yang data tadi itu 6 dinyatakan kritis. Nah, ini gimana agar yang 6 ini enggak keburu jadi punah akhirnya Pak gitu kan maksudnya. Kalau kelamaan yeah. takutnya keburu banyak yang punah gitu misalnya. Iya. Gitu ya, cara cepatnya seperti apa sih Pak? Yeah.
0: Memang namanya revitalisasi itu perlu waktu yang panjang ya. Okay. Tidak bisa seperti membalikan tangan gitu ya, dalam satu malam kita berhasil, oh ini sudah terrevitalisasi, itu tidak. Jalan terbaik itu adalah memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada para penutur bahasa untuk menggunakannya. Jadi kita memfasilitasi. Tapi itu akan sangat bergantung kepada para penuturnya, mau apa enggak gitu, untuk direvitalisasi bahasanya. Pernah saya diskusi dengan tim dari di Badan Bahasa gitu ya, kenapa kok bahasa ini, yang ini kok menurun penuturnya, yang ini menurun. Apa enggak bisa direvitalisasi gitu? Jawabannya sederhana. Mereka mengatakan, kami bukan tidak mau melakukan revitalisasi Pak. Kami sudah datang kepada mereka, kemudian kan ditanya dulu nih, bahasanya mau direvitalisasi apa enggak. Kalau mereka mengatakan, oke, kita revitalisasi misalnya seperti bahasa K gitu ya, di NTT gitu. Itu mereka langsung wah
1: bersedia
0: gitu. Kemudian bahasa rote ya, itu juga seperti itu, kami gerakan melalui sekolah, mereka bersemangat dan ini berhasil ya, ada menjadi mulok, ada semangat sekali gitu, pemerintah daerahnya, masyarakatnya gitu, penuturnya bertambah banyak. Ini sudah beberapa tahun ya, jauh sebelum saya menjadi kepala badan pun ini sudah dilakukan dan sekarang masih terus berlangsung itu di NTT itu. Tapi ada masyarakat yang kemudian sudah tidak fungsional lagi gini ya. Jadi mereka berpindah ke dalam bahasa yang baru. Yang tadi saya katakan migrasi ya, dari satu wilayah ke wilayah lain. Nah, ini banyak ditemukan di wilayah-wilayah seperti di Papua, di NTT, di Maluku itu. Mereka berpindah ke tempat lain. Karena dalam teori pelindungan bahasa, sebuah bahasa itu akan mudah direvitalisasi ketika jumlah penuturnya ada batas minimal sekitar 1000 orang.
1: Oh, ada batas minimalnya ya Pak.
0: Sementara di kita, ini penutur itu ada yang hanya puluhan, ada yang hanya ratusan gitu. Ini yang mempersulit situasi.
1: Tapi masih bisa kan Pak sebetulnya ya?
0: Bisa.
1: Cuma ya lebih sulit.
0: Ya, kalau misalnya mereka walaupun jumlahnya hanya 50-an atau 60 atau 100 gitu ya, ketika mereka ini sangat militan, ya, kayak mulai dari yang kecil ini, gitu, baru disampaikan kepada generasi berikutnya, gitu. Kalau memaksa orang lain yang tidak berbahasa daerah itu kan susah ya, misalnya satu dari kelompok bahasa A memaksa supaya ya kelompok B belajar bahasa A, itu kan tidak mungkin ya.
1: Susah, ya.
0: Nah, ini yang generasi berikutnya nih, yang akan menjadi pengguna bahasa yang
1: diturunkan turun temurun itu ya, tadi ya Pak ya.
0: Begitu.
1: Oke, baik Pak. Nah, terkait keterpakaiannya di kalangan generasi muda nih Pak. Menurut Bapak gimana ya Pak kiat agar siswa atau generasi muda ini merasa bangga dan merasa keren lah gitu ya jika menggunakan bahasa daerah, kan dari perbaikan dari sikap itu sendiri ya Pak ya terhadap bahasa daerah ini seperti apa ya Pak yang efektif ya?
0: Ya, bahasa itu bisa dianalogikan seperti pakaian, ya. Dia akan digunakan sesuai dengan konteksnya. Kapan menggunakan piyama? Tidak mungkin kan dipakai ke undangan. Kapan kita memakai baju koko? Ya, tidak mungkin. Ya, misalnya dipakai untuk berenang, kan gitu ya. Nah, berbahasa pun seperti itu. Jadi kita mesti memberikan pemahaman kepada anak-anak muda. Kapan menggunakan bahasa daerah, kapan menggunakan bahasa Indonesia, kapan menggunakan bahasa asing. Nah, ketika ini dikuasai, tiga bahasa ini, makanya Badan Bahasa kan punya trigatra ya, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, kuasai bahasa asing. Ini tentu saja menjadi motivasi bagi anak-anak muda. Mari kita kuasai tiga-tiganya nih. Ya. Nah, ketika mau menggunakan bahasa daerah, pada kesempatan apa dia menggunakan bahasa daerah? Jadi ada tempat-tempatnya, ada konteks yang akan menentukan saya harus menggunakan bahasa ini. Gitu. Tidak mungkin menggunakan bahasa asing misalnya ketika kita berbelanja di pinggir jalan di kampung gitu ya, gitu. Nah, tadi seperti Mbak Fitri katakan, kalau misalnya bisa berbahasa daerah setempat, mm-hmm, bisa lebih murah.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul,
0: kan?
1: Pak.
0: Gitu. Nah itu artinya secara kontekstual pas gitu.
1: Lalu yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak bagi para siswa atau semualah ya, sobat belajar juga yang sedang menonton dimanapun mereka berada di sini, agar makin termotivasi melestarikan bahasa daerah, tidak hanya mempelajarinya saja, tapi juga ya menggunakannya dalam keseharian kita, sesuai konteksnya seperti Bapak bilang.
0: Ya, tadi saya sudah katakan ya, beberapa fungsi dari bahasa daerah itu gitu. Nah, khusus untuk anak-anak ya, yang di sekolah ini, mungkin yang SD, yang SMP gitu, atau mungkin yang di SMA, SMK gitu, yakinkanlah gitu ya, diri kalian ini ya, para siswa, menguasai bahasa daerah itu akan menjadikan kita juga bilingual ya.
1: Mm-hmm.
0: Nah, itu artinya kekayaan sudah kita peroleh, ya. Berpikir kita bisa jauh lebih cepat, ya. Tidak akan jadi hambatan. Nah, ketika memandang itu sebagai sesuatu yang membahagiakan kita, maka semangat untuk mempelajarinya akan jauh lebih tinggi, gitu kan, lebih kuat. Nah, ini kemudian dikaitkan dengan aset tadi. Siapa tahu nanti ke depan itu bahasa daerah ini bisa menjadi alat untuk hidup kita, gitu.
1: Betul.
0: Bagian dari sesuatu yang memberikan kontribusi besar kepada perjalanan hidup kita.
1: Atau bernilai gitu. Ekonomi juga ya Pak.
0: Bernilai
1: ya?
0: Ekonomi. Sederhana saja bisa saya gambarkan kemarin ya. Siapa yang mengira kemarin itu ada 3 anak SD dan SMP itu hanya karena dia itu menjadi juara pidato, ya, mendongeng, atau baca puisi bahasa daerah, tiba-tiba bisa bicara langsung dengan Mas Menteri. Keren kan gitu. Gak ada nyangka gitu. Anak-anak itu dibuat sangat kaget, loh beneran ini saya bisa bicara dengan Mas Menteri gitu. Loh kenyataannya iya gitu. Dan Mas Menteri juga sangat antusias kelihatan gitu. Nah walaupun itu tidak bernilai ekonomi saat ini, tapi suatu saat itu kan menjadi betul, bahan cerita betul. Gitu bagi dia.
1: Sebuah pengalaman berharga
0: betul.
1: Ya Pak.
0: Ada yang kemarin kita lakukan apa festival bahasa ibu ya, festival tunas bahasa ibu ini. Anak-anak yang menggunakan bahasa daerah itu kan yang para juara mendapatkan hadiah. Lumayan juga gitu, besar juga gitu. Nah dia mengunggah itu dalam media sosialnya, kemudian ternyata jadi bertambah nih ya, pengikutnya.
1: Followernya
0: gitu.
1: Ya Pak.
0: Betul gitu. Jadi saya mengajak tentu saja kepada para siswa, pelajari ya, bahasa daerah, jangan ditinggalkan, ini adalah kekayaan kita. Dan siapa tahu ini nanti justru akan memberikan manfaat besar dalam perjalanan hidup kalian.
1: Gitu. Keren banget Bapak.
0: Terima kasih.
1: Bapak Pak Aminuddin, terima kasih banyak ya Pak. Ini sungguh sangat menginspirasi kita semua, sobat belajar semua yang sedang menonton ya Pak. Untuk bisa terus melestarikan dan menggunakan bahasa daerah ya Pak. Dan kita juga tahu pelestariannya melalui program revitalisasi bahasa daerah tadi. Ya semoga bermanfaat dan memotivasi kita semua ya Pak untuk bisa terus menggunakan bahasa daerah. Karena kan merupakan aset bangsa ya Pak ya, yang harus terus dihargai dan diteruskan kepada anak cucu kita nantinya. Gitu ya Pak ya.
0: Betul. Ya sebagai terakhir itu dari saya. Bung Hatta pernah mengatakan gitu ya, bahasa itu kan identitas bangsa. Berarti bahasa daerah itu adalah identitas dari suku bangsa itu. Bahasa daerahnya hilang, maka salah satu identitas hilang. Suku bangsa itu hilang juga.
1: Betul ya Pak ya.
0: Mari kita pelihara gitu.
1: Hilangnya bahasa daerah itu bisa jadi nanti kelamaan suku tersebut juga akan betul. Hilang juga ya Pak ya.
0: Identitasnya hilang.
1: Baik Pak, terima kasih banyak ya Pak.
0: Terima kasih sama-sama Mbak Fitri.
1: Iya.
0: Sukses terus.
1: Iya, terima kasih Bapak. Baik sobat belajar, cukup sampai di sini obrolan kita pada hari ini. Ikuti terus dan jangan sampai ketinggalan episode podcast lainnya karena banyak sekali obrolan seru dan informasi menarik yang bisa kalian dapatkan. Jangan lupa langsung aja subscribe, like, dan komen channel YouTube kami Edijen Paudik Dasman. Saya Fitria Sari undur diri, selamat beraktivitas bagi sobat belajar semua. Salam sehat dan salam berani belajar berubah.

0: Eh, kopi mana? Gitu, harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok. Halo, sapu nama Steven.
1: Dan sapu nama Michael. Kok bisa panggil saya Kakak Mickey?
0: Kok bisa panggil saya Kakak Stevie?
1: Bah, bah, Stevie Wonder kan?
0: Oke, kita dua ini dari grup yang namanya
2: No.

0: Seperti kalau misalnya kita mau nanya, kamu mau pergi kemana gitu, gimana Miki?
1: Kalau kamu tanya, kamu mau pergi kemana, biasanya mereka singkat, kopi mana?
2: Kopi.
0: Coba diulang ya bersama-sama, 1, 2, 3. Kopi mana?
1: Jawabannya, sapi main bola.
0: Maksudnya, saya pergi main bola.
1: Dibayar kopi, jawabnya sapi.
0: Oke, okay. Saya ulang ya, saya bertanya Miki yang jawab ya. Yeah. Miki, kopi mana?
1: Sapi pasar.
0: See, seperti it begitu. Works.
1: Ya, terus kata-kata yang orang sana bilang gaul itu kadang-kadang kayak yoi, mereka bilang tuh yombex. Kakak, ku kerja di Jakarta lah, yombex.
0: Ya.
1: Terus mereka biasa panggil kaks, kakak tuh kaks disingkat.
0: Kaks.
1: Adiks, biks begitu. Tapi panggilan umumnya untuk cowok tuh pace. Eh, pace, kok gimana?
0: Pace, kalau
1: untuk
0: mana?
1: Cowok tuh ya, kalau untuk cewek maci.
0: Kalau manggil mas atau mbak itu dua-duanya kakak ya?
1: Kakak. Kalau tidak tahu dia pun umur panggil saja kakak sudah.
0: Iya. Kayak kita nggak tahu umurnya berapa mas atau mbak gitu. Kalau di sini kalau misalnya bilang kakak, misalnya nanya gini, mas, aku boleh ke situ nggak?
1: Kakak saya boleh ke situ kak. Kebanyakan pakai kak.
0: Iya kak. Kanya di belakang gitu. Kita itu apa dialek Papua itu seperti bahasa Indonesia yang sangat baku gitu. Hanya ditambahkan intonasi ya, intonasi apa nada-nada Papua gitu. Apalagi ya?
1: Bahasa mereka bilang poster. Maksudnya, "Wih, Kakak Steven, poster." Maksudnya itu
0: saya
1: posisi terkini di mana? Oh, saya di Taman Anggrek. Kalau ditanya poster, Taman Anggrek, jawabnya begitu. Posisi terkini.
0: Ada lagi yang keren loh.
1: Apa tuh?
0: Rum berlabu.
1: Apa itu?
0: Rumah berlabu.
1: Yo. Gue rumah di mana? Rumber Lab. Oh iyo.
0: Kebanyakan orang pikir seperti akronim, tapi tidak semuanya dia disingkat gitu. Ke lampu masa jadi lamp. Jadi bahasa Inggris dong.
1: Terus apa lagi? Yombex, poster, tempo. Biasa tempo tuh kayak buruan gitu.
0: Buruan dong.
1: Udah siap belum? Tempo. Dibilang tempo tuh kayak ayo cepetan.
0: Cepetan mandi. Mandi tempo.
1: Mm-hmm.
0: Kita selalu di belakang kalimat selalu tanda seru ya. Tidak ada tanda tanya.
1: Kayak tampang kita serius kan.
0: Semuanya ada tanda seru. Remember
1: seru,
0: tanda
1: seru terus.
0: Tanya, kamu mau pergi mana gitu, enggak ada kayak mau pergi mana enggak ada. Hey, kopi mana? Gitu. Harus intonasinya agak sedikit marah, tapi kami hatinya lembut kok.
1: Lembut seperti sagu.
0: Lembut
1: seperti sagu kan.
0: Tahu nggak lambang ini dari mana?
1: Dari...
0: Bukan dari Papua. Ya?
1: Kalau lagu yang tradisional yang khas kan di Indonesia yang sering banget dinyanyiin di mana aja, mau bukan di Papua, bahkan luar negeri, dan itu Indonesia banget itu Sajojo, Yamkorambe, Apuse, ya?
0: Iya, yang memakai bahasa suku-suku tertentu di Papua gitu.
1: Betul.
0: Tapi kalau Nogei sendiri, kita bawa lagu-lagu apa ya, lagu populer, lagu pop berdialek Papua. Jadi semua suku yang tadi banyak banget itu, yang ratusan suku itu bisa mengerti satu dengan lainnya gitu.
1: Di sana nggak gaya ngomongnya supaya saling mengerti ya bahasa Indonesia tapi dialek Papua kayak.
0: Iya.
1: Kopi mana tadi? Kayak tadi. Kopi mana? Sapi pasar. Baru?
0: Sapi berenang.
1: Iya, sapi berenang. Kayak gitu di lagu Nogei itu. Kita bahasanya pakai bahasa gitu seperti lagu Su Terlalu Lama. Ya, seperti si Kunto Aji punya tapi versi Noge juga ada. Benar, Su Terlalu Lama.

0: Yang artinya?
1: Yang artinya, wahai ibu, lihatlah aku anakmu datang kepadamu, gitu.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Aceh-Aceh kakak ade, busamus atau rumah semut sebenarnya bukanlah sarang yang dibuat oleh semut. Lebih tepatnya disebut sebagai mahakarya alam. Merauke adalah sarang dari hewan sejenis rayap. Tingginya bisa

sesaat, sehingga suara yang dihasilkan pun lebih mirip suara kicau burung yang tidak bernada. Tidak sembarang orang dapat memainkan alat ini karena cara memainkannya yang cukup rumit. Tapi kerumitannya inilah yang membuat pikon menjadi otentik dan istimewa. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 15.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Masih di Ketrompi Ensiklopedia Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Dan sahabat budaya, Maceta akan hadirkan beberapa informasi-informasi ya ke ruangan sahabat budaya dorong semua. Kali ini ada informasi tentang Danau Kaco. Wah, namanya aja udah kaco nih. Tapi seperti apa sih Danau Kaco ini yang katanya ya airnya tuh jernih seperti kaca. Wah, jadi sahabat budaya, Danau Kaco ini berada di kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat, Desa Lembur, Kecamatan Gunung Raya, Kabupaten Kerinci, Provinsi Jambi. Nah, sahabat budaya, Danau Kaco ini punya pesona yang mempesona. Nah, air danaunya jernih kebiruan seperti kaca ya. Jadi keindahan Danau Kaco ini layak untuk dinikmati dan wisatawan dapat menjadikan danau ini sebagai destinasi yang mesti dikunjungi saat sahabat budaya berada di Jambi. Nah, dikutip dari Pesona Indonesia, lokasi Danau Kaco ini bak mutiara biru yang berada di tengah rimbunnya pohon rindang. Nah, untuk menikmati keindahannya ya sahabat budaya harus melakukan perjalanan yang agak jauh ya, karena memang letaknya yang jauh dari pusat kota Jambi. Jadi kalau dari kota Jambi, sahabat budaya harus melakukan perjalanan menuju Sungai Penuh yang berjarak 500 km ya. Nah, dari sana perjalanan dilanjutkan menuju Desa Lumpur dengan waktu 45 menit. Nah, dari Desa Lumpur barulah petualangan mengunjungi Danau Kaco dimulai. Nah, untuk memasuki Taman Nasional ya, sahabat budaya harus berjalan kaki menyusuri hutan sekitar 4 jam ya. Nah, jadi perjalanannya cukup jauh ya, dari Kota Jambi menuju ke Desa Lumpur lalu menuju ke Taman Nasionalnya ya. Nah, jadi bisa dihitung ya sekitar mungkin sekitar 6 jaman 7 jaman gitu ya. Nah, meski perjalanannya cukup melelahkan sahabat budaya, tapi semuanya itu akan terbayar ketika sahabat budaya sampai di danau tersebut. Nah, pemandangan di sekitar danau itu dikelilingi oleh rindangnya pepohonan dengan udara yang masih sejuk. Nah, pada malam hari pesona Danau Kaco itu makin kentara ya, apalagi kalau sedang bulan purnama ya, cahaya bulan yang terang itu akan membuat air Danau Kaco lebih bercahaya. Nah, pemandangannya yang tampak seperti cahaya besar yang diarahkan ke langit ya, ini karena itu di tempat ini beberapa pengunjung sering berkemah terutama pada saat purnama. Nah, gimana sahabat budaya? Tertarik tidak sih mau ke Danau Kaco ketika berada di Jambi?

0: 4 RRI, masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Masih di Ketorong Pensi Klopedi Budaya Keindonesiaan, program 4 Radio Republik Indonesia. Nah, sahabat budaya, kali ini Majid akan hadirkan satu informasi budaya ke ruang dengar sahabat budaya dorang semua. Nah, sahabat budaya, Indonesia kita ini ya sangat kaya. Ya, dia sangat kaya akan kebudayaan. Nah, kali ini Majid akan hadirkan informasi tentang festival-festival budaya yang ada di Indonesia yang bisa membuat sahabat budaya itu lebih mengenal tentang budaya Nusantara. Nah, karena semboyan di Indonesia kita ya, di tanah kita ya, di Indonesia ini adalah Bhinneka Tunggal Ika ya. Nah, karena itu ya, berbagai tradisi dan kebudayaan itu eksis di tanah air, dan tentu saja karena kita punya kebudayaan yang begitu banyak ya, jadi untuk mengetahui semuanya itu mungkin memang agak sulit. Nah, karena itu ya sahabat budaya, ketika ada perhelatan-perhelatan festival budaya, itu bisa jadi sebuah media pembelajaran yang pas untuk kita, supaya kita bisa mengintip ya, mengintip kekayaan tradisi Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Nah, terdapat banyak sekali festival budaya di Indonesia yang kerap dijadikan acara tahunan. Nah, seperti apa sih tradisi, maksud Majeta, festival-festival di Indonesia yang bisa mengajarkan kita tradisi dan budaya Indonesia? Nah, kali ini ada 11 festival budaya di Indonesia yang tidak boleh sahabat budaya lewatkan ya. Jadi kalau misalnya pengen jalan-jalan ya, mungkin juga bisa diatur waktu jalan-jalannya ketika ada festival-festival tersebut ya. Nah, yang pertama adalah Festival Erau Kertanegara di Tenggarong. Nah, di sini kita bisa menyimak sejarah dan budaya Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur yang dipentaskan pada Festival Erau Kertanegara. Nah, festival kebudayaan di Indonesia yang satu ini bertujuan untuk melestarikan budaya warisan Kesultanan Kutai dan digelar di pertengahan tahun. Jadi setiap bulan Juni dan Juli. Nah, itu setiap 2 tahun sekali ya di Kota Tenggarong. Nah, Festival Erau Kertanegara ini akan menampilkan beragam atraksi dan juga kegiatan. Jadi sahabat budaya bisa melihat rangkaian upacara adat Dayak ya, seperti nyagahatan untuk menandai musim tanam dan juga panen ya. Selain itu juga ada pertunjukan tari-tarian khas Kutai seperti tari Jepen dan juga tari Ganjur, dan juga permainan ketangkasan tradisional ya seperti gasing. Nah, festival budaya ini nanti ditutup dengan upacara berlimbur. Nah, upacara ini menampilkan pemandangan rakyat yang berkumpul di tepi Sungai Mahakam untuk menyucikan diri dengan air ya. Nah, itu dia sahabat budaya. Lalu yang berikutnya ada Festival Lembah Baliem ya. Nah, Festival Lembah Baliem ini selalu dilaksanakan ya setiap tahunnya ya. Festival ini sahabat budaya bisa menyaksikan langsung tradisi perang antara suku Dani yang ada di Pegunungan Tengah ya, Papua. Nah, ini pertarungan atau tradisi perang antara suku Dani, lalu ada suku Lani dan juga suku Yali, yang tentu saja lengkap dengan berbagai ritual-ritualnya. Ada musik-musiknya, juga tari-tariannya yang menjadi pemanasan sebelum mereka terjun ke medan perang ya. Nah, tapi jangan khawatir ya sahabat budaya, ini bukan perang beneran ya, ini perang seperti simbolis aja ya, bahwa zaman dulu itu memang sering terjadi perang antara suku Dani, Lani, dan Yali. Nah, dari sini sahabat budaya bisa lihat ya kemegahan dari Festival Lembah Baliem ini ya. Mulai dari kemegahan kostumnya, lalu keunikan budayanya, ini menjadi hal yang sangat menarik dari Festival Lembah Baliem ini. Nah, Festival Lembah Baliem ini dihelat selama 3 hari di bulan Agustus setiap tahunnya ya. Jadi nanti sahabat budaya juga bisa mengecek jadwalnya di situs resmi Festival Lembah Baliem. Nah, lalu ada Festival Lompat Batu di Nias ya. Ini biasanya dibilang Lompat Batu. Nah, ini juga ya salah satu festival budaya di Indonesia yang terinspirasi dari budaya perang. Nah, ini Festival Lompat Batu di Nias. Nah, kabupaten di Sumatera Utara ini punya tradisi yang tentu saja bisa buat sahabat budaya berdecak kagum sekaligus bikin deg-degan sahabat budaya. Gimana tidak sahabat budaya, karena pelompatan batu setinggi 2,1 meter lebih dan tebalnya tuh sekitar 40 cm sahabat budaya. Nah, lompat harimau kalau olahraga aja mungkin agak ngos-ngosan ya, apalagi ini 2,1 meter sahabat budaya, lebih tinggi dari kita ya sahabat budaya, lebih tinggi dari Majaita pula ya, 2,1 meter tebalnya juga 40 cm tapi harus dilompati. Nah sahabat budaya, menurut sejarah dulu ya, itu tiap suku mendirikan benteng pertahanan yang tinggi untuk mencegah serangan musuh. Nah suku Nias ini yang punya solusi untuk belajar melompati batu. Ini tujuannya adalah untuk menaklukkan lawan. Nah saat ini ritual tersebut sudah dilakukan untuk melambangkan transisi pemuda menuju kedewasaan. Nah kalau sahabat budaya tertarik untuk melihat keseruan dari tradisi lompat batu di Nias ini, festival lompat batu ini digelar setiap bulan November. Nah itu dia festival lompat batu di Nias. Nah selanjutnya ada Pekan Batik Nusantara di Pekalongan. Nah ini salah satu festival budaya di Indonesia yang relatif baru ya, ini Pekan Batik di Pekan Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Nah memang ya sahabat budaya, Jawa Tengah ini ya, kota ini memang dari dulu memang populer sebagai kota batik ya, yang paling terkenal dengan motif jamprang ya, dan juga semen. Nah ini merupakan batik andalan dari Pekalongan. Nah tujuan dari festival budaya ini adalah untuk melestarikan warisan seni batik Nusantara, terutama batik tulis dan juga batik cap. Nah, Pekan Batik Nusantara ini diadakan tiap bulan Oktober dan menampilkan pameran, workshop, talk show, sampai fashion show. Nah, selain itu juga di festival kebudayaan ini juga diselenggarakan karnaval yang melibatkan kreasi batik modern anak-anak sekolah hingga fashion show dengan skala yang sangat besar. Wow, kita bakalan lebih apresiasi sama batik nih sahabat budaya kalau udah bisa nonton festival Batik Nusantara di Pekalongan, Jawa Tengah. Lalu yang berikut ada Festival Sekaten di Yogyakarta ya. Kalau di Inggris sana itu punya Royal Family ya. Kalau kita di Indonesia tuh punya Keraton Yogyakarta dengan segala adat istiadat dan juga tata krama kerajaan yang masih tetap dipertahankan hingga sekarang. Nah, salah satunya itu adalah ritual arak-arakan tujuh gunungan hasil alam yang diiringi dengan alunan musik gejok lesung. Nah, sahabat budaya, ritual ini ya biasanya juga disebut dengan ritual gerebek maulud ya. Ini juga merupakan penutup festival Sekaten yang diadakan di akhir bulan puasa untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW, dan juga gunungan tersebut merupakan ungkapan rasa syukur atas melimpahnya hasil bumi. Nah uniknya ya, setelah arak-arakan usai, nah ini orang-orang akan kontan langsung mengambil isi dari gunungan tersebut karena dipercaya itu akan memberikan rezeki sahabat budaya. Nah kalau berminat ya nanti datang pada saat selesai bulan Ramadan ya. Nah lalu ada festival ogoh-ogoh di Bali sahabat budaya. Nah ini kalau kita yang baru pertama kali lihat sosok ogoh-ogoh ya, pasti kita agak sedikit takut ya, menyeramkan apalagi untuk anak-anak kecil ya. Bagaimana tidak sahabat budaya, ogoh-ogoh ini ya yang memang kerap diarak pada festival budaya di Bali ya, ini selanjutnya ya memang menggambarkan roh jahat buta kala ya. Jadi dengan ukuran yang bisa mencapai lebih dari 2 meter lengkap dengan pernak-perniknya ya. Nah, ogo-ogo ini memang tidak pernah gagal mencuri perhatian masyarakat. Nah, arak-arakan ogoh-ogoh ya sebelum hari raya Nyepi yang dirayakan oleh warga Bali ya, ini mengusung ogoh-ogoh di sepanjang jalanan utama sebelum membakarnya untuk melambangkan kemenangan Dharma atau kebaikan melawan adharma. Nah, meski bernuansa religius ya sahabat budaya, di beberapa lokasi ritual pengerupukan yang diadakan sehari sebelum Nyepi, yaitu setiap bulan Maret dengan tanggal yang memang berubah-ubah setiap tahunnya ya, ini menjadi ajang kreativitas anak-anak muda sehingga membuatnya sangat menarik bagi wisatawan ya. Jadi kalau sahabat budaya tertarik mau lihat ogoh-ogoh ya, nanti disaksikan sebelum hari raya Nyepi ya. Itu dia sahabat budaya. Lalu ada juga Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, ini sesuai dengan namanya ya sahabat budaya. Festival budaya ini diselenggarakan untuk melestarikan tarian gandrung asal Banyuwangi dengan pentas tari yang melibatkan lebih dari 1000 penari. Ya, jadi bisa sahabat budaya bayangkan ya betapa megahnya festival Gandrung Sewu ini. Nah, tarian gandrung sendiri itu merupakan tarian tradisional yang melambangkan penghormatan terhadap Dewi Sri yang dipercaya memberikan kesuburan sehingga para petani bisa memanen hasil pertaniannya dengan makmur ya. Itu dia sahabat budaya, festival Gandrung Sewu di Banyuwangi. Nah, next ya, selanjutnya ada Festival Danau Toba di Sumatera Utara. Nah, festival ini juga tidak kalah menarik ya untuk sahabat budaya kunjungi ya. Jadi ini tidak hanya menjadi acara budaya dan wisata. Nah, Festival Danau Toba ini juga menjadi acara olahraga yang telah diselenggarakan sejak tahun 1980-an ya. Tapi ya sahabat budaya, awalnya festival kebudayaan ini lebih dikenal dengan nama Pesta Danau Toba sebelum kemudian berubah menjadi Festival Danau Toba pada tahun 2011. Nah, latar belakang dari diselenggarakannya festival kebudayaan ini ya, ini sebagai bentuk syukur masyarakat akan kehadiran Danau Toba sebagai sumber rezeki dan kemakmuran masyarakat. Nah, Festival Danau Toba ini sangat erat ya dengan budaya dan juga tradisi suku Batak ya, di mana berbagai tari-tarian dan pertunjukan seni Batak itu memeriahkan acara budaya ini, termasuk juga pameran kain-kain tradisional khas Sumatera Utara. Cakep ya sahabat budaya, Festival Danau Toba. Nah, dari Festival Danau Toba kita jalan-jalan sampai ke timur lagi nih, ke Festival Danau Sentani di Jayapura ya. Ini satu lagi ya sahabat budaya, salah satu festival kebudayaan yang bisa ditemukan di Papua, yakni Festival Danau Sentani. Nah, uniknya ya sahabat budaya, berbagai pertunjukan adat seperti tarian perang itu diadakan di atas perahu di tengah Danau Sentani. Nah, selain itu juga Festival Danau Sentani ini juga kerap diselenggarakan setiap bulan Juni. Nah, ini memang jadi salah satu destinasi yang pas untuk sahabat budaya mencicipi ragam cita rasa kuliner tradisional khas Papua ya. Jadi kalau mau menyaksikan Festival Danau Sentani, silakan datang pada bulan Juni ya. Lalu ada festival atau Dieng Kultur Festival di dataran tinggi Dieng ya. Ini festival Dieng. Nah, dataran tinggi Dieng ini jadi salah satu destinasi wisata yang cukup populer di Indonesia sahabat budaya. Ya, selain keindahan alamnya ya, juga budaya dan juga tradisi yang ada di Dieng, ternyata memang ini tidak salah untuk menarik kita selami. Nah, jadi setiap tahunnya di dataran tinggi Dieng itu diselenggarakan festival budaya berupa ruatan, di mana anak yang memiliki rambut gimbal itu kemudian dipotong guna memberikan keturunan dengan rambut normal kelak. Nah, selain prosesi budaya tersebut, festival adat tahunan ini juga dimeriahkan dengan berbagai seni tradisional seperti tari rodat, lengger, lalu pertunjukan wayang kulit hingga prosesi pelepasan lampion. Nah, itu dia ya sahabat budaya, Dieng Kultur Festival. Nah, lalu yang terakhir ada karapan sapi di Madura. Nah, karapan sapi ini memang ya tradisi khas Indonesia yang berasal dari Madura. Jadi pada periode bulan Agustus dan September setiap tahunnya, nah ini berbagai daerah di Madura itu kerap menyelenggarakan perlombaan pacuan sapi, di mana sepasang sapi akan berlomba menarik kereta kayu dengan pasangan-pasangan sapi lainnya. Nah, ini Biasanya ya ini sudah sampai memperebutkan piala bergilir sobat budaya. Ya, ini Karapan Sapi di Madura ini kemudian jadi salah satu festival budaya Indonesia yang sampai saat ini masih sangat digandrungi. Nah, itu ya sobat budaya, ternyata adat dan budaya Indonesia itu sangat kaya ya. Nah, jadi kalau dengan mengunjungi berbagai festival budaya Indonesia ya, sobat budaya tidak hanya bisa mengenal lebih dekat kebudayaan di Nusantara, tapi juga bisa ikut pelestarikannya.
0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Melayu.
2: Adat hidup orang sekampung. Yang merendah, anjung menganjung. Yang tinggi, anjung menganjung.
0: Artinya, adat hidup orang sekampung, yang rendah saling meninggikan, yang tinggi saling menjunjung.
3: Dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
4: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
3: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
4: Ogah, males ah, mager.
3: Gak asik, ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
4: Ya, malah ikutan mager.
5: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.

macam-macam karir orang semua. Kita masih berada di program acara Galeri Musik Nusantara ya, dan berbagi informasi hiburan pada siang hari ini tentunya masih akan Mace Jane hadirkan ke ruang dengar Pace Mace Kakak Dedora.

informasi hiburannya ada film Agensi Rumah Tangga yang memadukan komedi dan juga isu pekerja rumah tangga. Ya, dan Pace-Mace sutradara Naya Anindita ya, dan menghadirkan film komedi perdana ya berjudul Agensi Rumah Tangga, dan film produksi Star Vision bersama Legendsy Pictures ya, diadaptasi dari novel, salah satu novel ya Pace-Mace karya Almira Bastari. Ya, dan sebagai produser adalah Parwes Servia, dan juga skenario yang ditulis Upi dan Ayu Anggraini Putri. Ya, dan film ini mengisahkan tentang Katia yang diperankan NC Storia, seorang perempuan yang terkena PHK. Ya, dan setelah kehilangan pekerjaan, Katia kemudian membangun bisnis agensi penyaluran pekerja rumah tangga. Dan dari sana film ini menghadirkan cerita yang hangat yang dipadukan juga dengan komedi dan dinamika kehidupan para pekerja. Ya, Naya mengeksplorasi genre komedi melalui film ini dengan menghadirkan juga sejumlah komika perempuan, dan dorang juga memerankan karakter pekerja rumah tangga dengan berbagai tingkah dan kekacauan yang menjadi sumber humor. Ya, dan Pace-Mace dibalik unsur komedinya, Agensi Rumah Tangga turut mengangkat persoalan hak pekerja domestik, dan film ini juga mengajak kita para penonton melihat sebagai dorang sebagai pekerja yang memiliki hak dan juga harus mendapatkan perlakuan layak. Ya, dan sementara itu deretan komika perempuan yang terlibat antara lain seperti Umi Kwari, ya, Musdalifah Basri, dan Neneng Wulandari. Ini hadir juga Boa Sartika, Priska Barusegu, ya, dan juga Mega Salsabila. Ya, NC juga mengatakan cerita Agensi Rumah Tangga ini memiliki juga kedekatan dengan kehidupan sehari-hari, dan harapan dari film tersebut dapat membuat juga penonton ya Pace-Mace dorang semakin menghargai peran pekerja rumah tangga. Ya, dan film Agensi Rumah Tangga ini menjadi penanda yang spesial bagi Pace-Mace, kakak adik dorang juga ya, dan kesempatan untuk bisa mengeksplorasi tantangan baru lewat peran Kafka dan juga bergabung bersama para pemeran yang tentunya luar biasa. Sudah pukul 14.40 menit waktu Indonesia Timur, berbagai informasi dan lagu-lagu Nusantara masih dihadirkan dalam program acara Galeri Musik Nusantara.

Selatan. Di mana tepatnya di belakang saya sedang di

latar belakang sosial dan budaya yang berbeda-beda. Mereka mencoba mencari identitas bersama dalam bentuk lingua franca bahasa Melayu yang akhirnya terbentuk masyarakat homogen secara alamiah. Suku bangsa ini biasa juga disebut orang

harta rakyat. Tampaknya, ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel yang berupa boneka besar itu tingginya sekitar 2,5 meter dengan garis tengah 80 cm. Dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul dari dalamnya. Bagian wajah berupa topeng atau kedok dengan rambut kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan berwarna putih. Bentuk pertunjukan ini banyak persamaannya dengan yang ada di beberapa daerah lain. Sebenarnya, ondel-ondel adalah tokoh yang dihilangkan pada sendera tari reog Sersi Wengker dari Ponorogo, adalah tokoh sepasang makhluk halus dengan tubuh raksasa, tetapi karena mengganggu perjalanan Singobarong, maka dikutuklah mereka menjadi burung gagak.

halus yang gentayangan. Dewasa ini, ondel-ondel biasanya digunakan untuk menambah semarak pesta-pesta rakyat atau untuk penyambutan tamu terhormat. Misalnya, pada peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Betapapun derasnya arus modernisasi, ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Musik yang mengiringi ondel-ondel tidak tentu, tergantung dari masing-masing rombongan. Ada yang diiringi tanjidor, seperti rombongan ondel-ondel pimpinan Gejen, Kampung Setu. Ada yang diiringi dengan pencak Betawi, seperti rombongan beringin sakti pimpinan Dulo.

0: sebagai ibu dan juga panitia festival Andor Cinta. Tujuannya tentu adalah kita ingin melestarikan budaya Betawi. Tapi tidak melestarikan, kita juga ingin memperkenalkan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta akan cinta dengan budaya Betawi. Bahwa untuk kebudayaan Betawi sangat banyak sekali festival terjadi. Tapi ini kita bikin yang skala besar dan yang menarik. Ada ikon ondel-ondel tertinggi di dunia sehingga menjadi perhatian publik dan mereka semua bisa melihat acara ini. Ini adalah acara budaya Betawi. Kami tentu untuk generasi muda bisa mengenal, karena generasi muda saat ini lebih kepada duniawi yang di luar dari budaya Betawi. Jadi kita ingin memperkenalkan mereka sehingga mereka bisa kenal, dan jika sudah kenal mereka bisa cinta dan bisa melestarikan budaya Betawi. Saya berharap kepada generasi muda, coba perhatikan budaya kita. Jika memang tidak bisa membuat suatu event, cukuplah dengan perhatikan, cukuplah dengan mendukung acara-acara ini dan memperkenalkan, saling memperkenalkan kepada satu sama lain, supaya kita semua bisa sama-sama membangunkan kembali kebudayaan Betawi yang hampir punah, sehingga nanti bisa semakin dilestarikan, semakin dicinta oleh generasi muda.
1: Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng. Lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Kerak telur sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Semuanya berawal dari puluhan tahun yang lalu, di mana makanan lezat yang satu ini tercipta secara tidak sengaja atau coba-coba dari sekawanan orang Betawi yang tinggal di daerah Menteng. Kerak telur sudah menjadi makanan khas ibu kota Jakarta. Setiap ada event besar seperti Pekan Raya Jakarta atau event-event yang mengundang banyak orang, kerak telur selalu terkenal.

budaya Betawi semakin menunjukkan eksistensinya.

0: Tunggal Ika bukan hanya sebatas semboyan, namun adalah prinsip bangsa Indonesia. Arah dalam menyatukan langkah untuk negeri tercinta. Berpegang pada Bhinneka Tunggal Ika, kita bergandengan tangan untuk membentengi Indonesia dari hal yang akan menghancurkan. Kita berpegangan tangan agar seragam langkah ke depan.
1: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
2: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
3: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

Aceh-Maceh Kakak Ade, selain dikenal sebagai suku yang memiliki tradisi berperang, suku Dani juga dikenal pandai bernyanyi dan memiliki nyanyi-nyanyian kehidupan yang luar biasa. Selain itu, nyanyian pun berfungsi sebagai isyarat bagi sesama teman ketika berburu di hutan. Isi atau pesan yang ingin disampaikan dalam nyanyian juga beragam. Mulai dari penyambutan tamu, ungkapan syukur atas berkat-berkat, atau aktualisasi aktivitas keseharian suku Dani. Tapi secara umum, isi nyanyian suku Dani bersifat heroik dan penuh kepahlawanan. Beralih ke berita selanjutnya. Tari perang sebenarnya dilakukan sebagai peringatan sebelum perang dan setelah perang. Sebelum perang, suku Dani melakukan tarian ini untuk unjuk gigi atau demonstrasi kekuatan yang mereka miliki di hadapan musuh. Hal ini dilakukan sebagai bagian strategi untuk mengintimidasi musuh sebelum berperang. Lain halnya dengan tarian yang dilakukan setelah perang. Mereka melakukan tarian untuk memperingati kemenangan dan menghormati pasukan mereka yang gugur dalam perang. Seperti halnya rekonstruksi perang, tarian perang juga menarik untuk disaksikan. Wisatawan biasanya dapat melihat tarian ini dalam festival lembu.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
1: Merugikan kalian. Hutan kami kalian ratakan. Mengejar, memburu, menangkap, menjual, bahkan membunuh kami. Suara khas kebebasan dibungkam tanpa ampun. Seakan kami tak punya hak untuk hidup. Keserakahan kalian tontonkan. Kami, Cendrawasih, menuntut.

0: Wah, negeri cendrawasi bukanlah cerita dongeng. Hentikan, hentikan perburuan. Kami ingin terbang bebas, bebas, bebas, bebas.
1: Dia mengelak, tetapi karena waktu itu korban bilang kalau tidak percaya bisa lihat saja ada bekas luka di paha.
2: Pelanggaran pidana terutama asusila terhadap korban anak di sini ada 50-an orang.
3: Jadi nilai-nilai agama tergerus.
4: Setiap hari terlihat murung dan tidak punya semangat untuk menjalani hidup. Hari-harinya ia habiskan lebih banyak mengurung diri di kamar. Tatapan matanya kosong tanpa ekspresi. Hanya ada kesedihan dan penyesalan mendalam tatkala merenungi nasib mengapa harus menjalani hidup sedemikian pilu. Sebut saja Bunga, 13 tahun, satu dari sekian banyak korban kekerasan seksual anak yang terjadi di Kabupaten Belu. Sekretaris Kelurahan Patu Benau, Kecamatan Kota Atambua, Erdi Talo, kembali membuka cerita buram sang anak korban pemerkosaan yang terjadi pada awal Januari 2022 lalu.
5: Kronologisnya ini, mamanya ini kan orangnya kerja di luar. Nah, kerja di luar mungkin, jadi anaknya ini juga mungkin dalam pengasuhannya mungkin tidak terlalu diperhatikan dan lain-lain. Yang sebenarnya dia punya ayah tiri ini kerjanya di luar juga. Hanya mungkin tidak menyangka, mamanya tidak menyangka kalau bapaknya itu bisa berbuat sekejam itu untuk dia punya tiri. Tetapi itu kasusnya sudah berulang-ulang. Nah, dan ketika suatu waktu mama kandungnya dapat langsung lapor ke situ. Nah, jadi penanganannya di tingkat kelurahan sudah tidak terselesaikan, maka mereka bawa ke perlindungan anak. Dia putus sekolah memang. Penanganan itu dari provinsi datang ambil, maksudnya mau masukkan dia ke sekolah di Kupang sana. Nah, sekolah itu ada pelatihan-pelatihan menjahit dan lain-lain. Tetapi ketika orang datang ambil untuk fasilitasi dia untuk semuanya ditanggung oleh mereka, yang bersangkutan sendiri tidak mau. Mungkin ada trauma pribadi atau apa. Jadi dia maunya dalam rumah saja, dia maunya dekat dengan dia punya mama saja.
4: Korban merupakan anak semata wayang. Ayah kandung telah berpulang dan ibu menikah lagi. Ia tinggal bersama ibu dan ayah tirinya di wilayah Kelurahan Fatu Benau Belu. Setelah tertimpa malang karena menjadi korban pemerkosaan yang dilakukan oleh ayah tirinya, siswi SMP pada salah satu sekolah di Atambua ini tanpa pegangan hidup dan sampai putus sekolah. Padahal sebelumnya, hari-hari yang ia jalani sebagai seorang pelajar selalu riang gembira. Bersekolah bersama teman-teman juga seperti biasa. Kehidupan keluarga mereka terbilang sederhana. Ayah tirinya adalah seorang tukang bangunan. Sementara ibunya lulusan sekolah dasar hanya bekerja serabutan. Peristiwa kekerasan seksual yang ia alami bermula karena seringkali ditinggal ibunya mencari nafkah di luar rumah tanpa disangka pelaku yang adalah ayah tirinya punya maksud terselubung. Setega itu melakukan tindakan kekerasan seksual pemerkosaan terhadap korban. Akibat perbuatan bejat tersebut, oknum pelaku dijerat hukuman penjara. Sementara dikarenakan rasa malu dan minder, belakangan diketahui keberadaan mereka sudah berpindah tempat tinggal. Gambaran kasus kekerasan seksual anak di bawah umur seperti juga sempat mengemuka terjadi di tahun 2014 lalu, yakni di Desa Leontolu, wilayah Kecamatan Raimanuk, Kabupaten Belu. Tindak kekerasan pemerkosaan dilakukan oleh oknum pelaku berinisial SB merupakan tetangga korban.
1: Saat itu kejadian itu terjadi, korban ini sementara panen, disewa oleh petani yang memiliki lahan untuk panen lombok. Nah, oknum ini sementara kasih minum sapi dan melihat korban ada di kebun, terus didekati, langsung dia melakukan hal yang tidak selayak. Pertama dia mengelak, bahwa oh ini bukan saya. Tetapi karena waktu itu korban bilang kalau tidak percaya bisa lihat saja ada bekas luka di paha. Nah, begitu. Terakhir polisi buka betul.
4: Kepala Desa Leontolu, Patricius Luan, menceritakan kronologis peristiwa yang terjadi. Pemerintah desa sempat melakukan mediasi damai secara adat, itu pun atas kesepakatan bersama kedua belah pihak. Kepada pelaku, sebatas dikenakan denda secara adat dengan menyatakan bersalah dan memberikan sejumlah uang serta ternak kepada korban dan keluarga. Alih-alih menerima kesepakatan adat tersebut, sehingga tidak sampai masuk Hotel Prodeo, malahan sang pelaku masih saja tidak mengakui perbuatannya. Karena kesal, korban secara sadar kembali melapor ke polisi sektor setempat dengan sejumlah bukti yang menguatkan. Pelaku pun tidak bisa mengelak sehingga harus mempertanggungjawabkan perbuatannya mendekam 7 tahun di BUI. Sebanyak 57 angka kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak di Kabupaten Belu sepanjang bulan Januari sampai Agustus 2022. Dari jumlah tersebut, 50 angka kasus merupakan tindak kekerasan seksual menimpa anak di bawah umur. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Belu, Eli Rambitan, mengatakan, yang terjadi selama ini, oknum pelaku tidak jauh-jauh, kebanyakan masih kerabat dekat sang korban. Ia menegaskan penyelesaian persoalan tidak benar dilakukan dengan cara denda adat, namun harus melalui jalur hukum sehingga bisa memberi efek jera kepada pelaku.
6: Ada yang berusaha menutupi karena merasa bahwa aib dibuka, jadi malu sehingga tidak melapor. Ada yang takut nanti anggota keluarganya dihukum, itu kendala. Satu lagi tuh ada yang berusaha untuk diurus secara kekeluarga kena denda adat saja. Ini sudah tidak benar. Jadi ini bukan masalah ini nanti anak ini bagaimana dia punya trauma, dia punya masa depan. Apakah selesai setelah ada bayar adat? Kan tidak bisa. Nah, undang-undang tidak memperbolehkan itu. Undang-undang mengharuskan bahwa pelaku harus dihukum karena ini kekerasan terhadap anak.
4: Berbagai latar belakang persoalan yang dikategorikan kejahatan kemanusiaan tersebut sepertinya menjadi lazim, masalah ekonomi, penelantaran keluarga, dan lain sebagainya. Sekiranya tidak bisa dibenarkan begitu saja, anak sebagai buah hati dari keluarga tercinta dan juga generasi penerus bangsa ini sudah sepatutnya dijaga, dihargai, dan dihormati harkat martabatnya karena merupakan anugerah Tuhan yang kuasa. Bukan sebaliknya, harus menjadi korban kebejatan oknum pelaku. Wakil Bupati Belu Alesius Haleseres tidak bisa menampik tingginya angka kasus kekerasan seksual anak di Belu menunjukkan kehidupan sosial masyarakat sudah terdegradasi nilai moral. Begitupun dari sisi agama, nilai-nilai keagamaan umat dianggapnya kian tergerus dikarenakan perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh oknum masyarakat kita sendiri.
3: Kita semua kurang memberikan perhatian kepada anak, kepada kaum perempuan, ya. Memberikan pemahaman, penguatan kepada masyarakat menjadi lemah. Dari hari ke hari, kendur. Yang kedua, terjadi degradasi moral. Yang ketiga, dari sisi agama, jadi nilai-nilai agama tergerus oleh kita sendiri, tidak menerapkannya dengan baik. Kalau kita terapkan dengan baik, saya pikir kita semua menjadi takut untuk melakukan tindakan-tindakan kekerasan terhadap siapapun juga. Ini menjadi, bagaimana cara meningkatkannya? Mari kita semua duduk bersama-sama, mengambil peran. Semua stakeholder duduk bersama-sama, mengambil peran masing-masing. Memberikan penguatan, memberikan pemahaman. Pemahaman tentang tata nilai, etika, agama, dari semua sudut pandang. Jadi semua tokoh masyarakat kita libatkan, tokoh agama, tokoh pendidik kita libatkan semua dalam rangka mengeliminir persoalan yang tadi, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga.
4: Dosen pada salah satu universitas di Kota Atambua ini mengajak semua pihak untuk bisa duduk bersama mengambil peran. Penyuluhan komunikasi informasi dan edukasi menjadi penting kepada segenap masyarakat. Karena sebenarnya kebanyakan kasus yang terjadi adalah di dalam keluarga. Sementara merujuk angka kasus yang ada, kebanyakan oknum pelaku sudah dalam proses hukum dan menjalani masa tahanan. Kasus kekerasan seksual anak di Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Atambua dengan pelaku yang sudah menjalani masa tahanan pada Agustus 2022 adalah sebanyak 50 orang. seperti penuturan Kepala Seksi Administrasi Keamanan dan Ketertiban Lapas Atambua, Tarsisius Neka, dalam penelusuran RRI Atambua.
2: Di dalam sini hanya ada satu yang usia anak, tetapi yang pelaku kriminal pelanggaran pidana terutama asusila terhadap korban anak itu pelakunya banyak. Di sini ada 50-an orang dewasa yang melakukan pelanggaran pidana, pelecehan seksual, perkosaan. Pelecehan sedikit, tapi perkosaan yang sudah sampai berhubungan seks itu dengan wanita di bawah umur itu banyak. Paling rendah itu yang ada di sini 7 tahun. Kalau dari cerita-cerita mereka, pengalaman mereka, kenapa sampai buat begitu, itu mereka kebanyakan mengaku tidak paham. Karena kalau yang pelakunya sudah tua, ya itu semacam kekeliruan. Tapi yang pelakunya masih muda juga, yang masih bujang, itu mereka banyak yang pacaran, tetapi sampai pada hubungan suami istri. Orang tua nona mungkin, itu mereka merasa ini, jadi mereka lapor kasusnya ke polisi, sehingga mereka tidak paham, tidak mengerti bahwa itu satu pelanggaran pidana.
4: Jeratan hukum kepada mereka yang melanggar Undang-Undang Perlindungan Anak paling rendah adalah 7 tahun, dan hukuman terberat 20 tahun penjara. Setiap perbuatan asusila dari aspek nilai moral dan juga aspek hukum, sekecil apapun tidak bisa dibenarkan. Sekian paket News Feature produksi Radio Republik Indonesia Atambua. Penulis naskah Ferdi Asi, saya Yanti Kima. Terima kasih.
7: Di program Acara Jelajah Nusantara ya, dan satu info wisata ya, Pace-Mace kita harus ketahui, ada seni gua tertua yang ditemukan di Indonesia, dan ini jauh sebelum kita mengenal kanvas dan kuas ya. Manusia purba telah meninggalkan gambar dinding gua, dan salah satu bukti tertua ditemukan di Gua Leang ya, Kerampuang ya, Sulawesi Selatan. Ya, Gua Leang Kerampuang ini berada di kawasan Karsmaros ya. Lukisan tersebut juga menampilkan ada seekor babi ya, Sulawesi, dan juga tiga figur yang menyerupai manusia. Dan ini juga Pace-Mace, Mace Jain melansir dari Badan Riset dan Inovasi Nasional yang merujuk pada analisis ya, Griffith University Australia dan lembaga riset Papex ya. Lukisan tersebut berusia setidaknya 51.200 tahun, dan usia tersebut menjadikan karya di Leang Kerampuang ini sebagai salah satu seni figuratif tertua yang diketahui. Penelitian ini juga dilakukan menggunakan metode laser ya, dan untuk menganalisis lapisan kalsium karbonat di atas lukisan ya. Metode tersebut juga membantu para peneliti menentukan juga Pace-Mace usia minimum ya yang terbentuknya lapisan yang menutupi gambar. Ya, dari lukisan tersebut juga memperlihatkan seekor babi ya Sulawesi yang berukuran besar, dan tiga figur yang tampak berhubungan dengannya ya. Dan juga susunan gambar itu dinilai juga Pace-Mace menunjukkan sebuah adegan yang bukan sekedar penggambaran objek secara terpisah. Ya, dan Pace-Mace sementara itu juga sejumlah lukisan gua di Sulawesi juga telah menunjukkan usia yang sangat tua sebelum temuan ini. Dan salah satunya adalah lukisan babi kutil Sulawesi di Leang Tedongge ya, yang berusia setidaknya 45.500 tahun. Dan penelitian terbaru juga memperbarui usia minimum lukisan adegan perburuan di Leang Bulu Sipong 4 ya. Lukisan tersebut sebelumnya diperkirakan berusia 43.900 tahun, tetapi penelitian terbaru menunjukkan usianya setidaknya 48.000 tahun. Dan juga Pace-Mace, temuan-temuan lukisan gua tertua ini dia menjadi bukti ya awal mengenai kemampuan manusia menggunakan gambar untuk menyampaikan sebuah cerita, bahkan bukti tersebut menunjukkan bahwa seni figuratif dan pencitraan visual juga berkembang sejak puluhan ribu tahun lalu yang ada juga di Asia Tenggara. Ya, Pak Cemace, sudah pukul 15.34 menit waktu Indonesia Timur ya. Mace Jen juga informasikan untuk Pak Cemace, kakak Ade yang tentunya masih mendengarkan kita orang siaran juga melalui RRI Digital ya, bahkan frekuensi 89,3 MHz Pro 4 RRI Jayapura ya. Nanti kita di tepatnya Jalan Tasangkapura ya, nomor 23 ya. Iya, ada siaran langsung juga lomba tariospan ya, Pak Cemace, Kakak Ade Dorang semua yang nantinya akan kita hadirkan untuk menemani Pak Cemace, Kakak Ade Dorang semua.

0: Suara Budaya Nusantara.
1: Nama saya Eko Bandoyo. Saya lahir tahun 58, berarti 60. 60 tahun. Untuk di Pasar Baru saya dari tahun 86, tapi untuk dilokalisir di tempat ini tahun 99. Dulu kami di pinggiran Kali Ciliwung di Pasar Baru itu. Dulu kami berawal dari pelukis kartu ucapan.
0: Usianya memang sudah tidak muda lagi, tapi Pak Eko Bandoyo tetap melakoni profesinya sebagai pelukis kaki lima.
1: Jadi peristiwa tahun 98 ada kerusuhan itu, terjadi kerusuhan. Pasca kerusuhan, DKI khususnya, itu pariwisata dan perekonomian terpuruk. Nah, kami pelukis kaki lima waktu itu di pinggiran Kali Ciliwung diajak kerjasama oleh Pemda DKI. Waktu itu gubernurnya Pak Sutioso, diajak kerjasama untuk kembali membangkitkan pariwisata Jakarta dengan tema apa, kalau nggak salah, bangkit citra pariwisata. Itu tahun 99, 10 Oktober tahun 99.

0: peraturan Pemda tidak boleh.
1: Bersama teman-temannya sesama mantan pelukis pinggiran Kali Ciliwung, Pak Eko setia menanti warga yang ingin dilukis.
0: Suka, lalu kedua.
1: Bisa melukis menurut pengakuan sarjana hukum perdata ini awalnya terpaksa karena pacarnya minta dilukis untuk tugas sekolah.
0: Saya ketawa kalau ditanya masalah itu. Basic saya perdata. Saya sarjana hukum perdata. Menyimpang jauh ya.
2: Kamu cuma ceritain kenapa bisa menyimpang sejauh ini.
0: Ya satu, karena saya suka melukis. Dulu melukis awalnya juga karena terpaksa. Pacar saya minta dilukisin untuk tugas sekolah. Lama-lama saya tertarik, ya akhirnya kok ya menghasilkan, gitu loh. Menguntungkan dibanding waktu itu, dibanding dengan karyawan ataupun pegawai negeri, jauh lebih tinggi uangnya. Tapi untuk saat ini, kita di bawah pegawai negeri, ya.

0: Isu utama pelukis seperti Pak Eko adalah teknologi. Dulu dia beralih profesi dari jualan kartu ucapan karena gara-gara pager. Kini musuhnya adalah pesatnya teknologi printing. Meski begitu, Pak Eko tidak bergeming karena dia yakin setiap lukisan punya jiwa.
1: Iya, itu hasil printing, betul. Lukisan tapi dicetak ulang, di print ya. Dibanding dengan lukisan yang dari cat, yang masih handmade, beda. Auranya beda. Dari majalah Gadis, saya ingat saya dulu. Zaman tahun berapa ya? Tahun 80-an itu. Belum lahir ya?
2: Saya generasi 90. Jadi dari situ Bapak mulai.
1: Iya, jadi saya sambil sambil kuliah, sambil jualan kartu ucapan waktu itu. Di Malang saya.
2: Dari mana, Pak?
1: Saya di STIH Malang, Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Malang.
2: Malang, ya, sini.
1: Di Malang, dari Malang saya pindah-pindah ke beberapa kota selesai kuliah, terus terakhir ya di Jakarta ini.
2: Nah, lo bisa nyasar ke Jakarta ini, di daerah sana-sana lo bisa gimana?
1: Enggak, kartu ucapan waktu itu booming di Jakarta. Jakarta memang bagus. Saya pikir Jakarta orangnya pada malas, karena malas untuk bikin.
3: Ya, baca-baca kakak ada orang semua ya. Kita akan jelang pukul 16.00 waktu Indonesia Timur. Dan untuk baca-baca kakak adik kami yang lagi sedang berada di rumah ya, yang tentunya masih mendengarkan kita orang pusiaran melalui RRI Digital juga ya. Ya, nantinya kita akan bergabung dengan Pro 2 Jayapura untuk mengikuti nanti ada siaran langsung Lomba Tari Yospan ya, yang tentunya dilaksanakan langsung di ya bertempat di RRI Jayapura Jalan Tasangkapura. Ya, dan untuk kamu semua yang ingin menonton secara langsung, kamu bisa langsung datang ya untuk menonton Lomba Tari Yospan. Ya, baik untuk pace-mace KKD kamu yang tentunya juga masih semangat ya di sore hari ini, baik dalam menjalankan segala aktivitas ya ataupun lagi menikmati suasana santai bersama dengan keluarga ya, tetap bersama Mace Jane hingga nanti kita orang ikuti siaran langsung Lomba Tari Yospan ya, yang tentunya kita orang akan bergabung dengan Pro 2 RRI Jayapura.

0: lukisan lainnya, jangan ditanya. Pak Eko mengaku bisa meramal dunia politik lewat lukisan. Bicara soal harga lukisan wajah dan karikatur, Pak Eko Bandoyo tidak mematok harga. Harganya tergantung bahan.
1: Ya mungkin karena saya pendidikan waktu kuliah mungkin ya. Mungkin iya. Tertarik ke hukum juga. Hukum di negara kita itu mandul sebenarnya. Jadi di situ pun saya gambarkan, jadi lambang supremasi hukum kan yang wanita matanya tertutup membawa pedang, itu saya gambar banci, bukan wanita. Banci tapi matanya terbuka, bisa melirik kiri kanan, mana yang berduit itu yang menang.
0: Kota tanpa seni, ibarat padang gurun tanpa oase. Orang-orang seperti Pak Eko inilah yang membuat wajah kota Jakarta lebih humanis. Saya Budi Prihantoro mewakili kerabat yang bertugas untuk Pro 4 RRI. Mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.

0: Yopi Suwaena dari SMA Negeri 2 Jayapura, anak-anak Semanda. Dari mana lagi kak?
1: Dari SMA Negeri 8 Jayapura.
0: Dari SMA Kristen Kalam Kudus.
1: Dan yang terakhir dari SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja.
0: Oke, yang pasti kita punya ini ya, kuis dulu ya. Boleh ya? Boleh, kuis
1: boleh.
0: Dulu. Kuis dulu boleh lah, atau? Boleh. Kita kuis dulu ya. Ini sambil menanti juga ya tim Dewan Juri untuk bersiap-siap ya menempati betul. Tempat yang sudah disediakan.
1: Karena sudah hadir ketiga Dewan Juri kita Kakak Irma, ada Bung yes. Jeff, ada Bapak Theo dan juga Bapak Alfred.
0: Betul.
1: Sementara akan mengambil posisi dulu nih ya biar strategis Kakak Irma dan bisa langsung menilai secara akurat gitu
0: yes,
1: ya.
0: Yes, betul sekali. Dan yang pasti ya untuk pertanyaan pertama.
1: Oke, ada
0: iya, pertanyaan
1: masih,
0: pertama
1: masih banyak ternyata
0: masih banyak ini langsung aja kita hadiahnya. Pertanyaan pertama ini buat adik-adik yang peserta Yospan boleh ikutan juga, buat pengunjung, buat pegawai RRI boleh enggak ya? Boleh. Boleh enggak Kak Johan?
1: Boleh.
0: Baiklah semua. Kalau begitu
1: pokoknya ya. Semua yang hadir di sini punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan hadiah menarik dari CV Turbo Motor
0: Kak. Oke, kalau begitu pertanyaan pertama, siapakah nama kedua MC saat ini? Ayo. Siapakah nama kedua MC saat ini? Langsung maju ya. Ya.
1: Yang ayo. Tahu
0: ini MC-nya berdua nama siapa? Tahu, ayo. Ayo cari tahu, deh. cari tahu
1: Ronald,
0: ya.
1: Ronald,
0: siapa? Oke, okay, boleh.
2: Kakak Irma sama Kakak Rama.
0: Betul sekali. Kakak Irma sama Kakak Rama dapat dong dari Turbo Motor. Yeay. Oke. Diserahkan
1: silakan
0: oleh
1: dari Abang Paskalis. Ya, Bang, serahkan.
0: Silakan Bang Paskalis ini salah satu peserta bintang. Salah satu peserta bintang radio kita juga ya Kakak Rama ya.
1: Renol tahun ini ikut enggak?
0: Ikut dong.
1: Udah tampil di hari pertama ya.
0: Iya.
1: Nanti nunggu sampai nanti pengumuman ya.
0: Betul. Dan yang pasti kemarin juga mengikuti sampai ke tingkat nasional begitu ya Kakak Rama ya.
1: Iya, kita doakan ya Kakak Irma ya.
0: Wis. Baiklah. Mantap. Selanjutnya.
1: Thank you, Renol.
0: Sebutkan salah satu dewan juri pada perlombaan Yospan RRI Fest 2026. Ayo. Ayo adik-adik boleh ikut.
1: Oke.
0: Hugo. Oke.
1: Okay. Nama siapa? Hugo.
0: Oh, namanya Hugo.
1: Oke. Okay.
0: Sekolah di mana?
3: Di YPK Yogyakobar.
0: Namanya siapa? Nama salah satu dewan juri yang kamu tahu?
3: TTTO YPC.
0: Betul. Sabar dulu.
1: Konfirmasi, kita konfirmasi
0: dulu. Betul, Bapak?
4: Betul, sob cucu.
1: Kebetulan cucu.
0: Hubungan keluarga.
1: Iya, kebetulan bagaimana? Juga Bapak Theo.
0: Bagaimana? Betul Dewe? Tim dari RRI Fest boleh?
1: Sah enggak?
0: Oke,
1: okay,
0: boleh.
1: Oke, okay,
0: boleh.
1: Sah.
0: Ya. Ini ada. Okay. sabar. Ini terima kado, hadiah. Darawati sih, itu terima hadiah.
1: Oke,
0: dapat gantungan Hugo.
1: Hugo balik. Oke,
0: hadiahnya. Oke, ini menggunakan kaos Persib Jayapura ya. Luar biasa, semoga tahun ini bisa mencapai Liga 1. Oke, ini Kakak Rahma. Ini semakin

0: sebagai pendiri sekaligus pimpinan Sanggar Seni Honong Iwaena Kota Jayapura. Selamat sore Bapak Theo. Sudah hadir kembali.
1: Betul.
0: Ini hari terakhir, ya. Jadi semoga bisa sukses ya tugasnya ya Kakak Irma ya.
1: Pasti sukses.
0: Amin.
1: Kita harus optimis ya Kakak, yes. Rama. Selanjutnya ini sepertinya harus Kakak Rama yang mengenalkan ya, karena sering terlihat.
0: Oh iya, sering terlihat
1: oleh sering kita, terlihat.
0: Ya. Kita panggilkan juga dengan hormat Bapak Alfred Wabiser, Bapak Ketua Tim Teknik dan Multimedia baru. Bapak Alfred, selamat sore. Terima kasih juga sudah hadir di sini, siap menjalankan tugas sebagai salah satu juri dalam ajang Lomba Yos Simpanca.
1: Yes. Dalam gelaran RIFest 2026. Baiklah kalau begitu, kita tanya pengunjung ya, apakah sudah siap untuk menyaksikan penampilan-penampilan dari para peserta Lomba Yosim Pancar? Mana suaranya?
0: Mana suaranya para pendukung?
1: Yeay. Luar biasa, yang paling kenceng suaranya dapat hadiah. Wow, luar biasa. Jadi dapat hadiah yang masih dari Turbo Motor Jayapura. Yes. Sabar Abang Johan, sabar. Kita masih sampai hari Minggu nanti ya, sekalian gereja. Oke, dan yang pasti kita juga mau berterima kasih untuk para sponsor kita, para pendukung RRIFest di tahun 2026 ini. Kakak Rama ya, selain sponsor utama kita ada Turbo Motor Jayapura. Ada dari mana lagi Kakak Rama?
0: Tentunya dari pemerintah Kota Jayapura Kakak Irma.
1: Ada juga dari PT Air Minum Robong Holo Nanwani Jayapura.
0: Dari Dirlantas Polda Papua.
1: BPJS Kesehatan Jayapura.
0: Dari Badan Pangan Nasional Provinsi Papua.
1: Bank Indonesia Perwakilan Papua.
0: Dari PMI Provinsi Papua.
1: Indosat.
0: CV Cipta Buana,
1: Bulog Papua,
0: dan yang terakhir Yakult Cabang Jayapura.
1: Luar biasa.
0: Ini sudah tidak sabar melihat keseruan dan penampilan demi penampilan dari adik-adik kita, Kakak Irma.
1: Yes.
0: Kita siap menjadi saksi bagaimana talenta-talenta luar biasa yang dimiliki oleh adik-adik kita.
1: Betul.
0: Terutama dalam terus mengembangkan tarian khas tanah Papua kita tercinta.
1: Betul. Dan yang pasti kemarin tuh dari ekspresinya ya, senyum, semangat dan sangat luar biasa. Ternyata tidak semudah itu untuk belajar tarian Papua ya. Karena itu dari lenggokan kanan kiri itu kalau salah wah bahaya begitu kan?
0: Betul. Kita boleh ngobrol sedikit enggak sih sama dewan juri?
1: Boleh?
0: Boleh.
1: Boleh kita ngobrol sama dewan juri untuk
0: tanya Bung Jeff Dut. Boleh?
1: Boleh, boleh ketua dewan juri.
0: Bung Jeff, ini kan kali kedua RRI Jayapura ini ngadain Lomba Yosim Pancar. Kalau tahun kemarin kan tingkat SD, Bung Jeff ini sekarang tingkat SMA. Ini perbedaannya dan tingkat kesulitannya seperti apa nih Bung Jeff? Apakah dari sisi gerakan juga bedakah tingkat SD sama SMA atau seperti apa Bung Jeff? Silakan.
2: Prinsipnya secara penata tari atau pelatih tari itu sama saja.
0: Oke.
2: Prinsipnya sama saja. Mungkin tingkat kesulitan ketika kita melatih anak SD, ya sama nih anak-anak ya. Ya kita lebih kasih sayangnya lebih besar, bagaimana pendekatan anak-anaknya lebih, itu lebih berat di situ. Kalau SMA kan sudah dewasa, ya jadi harus lebih disiplin. Kuncinya yang terbaik di panggung, panggung ini jujur, mana yang latihan paling banyak, mana yang pernah menari paling banyak, pasti akan kelihatan, itu aja.
0: Oke, kalau dari kombinasi gerakannya, pasti lebih sulit yang SMA. Boleh di combine misalnya?
2: Tidak akan jadi contoh SMA tahun SD belum tentu SMA menang.
0: Oh ya?
2: Iya, karena kuncinya di latihan. Kuncinya di latihan memang pemahaman yang paling penting untuk menggarap bagaimana menata tari yang gerak yang dasar yang sudah ada itu ada di penata tari atau pelatih. Bagaimana teknik melatihnya, bagaimana membawa anak-anak. Karena kerja bersama. Kerja bersama, kerja tim sebagai leader, bagaimana membuat penarinya punya motivasi yang... ...tinggi buat menjadi terbaik di mana saja.
0: Oke, ini hari terakhir yang Bung Jeff dan dari juri-juri yang lain lihat itu.
1: Iya.
0: Sejak kemarin kita lomba, gimana nih Bung Jeff? Penampilan adik-adik kita. Penampilan adik-adik kita di hari yang terakhir ini dari kemarin.
2: Iya, harapan juri. Saya yang hari pertama ya masih saya.

0: secara dewan juri masih ya banyak sekali kekurangan, banyak sekali karena mungkin ya itu waktu yang sangat mendesak buat persiapan. Harapannya kali ini peserta yang dari 7 sampai ke undian 13 jauh mungkin lebih bagus daripada yang kemarin. Karena kita punya ada 5 terbaik, 1, 2, 3 dan harapan 1, 2, 3 dan ada juara favorit. Ya harapannya begitu, nah, karena ya saya tahu yang tampil jadi... Karena di mana-mana nih saya yang juri, Yospan saya dan Bapak Teo. Okay. Jadi yang tampil ini kita sudah tahu, ini materi dari sanggar mana, siapa yang kasih latih, rata-rata tuh tahu. Okay. Tong lihat saja, ah, ini kayak materi dari sini. Apalagi tambah kostumnya yang tong kenal lagi. Aduh ya sudah, saya percaya bahwa semuanya ya kita sudah biasa. Jadi dan kita selalu membina, jadi apapun yang ada kendala, apapun, siapapun pelatih, siapapun penata tari, atau siapapun leader, siapapun ketua sanggar, kita terbuka buat diskusi, buat lebih baik ke depan.
1: Saking sefamiliar itu ya, betul, juri kita, Bung Jeff sama Bapak Teo ini sampai sudah hafal, ini siapa yang latih dari sanggar mana, sampai segitunya kayak gitu. Bahkan dari kostum pun udah ketahuan.
2: Iya.
1: Wow, luar biasa. Oke, terima kasih Bung Jeff. Terima kasih Bung Jeff. Sukses untuk tugas hari ini, Bapak Teo juga terima kasih, Bapak Alfred juga terima kasih, siap mengembang tugas. Betul. Yang wow, iya, luar biasa.
2: Tapi sebelumnya Kak Rama, sebelum kita mulai, untuk para penonton mungkin bisa disterilkan dulu ya, karena para peserta nanti akan masuk dari ujung sana, jadi di sebelah sini juga harus disterilkan ya. Jadi buat
1: kita
2: para,
1: juga nanti akan naik ke sini ya Kak Irma,
2: buat para penonton supaya tidak terganggu begitu ya, para peserta yang tampil di hari ini, hari terakhir gelaran RVFest 2026. Dan langsung saja, apakah sudah oke Kakak Mary di meja operator dan tim teknik RRI Jayapura, bagaimana? Sudah pada nggak sabar ya?
1: Oke, sudah sepertinya Kakak Irma. Oke, sementara masih di prepare lagi, dikuatkan lagi ikat tali sepatunya. Wih, mantap. Oke, ya. Kita masih menunggu. Oke, baik. Dewan juri yang terhormat, para pengunjung, inilah penampilan dari peserta nomor tampil 07 dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura dengan nama grup SRMA 29 Jayapura.

0: hari terakhir di gelaran Era Defense ya, kali ini ramai. Dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.
1: Dan yang pasti mana pendukungnya dari Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura. Oke. Keren banget ya Kak Rama. Dan informasi buat pengunjung, ada kita menemukan ya
0: kunci motor untuk pengunjung yang punya kunci motor dengan nomor DS atau PA 6088 bisa langsung ke depan sini ketemu Kakak Irma dan Kakak Rahma. Hai. Mungkin lupa dicabut kuncinya
1: atau bisa dititip ke Andre aja, karena nanti takutnya pada saat lagi tampil begitu, lagi mencari kunci motornya mungkin
0: PA 6088
1: kunci motor.
0: Ya, nanti bisa dicek lagi ya, pokoknya nomor identitas kendaraannya itu PA 6088 ya. Nanti bisa langsung menghubungi panitia ya.
1: Oke. Baiklah teman Pro2 dan juga pendengar yang lagi mendengarkan langsung melalui program A2 dan juga program A4 Jayapura. Selanjutnya kita akan bersama-sama menyaksikan Lomba Yosim Pancar dengan nomor tampil 08, nama sekolah SMKS YPKP Tik Sentani, nama grup SMKS YPKP Tik Sentani, dewan juri yang terhormat dan juga para pengunjung, inilah dia penampilan dari SMKS YPKP Tik Sentani.
2: Sudah.

0: Yeay,
1: Manan.
0: Betul.
1: Dengan busana dan kemeja bercorak biru, ada sentuhan-sentuhan warna emasnya Kakak Irma.
0: Betul sekali. Dan Kakak Rama, ini mau menyapa mana pendukungnya dari SMKS YPKP Tixen Tani. Mana nih pendukungnya?
1: Mana pendukungnya?
0: Wow, okay, banyak dan, ya, luar biasa.
1: Kak Irma,
0: ya,
1: kita juga ngajak seluruh masyarakat yang ada di sekitar kawasan Tasangka, kalau sudah dengar lagu Yospan menggema, segera turun.
0: Betul sekali.
1: Kak, baru dua peserta nih Kak Irma, dua sekolah yang tampil, masih ada lima lagi pasti.
0: Yes, Kakak Rama, semakin seru ya. Dan wah, aku kalau melihat adik-adik kita tadi menari Yospan, aku ini iri gitu.
1: Kenapa?
0: Iya, lincah di situ. Oke.
1: Oke. Iya, ini sudah mulai bersiap juga. Betul. Untuk penampilan sekolah yang ketiga, Kakak Irma.
0: Ya. Dari kostumnya ini, wah, menggunakan batik Papua ya, warna hijau ya. Hijau dan juga ada hitamnya juga ya, ya, bawahan hitam untuk yang para lelaki begitu ya Kak Rahma ya.
1: Ini lengkap di kepalanya, ini menggunakan hiasan kepala ya Kakak.
0: Betul.
1: Irma ya.
0: Oke, baiklah. Tanpa berlama-lama lagi Kakak Rahma.
1: Iya, kita langsung akan melihat penampilan dari nomor tampil 09. Dari SMA Pembangunan 5 Yapis Waena. Dewan juri yang terhormat, para pengunjung, kita saksikan bersama.

0: Yeay, mana suaranya alumni-alumni Yapis? Alumni-alumni Yapis ya. Oke. Okay. Oh.
1: Bukan itu alumni Semansa yang itu.
0: Iya, Semanda.
1: Semanda.
0: Oh, Akom. Oke, okay, baik.
1: Iya, tadi ada kata-kata Hamadi jadi.
0: Hamadi Gunung
1: katanya kan.
0: Oh, baik.
1: Oh, Waina.
0: Baik.
1: Oh iya. Oke.
0: Ini yang lagi dengerin Pro 2 sama Pro 4 juga bisa langsung datang ya Kakak Irma ya.
1: Betul sekali, karena gelaran Energy Fest yang terakhir di hari ini ada 13 peserta begitu
0: total.
1: Dari total ya, dan hari ini ada 7 ya. Sudah tampil berapa Kakak Rahma?
0: Sudah tampil 3 dong Kakak Irma. Jadi tinggal berapa? Ayo.
1: Aduh, tinggal
0: ayo. 7 kurang 3 berapa?
1: 7 kurang 3, 4. Jangan ini dong.
0: Ini masalahnya kalau nggak bisa jawab nih malu sama adik-adik kita Kakak Irma. Ini
1: iya,
0: kita yang kecil-kecil, bocil-bocil banyak tuh.
1: Tapi ini kayak semakin ramai, jadi kita kuis aja dulu.
0: Iya,
1: ya.
0: Iya betul, kita kasih kuis tau. Iya. Siapa yang mau hadiah
1: dari Turbo Motor?
0: Siapa yang mau hadiah dari Turbo Motor? Dan ini
1: banyak.
0: Dan ini hadiah, pertanyaannya ya? Khusus untuk para pengunjung ya. Pertanyaannya, tahun ini RRI ulang tahun yang keberapa? Yang bisa jawab langsung maju.
1: Langsung maju.
0: Yang pakai baju hitam. Ayo.
1: Oke. Bisa dua. Ada dua ya,
0: Bang Pascalus boleh ya?
1: Boleh.
0: Ya. Oke, dua. Oke. Nanti pertanyaan selanjutnya berarti.
1: Oke,
0: jawabannya apa nih? Hari ini, tahun ini.
1: Hari tahun ini dong.
0: RRI ulang tahun yang keberapa?
2: 80.
0: Salah.
1: Oke, baiklah kalau begitu hari ini, kok hari ini lagi nih gara-gara kamu nih hari ini.
0: Tahun ini
1: Radio Republik Indonesia berulang tahun yang keberapa?
2: 81.
0: Yeay.
1: Teman-teman di atas betul.
0: Oke,
1: langsung
0: hadiahnya
1: boleh ya, diserahkan oleh Bang Pascalis ya.
0: Dan udah disiapin bersama ya. Kakak Welly di sini ya.
1: Kakak Welly ini penyiar program 1 RRI Jayapura, Kakak Welly Runtuboy, dan ini Kakak Siti Rahmawati yang biasanya itu kalau pagi ya sudah ini memberikan informasi ya, baca berita pagi itu namanya apa? Warta berita
0: Fajar Papua.
1: Fajar Papua.
0: Maklum. Kita akan serahkan dulu hadiahnya.
1: Silakan. Oke. Iya. Oke. Jadi terima kasih untuk Turbo Motor ya. Sebagai sponsor utama RRI Fest di tahun 2026 ini.
0: Oke, selamat ya untuk pemenang kuis. Kita masih akan punya pertanyaan-pertanyaan seru lainnya juga.
1: Oke,
0: kita akan mainkan kuis-kuis juga nanti selanjutnya Kakak Irma.
1: Betul, ya.
0: Persembahan dari CV Turbo Motor pastinya.
1: Oke, berarti kita stop dulu kuisnya atau ya, masih lanjut?
0: Lanjut lagi kuisnya.
1: Bagaimana Kak?
0: Lanjut kuis atau penampilan? Penampilan, oke. Sudah siap ternyata ya.
1: Betul.
0: Sudah siap untuk nomor tampil berikutnya. Ini biar Kakak Irma aja deh yang baca soalnya alumni.
1: Oke. Kali ini teman Pro 2 dan juga pendengar RRI Jayapura dengan nomor tampil 10. Nama sekolah SMA Negeri 2 Jayapura. Nama grup Semanda. Dewan juri yang terhormat, pengunjung, inilah SMA Negeri 2 Jayapura, Semanda.
3: Andre, ambil itu. Hey.

0: banget ya Kak Rama.
1: Mana
0: ya
1: suaranya anak-anak Semanda? Wow,
0: luar biasa. Biasa. Ini kayaknya alumni-alumni SMA 2 semua ada di sini. Mana nih anak suaranya alumni-alumni SMA 2 nih?
1: Kakak Irma angkatan apa berapa? Ya? Tahun berapa? Kakak Irma tahun berapa lulus?
2: Jangan.
1: Bukan tahun sebelum Masehi ya pasti ya.
0: Bukan dong. Apa tahun 2000 2018.
1: Udah jangan paksa muda deh. Udah.
0: Iya, Kak, hormat ya.
1: Oke, ini semakin seru. Jadi yang tinggal sekitar sini juga boleh langsung datang ya Kakak Irma. Kalau okay, pengunjung yang haus boleh beli minum ya kan. Ada kedai Hiroshima, betul, ada Gemoy Coin, ada type herbal drink yang betul ingin sehat minum jamu. Dan banyak jajanan lain juga Kakak Irma.
0: Betul sekali Kakak Rahma. Semakin seru, tinggal yes berapa sekolah lagi Kakak Rahma?
1: Tinggal 3 sekolah lagi Kakak Irma.
0: Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja penampilan berikutnya Kakak Rahma.
1: Penampilan berikutnya dengan nomor tampil 11, nama sekolah SMA Negeri 8 Jayapura, dengan nama grup Yosfa Baru. Dewan juri yang terhormat, pengunjung, inilah penampilan dari SMA Negeri 8 Jayapura.
3: Ceri. Maro Ceri.

0: Wow, kakak Yuma. Luar biasa. Aku tuh Kak Rahma ya, sedari tadi itu ya melihat adik-adik menari Yospan ini, aku yang salting begitu.
1: Karena disenyumin terus ya.
0: Iya, ya. Tatapan-tatapan, aduh penuh cinta, makna, kasih,
1: seperti
0: sayang.
1: Seperti lirik lagunya tadi.
0: Apa tuh?
1: Ada kok bahaya sekali.
0: Aduh.
1: Bikin kakak mata menyala. Menyala di situ.
0: Menyala di situ.
1: Oke, okay, dan itu penampilan ya. Dengan nomor tampil 11 dari SMA Negeri 8 Jayapura, Kakak Irma dan juga semua pengunjung. Kini kita kuis dulu.
0: Kita ya? Kuis dulu. Jadi bersiap-siap untuk sekolah SMA Kristen Kalam Kudus ya. Tapi kita kuis dulu teman Pro 2 dan juga pendengar ya. Sore hari ini kuis kita masih disponsori oleh sponsor
1: CC Turbo Motor.
0: Betul sekali, yang menjadikan sponsor utama ya.
1: Oke, okay.
0: Yes. Kalau begitu ini sudah ada hadiah ya. Langsung aja, cepat aja ya Kak Rahma ya.
1: Betul.
0: Baiklah, kuis yang pertama pertanyaannya apa Kak Rahma? Pertanyaan
1: Ada empat kuis ya, ada pertanyaan quiz, untuk pertanyaan ya. Yang pertama.
0: Oh tiga.
1: Ada pertanyaannya tiga untuk pertanyaan pertama ini Kakak Irma untuk para pengunjung.
0: Ya.
1: Apa semboyan dari RRI? Oke, maju mama.
0: Oke, itu sudah dijawab ya satu, berarti teriak tadi ya. Satu. Oke, udah dapat satu ya.
1: Oke, silakan
0: sekali
1: maju,
0: di udara
1: mama.
0: Tetap di udara. Ayo. Betul sekali. Sekali di udara tetap di udara.
1: Yeay.
0: Boleh langsung.
1: Boleh, tepuk tangan untuk mama dulu.
0: Tepuk tangan untuk mama. Sini.
1: Yeay.
0: Oke, kasih jalan dulu tolong di situ teman-teman, kasih jalan dulu. Iya, permisi. Oke, okay, kalau begitu pertanyaan kedua.
2: Marocari.
0: Oke, baik, itu intro
1: mama,
0: ya.
1: Mama.
0: Pertanyaan kedua kita dari Kakak Andre ya. Boleh nih. Ini mantan penyiar nih. Sekarang
1: betul, mantan
0: MD.
1: Penyiar Pro 2 dan Pro 1 ya.
0: Dan sekarang, juga Pro 4 ya.
1: Iya betul, semua gelombang ya Anda ya.
3: Iya,
1: Bang, berdiri.
3: Ya, sini aja. Siapa yang tahu gelombang Pro 1 Jayapura?
1: Frekuensinya. Ada yang tahu?
0: Mama? Oke, maju. Oh, sini, okay. Maju. Oke. Dari Turbo Motor nih sponsornya.
1: Wow. Apa jawabannya, Mama?
4: Cemplangin am.
1: Oke. Okay.
0: Oke, betul.
1: Selamat, Mama. Ayo, sini Mama ambil hadiahnya.
0: Oke.
1: Okay. Satu lagi, Mama tetap di sini. Oke. Okay. Pertanyaan yang ketiga. Apa ya Kakak Irma ya?
0: Penyiar Pro 1 paling ganteng siapa? Ayo. Ini
1: penyiar Pro 1 yang paling ganteng. Ayo. Siapa?
0: Ayo sini maju.
1: Ayo. Okay. Ayo yang pakai baju Persib.
0: Iya, ini fans dari. Oke, okay, boleh. Nanti dikasih juga. Okay. Siapa?
3: Kakak Agus.
0: Kakak Agus. Baiklah, cukup. Oke, silakan.
1: Oke, silakan semuanya berdiri di depan sini.
0: Silakan saya berdiri di depan. Aduh, ini kita bingung ya. Oke, silakan. Kakak Agus nama naik katanya.
1: Name up katanya.
0: Name up luar biasa ya. Oke.
1: Tambah satu.
0: Tambah satu lagi.
1: Johan tambah satu lagi hadiahnya boleh?
0: Iya, Kakak Johan tambah satu lagi.
1: Oh ada,
0: Ada. Oke, baiklah. Terima kasih.
1: Yes. Oh, silakan berfoto bersama dulu.
0: Berfoto bersama
1: okay.
0: Dulu.
1: Oke, ya. Persembahan hadiah dari CV Turbo Motor yang merupakan sponsor utama gelaran RRI Fest 2026.
0: Iya, lagi berfoto bersama dan masih juga kita juga mau thanks to juga untuk pemerintah Kota Jayapura ya, Kakak Rahma ya. Dan juga PT Air Minum Robong Holonan Wani Jayapura dan Dirlantas Polda Papua.
1: Ada BPJS Kesehatan Jayapura, kemudian dari Badan Pangan Nasional Provinsi Papua, Bank Indonesia Perwakilan Papua, PMI Provinsi Papua,
0: Indosat, CV Cipta Buana Bulog Papua, dan yang terakhir
1: dari Yakult Cabang Jayapura. Itulah sponsorship kita ya Kakak Irma, yang terus memberikan dukungan terbaik demi suksesnya gelaran RRI Fest 2026. Okay.
0: Mungkin okay. Para pengunjung di sini adik-adik bisa ya, agak
1: bisa nanti
0: disterilkan dulu ya, jangan di sebelah sini naik ya.
1: Boleh, izin adik-adik.
0: Adik-adik ya, tolong.
1: Biar
0: ya, jangan Karena di sini ada Bapak Dewan Juri.
1: Betul.
0: Bisa bergeser ke sana sedikit adik-adik. Ya. Tolong panitia mungkin bisa di sebelah sini bisa disterilkan ya, karena Dewan Juri agak terganggu di sini untuk penilaian juga ya Kakak Rahma ya. Oke, bergeser dulu para adik-adik. Oke, iya. Iya, betul.
1: Jangan lalu lalang ya di depannya.
0: Iya, jangan lalu lalang
1: Om Dewan Juri. Okay.
0: Baik, sudah bersiap-siap. Selanjutnya teman Pro 2 pengunjung ya, nomor tampil 12, nama sekolah SMA Kristen Kalam Kudus. Dewan juri yang terhormat, pengunjung dan juga pendengar, inilah SMA Kristen Kalam Kudus.

Maro cari.

0: Keren banget, aku jadi mau belajar Yospan habis ini Kak Rahma ya.
1: Berarti kita harus belajar sama Bung Jeff, Bapak betul, Theo dan betul. Bapak Alfred ya. Iya, ya. Kita les privat ya.
0: Les privat ya. Tapi jangan sampai 10 menit ya, itu bosan nanti kita ya. Iya, karena sudah umur gitu ya.
1: Oh, jadi begitu,
0: cukup
1: ya.
0: 2 menit saya sudah.
1: Itu gerakan apa? Cuma saya kasih aja ya kayaknya ya Kak
0: Rahma. Oke. Okay. Wow, ini penampilan terakhir ya. Iya.
1: Sayang ya Kak Rahma. Iya.
0: Masih ada satu penampilan terakhir ya. Oh, masih ada kuis 3. Kata kakak senior Welly Runtuboy, penyiar program 1 RRI Jayapura ya.
1: Ya, ini okay. Penampilan terakhir. Dan setelah ini
0: kuis dulu kah atau oh, lanjut. Dan lanjut.
1: Setelah ini kita ya. Akan ada pengumuman juga ya Kakak Irma ya. Jadi
0: betul.
1: Harap sabar menanti.
0: Iya. Kita langsung karena hari ini akan diumumkan untuk siapakah yang akan menjuarai lomba Yospan dan juga bintang radio begitu. Betul. Ya Kak Rahma. Oke, okay, iya. Silakan Kak Rahma.
1: Oke, okay, ini penampilan terakhir dengan nomor tampil 13, nama sekolah. Nama sekolah dari SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja dengan nama grup Tim Yospan Katada. Dewan juri, pengunjung, inilah penampilan dari Tim Yospan Katada.
2: Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah.

0: Wow, penampilan terakhir ya Kakak Rahma dari SMA YPPK Taruna Dharma Kota Raja.
1: Betul, dengan nomor tampil 13. Ini ya, merupakan penampilan terakhir Kakak Irma dan juga pengunjung ya. Dan nanti kita akan jeda sebentar untuk menantikan pengumuman ya.
0: Yes.
1: Pemenang juara pertama, pemenang ataupun juara pertama, kedua, ketiga, dan juga ada juara favorit tentunya.
0: Iya, dan yang pasti kami persilakan untuk dewan juri ya untuk jeda ataupun ya, break sejenak ya.
1: Sejenak, betul.
0: Untuk berdiskusi ya, berdiskusi siapakah yang akan menjadi juaranya.
1: Betul.
0: Begitu ya. Wah, udah pada bubar nih ya semua ya.
1: Ini masih ada kuis
0: masih
1: loh.
0: Masih ada kuis loh. Buat adik-adik masih ada kuis dari Turbo Motor loh ya. Iya.
1: Masih ada Kak Irma.
0: Masih ada ya, masih ada kuis.
1: Oh, udah mulai ada yang haus. Jadi silakan bisa langsung jajan ya. Silakan ada jajan. Minuman yang segar-segar tentunya Kak Irma.
0: Iya, jadi dipilih aja ya.
1: Yang suka matcha ada matcha, betul, yang suka ya. roti. Donat ada donat ya.
0: Yes. Di pokoknya banyak lah ya, banyak.
1: Bread is home. Yes. Terus yang suka ini nih, apa? Pentolan bakar, kentang goreng, ada kedai Mama K juga. Pokoknya semuanya bisa dilihat langsung lah di sini.
0: Iya. Dan yang pasti ini juaranya untuk Yospan, ada juara 1 2 3, harapan 1, harapan 2 dan juara favorit.
1: Wow.
0: Ya.
1: Gitu. Jadi total ada 6 juara ya Kakak Irma ya. Juara 1, juara 2, juara 3, kemudian harapan 1 2 dan
0: juara favorit. Oke, kalau begitu kita main kuis. Aja kuis ya. Ini kita kuis langsung aja tanpa berlama-lama lagi. Hadiah dari Turbo Motor ya, adik-adik ataupun para pengunjung, adik-adik yang mau ikut juga boleh ya. Sebutkan tanggal berapa hari ulang tahun RRI. Maju sini, maju. Tanggal ya. Berapa hari ulang tahun?
1: Tanggal berapa RRI? Hari ulang tahun RRI?
2: 11 September.
1: Betul. Oke. Itu hadiahnya dari Kak Kowel, dipersembahkan oleh CV Turbo Motor. Langsung
0: ya, langsung aja ya, karena mau beri isoma ya.
1: Mm-hmm. Okay. Pertanyaan selanjutnya?
0: Pertanyaan selanjutnya, sebutkan satu sponsor. Dua sponsor acara RRI Fest 2026.
1: Ya. Ayo.
0: Oh, iya.
1: Silakan Mama.
0: Oke, silakan langsung maju. Ayo.
1: Ayo Mama maju.
0: Sebutkan dua aja, dua.
1: Dua saja sponsor.
0: Ayo, boleh.
1: Acara RRI Fest. Silakan Mama. Apa sponsornya?
3: Pan Papua dan Turbo Motor.
0: Oke, dua lagi
4: sponsornya.
3: Robong Holo sama sama
1: ayo.
3: Tunggu tadi sih bilang ya satunya.
0: Oke, bolehlah dapat juga hadiah.
1: Oke. Mama ini hadiahnya Mama, persembahan dari Turbo Motor.
0: Satu lagi Kakak.
1: Oh, Mama. Oh, salim dulu dong, salim. Salim Mama,
0: Mama. Foto dulu ya. Yeah. Satu lagi ya, hadiahnya untuk dari Turbo Motor nih, masih ada nih. Oh, pelanggan setia. Ini satu lagi masih ada.
1: Terima kasih Mama, sehat selalu.
0: Ya. Iya. Satu lagi hadiah. Oke, Kanebo ya. Ini Kanebo ini wah pas ya, biar untuk jalan-jalan gitu kan, hujan mau ngelap motor.
1: Dulu ya.
0: Baiklah Kakak Rahma ya.
1: Satu lagi. Pertanyaan dari Kak Weli.
0: Oke, dari Kak Weli. Pertanyaan dari Kak Weli
1: ya. Yang gampang-gampang untuk... aja.
5: Iya, kalau dengar radio pasti tahu. Sebutkan nama salah satu penyiar dari Pro 1, Pro 4 dan Pro 2.
0: Ayo, aduh panjang sekali.
5: Iya, sebutkan salah satu aja.
0: Betul, Ibu Ida Susilowati, terus siapa lagi Kakak?
5: Itu Pro 1.
0: Oh, cuma tahu Pro 1.
5: Oke. Okay.
0: Mbak Rahma Pro 1 ya, Bung Agus. Oke. Betul, Ibu
5: iya,
0: Meli.
5: Iya, terima kasih.
0: Ya.
5: Iya.
0: Oke, itu panjang.
5: Itu Pro 1.
0: Ya. Iya, Pro 1.
5: Baiklah. Pro 2 juga harus disebut dong.
0: Karena kita Pro 1 saja.
5: Baik.
0: Iya, sesuai dengan tampilan begitu ya.
5: Tampilan.
0: Baiklah, kalau begitu nanti kita
5: hari ini kan besar, ada Pro 1, Pro 2,
0: Pro 4.
5: Pro 4.
0: Baiklah, kalau gitu nanti kita lanjut lagi
5: okay.
0: Ya. Kakak Weli, karena sesaat lagi akan ada pengumuman baik untuk lomba Yosim Pancar dan juga lomba bintang radio Indonesia.
5: Oke. Okay.
0: Kita break untuk
5: kita isoman. Break dulu ya, isoman ya. Dulu ya.
0: Untuk
5: nanti sholat dulu, habis sholat kita balik lagi ya.
0: Iya. Baiklah kalau begitu Kakak Rahma, Kakak Weli ya, demikian ya, ya gelaran untuk perlombaan Yospan dalam gelaran RRI Fest 2026.
1: Betul. Dan kita break sejenak, siaran langsung kita juga di program 2 dan di relay program 4 juga break sejenak. Kita akan kembali dengan pengumuman juara 1, 2, 3, juara harapan 1, 2, dan juara favorit. Tetap bersama, bersama keseruan gelaran RRI Fest 2026. Dan
0: nanti bersama dengan Mbak Ida Susilowati.
4: Iya, macam-macam kakak dorong semua sudah kita orang ikuti ya, siaran langsung dari Pro 2 RRI Jayapura ya, dan kembali macam-macam hadirkan lagu-lagu religi Islami ke ruang dengar macam-macam kakak dorong, dan ya untuk menemani sore hari ini.

rasaku. Meski tak pernah layak diri mengharapkanmu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ini ada single yang baru ya. Judulnya ya. Stagnasi.
1: Ada Stagnasi. Oh, iya, Stagnasi. Itu yang pertama, yang kedua apa? Ya, yang baru keluar Take Me.
0: Oh, ini baru kapan keluarnya?
2: Kalau yang Take Me baru belum lama ya, ada 3 bulan yang lalu.
0: Oh, berarti Stagnasi udah lama banget ya?
2: Stagnasi ya. Kita kan hampir sebulan sekali kan dia ya.
1: Iya, sebulan sekali rilis.
0: Waduh. Sebulan sekali kan. Iya.
2: Banyak yang menyusul.
0: Udah kayak belanja bulanan ya. Oke. Jadi mungkin kita ngobrolin satu-satu dulu ya. Stagnasi dulu mungkin. Ini Stagnasi, ini keluarin single. Udah terakhir sebelum Stagnasi itu keluarin single kapan berarti?
2: Belum. Ini kali single yang pertama.
0: Oh gitu, oke.
1: Perdana Stagnasi ya.
0: Jadi kalau sebelum

0: Lama banget ya berarti?
1: Sarnas itu lumayan lama sih ditulisnya. Dan ya udah sering dimainin juga lah si band. Karena kan Kang Rio dulu kan memang ngelis ya. Lagu-lagu apa nih yang kira-kira mungkin catchy untuk awalnya gitu kan. Ternyata beliau milih
0: Stagnasi. Ini apa? Ini artinya apa stagnasi? Aku malah masih belum
1: mantap. Sebenarnya stagnasi itu simpel sih Kang. Stagnasi itu kan dari stagnan ya. Yang kalau apa bahasa ini kan jumut. Apa istilah pasif ya.
0: Pasif, oke. Okay.
1: Jadi di stagnasi itu sesuai sama filosofinya Gentry bahwa pesan kita tuh anak-anak muda termasuk saya juga yang muda, yang tua, yang apa tuh tidak boleh stagnan. Harus selalu aktif gitu kan. Nanti juga kalau liriknya didengerin emang kita emang memprovokasi orang tuh untuk berani tampil, berani gagal. Berani menerobos-nerobos dikit-dikit ada hambatan apa, jangan ada di zona nyaman, kira-kira itu. Karena emang kemarin-kemarin kita diskusi ternyata ya jadi zaman saya, di zaman adik-adik saya, di zaman anak-anak saya, kira-kira kan banyak orang yang senang di zona nyaman sehingga mereka kurang berkembang gitu.
0: Jangankan di zona nyaman, banyak juga yang mungkin kayak ah gue mah emang orangnya gini aja udah nasib aja gitu kan.
1: Karena kalau pikiran sosok gede aja tuh peradaban

Oktober diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila adalah bukti sejarah bahwa bangsa ini dapat tumbuh menjadi bangsa yang besar, bangsa yang agung, dan bangsa yang bermartabat. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung nilai yang telah lama hidup, mengakar, dan berkembang dalam jiwa dan raga setiap manusia yang berdarah Indonesia. Nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai kesatuan, nilai kebersamaan, dan nilai keadilan adalah pegangan untuk tetap tangguh melewati berbagai peradaban.

0: Irma, dua hari ini, sejak kemarin hingga saat ini, para dewan juri yang sudah memegang hasil dari Lomba Yosim Pancar tingkat SMA dan SMK Sekota Jayapura.
1: Luar biasa, selama dua hari ya kita menantikan hari ini begitu.
0: Iya, dan kami sekaligus mengundang para perwakilan dari peserta Lomba Yosim Pancar dengan total peserta yang kita sudah lihat penampilan mereka dua hari sejak kemarin. Kami undang dengan hormat para pendamping atau para perwakilan dari ke-13 penampil dalam Lomba Tarian Yosim Pancar. Bisa langsung mengambil bagian di tenda Bank Papua, kami sudah sediakan kursi ataupun tempat duduk. Silahkan para perwakilan dari ke-13 sekolah yang sudah meramaikan Lomba Bintang Radio, Lomba Yosim Pancar ya, dalam gelaran RRI Fest 2026. Silahkan para pendamping. Kita akan menantikan pengumuman dari Lomba Yosim Pancar. Ada 6 juara ya Kakak Irma ya.
1: Betul sekali ya, juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, dan juga juara favorit
0: tentunya. Sekali lagi kami undang para perwakilan ataupun pendamping dari ke-13 sekolah tingkat SMA, SMK Kota Jayapura yang mengikuti Lomba Yosim Pancar. Bisa langsung menempati tenda Bank Papua, kami sudah sediakan kursi ataupun tempat duduk. Kita akan sama-sama mendengar hasil pengumuman Kakak Irma dari Lomba Yosim Pancar yang tentunya nanti akan disampaikan langsung oleh dewan juri kita.
1: Iya, sekali lagi kami mengundang para pendamping ya dari sekolah-sekolah yang sudah mengikuti Lomba Yosim Pancar selama dua hari, ada 13 sekolah ya. Kakak Rahma ya.
0: Betul.
1: Biar kita, biar cepat gitu ya.
0: Betul. Kita sebutkan lagi ya nama-nama sekolahnya Kakak Irma. Ada SMAK Negeri Kerom, grup Yafaise yang sudah tampil hari pertama kemarin. Kemudian Kakak Irma,
1: ada juga SMAK Hikmah Yapis Jayapura, grup tari Yos Pancemara SMKS Yapis.
0: Kemudian ada juga dari SMA Advent Doyobaru dengan nama grupnya grup Slador.
1: Dan selanjutnya ada SMKS YPKP TIK Sentani.
0: Kemudian kami juga mengundang para perwakilan ataupun para pendamping dari SMA Negeri 2 Jayapura.
1: Ada juga dari SMKN 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura.
0: Dari SMA Unggulan Taruna Cendrawasi.
1: Dari SMA Negeri 8 Jayapura.
0: Kemudian dari SMK Negeri Kesehatan Kota Jayapura.
1: Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.
0: SMA Kristen Kalam Kudus.
1: SMA Pembangunan 5 Yapis Waena.
0: Dan yang terakhir SMA PPK Taruna Dharma. Sekali lagi kami undang dengan hormat para pendamping atau perwakilan dari ke-13 SMA ataupun SMK yang mengikuti Lomba Yosim Pancar. Karena sesaat lagi kita akan mendengarkan pengumuman dari dewan juri kita.
1: Betul sekali Kakak Rahma, langsung saja menempati tempat yang sudah disediakan. Iya, yang pasti selama dua hari ini ya para dewan juri kita ini ya, ada Kakak Jeffrey Jetnin Disa atau dikenal sebagai Bung Jeff ya. Merupakan akademisi pengajar, koreografer sekaligus praktisi seni budaya Papua dan Institut Seni Budaya Indonesia, ISBI Tanah Papua. Ya. Kakak Rahma tahu nggak kalau Kak Jeffrey ini memiliki perhatian dan pengalaman dalam pengembangan serta pelestarian seni pertunjukan tradisional Papua, khususnya tari Yospan atau Yosim Pancar,
0: Kak. Makanya begitu familiar sekali ya Kakak Irma ya. Ya.
1: Dan tentu aja sebagai akademisi Bung Jeff ini, ia aktif memberikan edukasi kepada generasi muda mengenai seni tari dan budaya lokal Papua.
0: Wow, luar biasa.
1: Dan dalam kapasitasnya sebagai seorang praktisi seni, Bung Jeffrey ini juga kerap dipercaya menjadi dewan juri berbagai kompetisi tari Yospan Di antaranya Lomba Yospan dalam rangka hari ulang tahun keempat Provinsi Papua Tengah pada Juli 2026. Iya. Dan juga Lomba Tari Yosim Pancar. Yang lain begitu ya, Kak Rahma. Jadi banyak banget
0: betul
1: nih ya.
0: Betul, kita apresiasi sekali ya, iya, Kakak Irma. Karena iya, sosok-sosok seperti Bung Jeff, kemudian juri kita yang lain, Bapak Theo, Bapak Alfred, ini dengan concern mereka ini terus memberikan perhatian untuk pengembangan dan pelestarian khususnya seni budaya Papua, khususnya lagi untuk tarian Yosim Pancar.
1: Betul, jadi kembali kami undang untuk para pendamping.
0: Iya, sudah menempati Kakak Irma sepertinya, okay. Para pendamping ataupun perwakilan dari para penampil dari ke-13 sekolah tingkat SMA ataupun SMK Sekota Jayapura. Dan kami langsung memanggil dengan hormat, mengundang dengan hormat Kakak Irma, ketiga dewan juri kita malam hari ini. Kami panggil dengan hormat ketua juri, ada Bung Jeff. Silahkan Bung Jeff bisa langsung menempati bagian tengah dari pelataran LPPRI di Jayapura. Kemudian Bapak Theo kami undang dengan hormat, dan Bapak Alfred Wabiser kami undang juga dengan hormat untuk langsung bisa menempati bagian tengah dari pelataran kantor LPPRRI Jayapura.
1: Wow, inilah yang ditunggu-tunggu ya, karena siapakah yang akan menjadi juaranya?
0: Wow, kita langsung serahkan untuk pengumumannya kepada ketiga dewan juri kita.
2: Baik, saya mohon perhatian buat semua kita, buat guru dan juga buat anak-anak murid yang hari ini, dua hari ini lomba. Hal-hal yang perlu diperhatikan bersama. Lomba Yosim Pancar itu menyangkut sebuah seni. Seni itu keindahan untuk dinikmati. Baik musiknya, baik musiknya, baik penarinya, baik ragam geraknya, harus semua satu. Ini bukan perlombaan lari maraton. Lomba tari, tari Yosim Pancar, ibarat kehidupan. Ada susah, ada senang, ada cepat, ada lambat, ada ekspresi yang tersampaikan. Harap diperhatikan bersama-sama. Ini lomba tari pergaulan. Lomba Yosim Pancar, lomba tari pergaulan. Jangan didramatisasi. Jangan didramatisasi. Ini tari kolektif. Masuknya bersama, keluarnya bersama. Kalau kas tinggal dua orang keluar belakangan, ceritanya apa? Semua tari mempunyai tema, tapi tidak semua tema bercerita, tidak. Ini tari tidak bercerita, tapi ini tari pergaulan Yosim Pancar. Ada etika dan estetika. Itu harus dijaga bersama-sama. Kekompakannya, keseragaman geraknya, dijaga bersama. Kami sudah menilai dengan baik di hari ini. Kalau tidak juara pada hari ini, pulang dan katakan apa yang harus saya perbaiki supaya saya hebat untuk besok. Jangan bilang yuri curang, tidak, yuri tidak curang. Karena kami semua ini seniman, hidup dari seni. Kalau kami membayar, kami membayar berapa? Tidak juga. Oleh sebab itu, semua hal diperhatikan. Seni juga menyangkut warna. Kostum yang digunakan, warnanya pas tidak. Ini bukan latihan konfigurasi. Bagaimana seni itu hari ini penuh intuisi, yang cepat berubah-berubah dan tidak berlari-lari cepat mengejar konfigurasi. Yang jelas hari ini ada yang juara 1, 2, 3, dan 4, dan harapan 2, dan favorit. Yang tidak juara pulang bahwa besok saya harus juara. Terima kasih.
3: Iya, luar biasa. Saya dengan Bapak Teo nih, kami selalu jalan keliling tanah Papua, juri bersama. Bahkan saya dari kecil, dari mama saya dengan Bapak Teo penari, kami sama-sama ikut, saya sudah ikut. Sampai hari ini kita juri keliling kemana-mana. Tepuk tangan buat Bapak Teo. Hal yang penting, kita beri apresiasi kepada RRI, khususnya panitia. Tepuk tangan dulu buat RRI. Dan kepada, tadinya kita ragu-ragu mau SD atau SMA, sudah diskusi-diskusi, ternyata SMA, dan tidak sangka pesertanya lumayan sampai 13. Tepuk tangan buat semua yang tampil dulu. Iya, terima kasih kepada guru-guru pendamping ya, yang ikut teman anak-anak, apalagi kita di depan kami, saya ini ada dua kepala sekolah, Ibu Kepse SMA 8 dan iya. Tepuk tangan dulu, luar biasa. Kalau semua kepala sekolah begini, saya yakin sekali pasti kesenian di sekolah pasti maju, luar biasa. Dan semuanya, Yospan itu enjoy, Yospan itu gembira, Yospan itu bahagia. Ingat, tampil bahagia, tampil happy. Kuncinya cuma satu, memang latihan. Ini kerja, tadi Bapak Teo bilang satu untuk semua, semua untuk satu. Jadi kerja sama semua. Bahkan pelatih pun kekuatan itu ada di penari juga. Jadi kalau penari latihan baru baku tunggu, satu datang, satu tidak datang, nanti agak repot. Jadi memang latihan yang menentukan panggung ini jujur mana yang akan tampil lebih baik. Ada hal yang tidak biasanya dari lomba Yosim Pancar yang biasanya saya dengan Bapak Teo juri. Kali ini penonton agak dekat sekali dengan penari. Tepuk tangan dua buat RRI. Kalau kita nonton bola itu di liga di Eropa dekat sekali ya. Ah, kali ini dekat sekali. Dan sampai tidak ada jarak. Dan itu luar biasa, berbeda dan asik. Kami menikmati yang ditampilkan semua. Tapi memang jujur bahwa jam terbang, kadang-kadang memang ada anak yang mungkin grupnya baru, tapi mungkin mereka sering menari, kumpul karena talenta, karena bakat, begitu menyesuaikan lebih cepat. Dan itu luar biasa. Karena memang anak Papua kalau secara seniman, kami berkarya di tanah Papua itu ternyata bibitnya unggul. Tapi proses disiplinnya itu yang perlu kita harus kejar. Membuat sampai anak-anak punya semangat buat latihan. Itu ada kuncinya di leader, di pelatih, di pemimpin yang pelatih melatih buat teman-teman itu bisa latihan. Kalau kita nilai yang pertama itu memang materi, kita sudah dijelaskan pada technical meeting bagaimana materi itu hasil dari pembakuan, tapi di situ kerja pelatih bagaimana dia meramu supaya tidak menghilangkan yang namanya gerak dasar dari yang sudah hasil pembakuan. Bagaimana Yosim saja kita bisa secara materi kita bisa menikmati. Yosim hanya gerak yang sederhana, tapi bagaimana bisa menikmati? Tentunya pasti menyesuaikan dengan musik, menyesuaikan dengan komposisi. Itu materi. Yang kedua teknik. Teknik ini kuncinya cuma satu, penguasaan dari semua gerak yang ada. Itu penguasaan itu penting sekali. Itu ada kuncinya di latihan. Sudah teknik, kemudian komposisi. Komposisi ini yang kalian bergerak level apa? Ah, di panggung kali ini komposisinya saya yakin agak repot karena ini agak lebih lebar. Jadi rata-rata pelatih yang bagus itu semua panggung dia akan taruh komposisinya itu bukan masalah luas panggung atau batas panggung, tapi sentral dari panggung. Jadi panggung mau deh, penari mau dibulak-balik bagaimana mereka tahu titik sentral itu saja kuncinya. Karena jarak penari sudah terukur. Nah, itu yang perlu pelatih teman-teman guru pendamping yang mendampingi itu saja kuncinya di itu. Makanya dari semua komposisi ini agak repot. Dan yang ketiga, dari ketiga materi itu kompak, rapi, serasi, bagaimana kerjasama menari bersama. Yang terakhir penampilan. Ada hal yang menarik di penampilan. Bagaimana kalian enjoy melakukannya, kita akan terasa senyum. Sampai akhirnya ada yang penampilannya luar biasa, semangat. Tapi sayang eksekusinya tidak rapi secara gerak. Jadi itu semua digabungkan jadi satu kesatuan nilai yang utuh, siapa yang terbaik. Hasilnya adalah, saya bacakan hasilnya. Oh ya, Bapak Teo tambah.
2: Baik, di Juklak itu, di penilaian itu ada 5 gerak dasar Yospan. Sebenarnya itu 6 gerak dasar Yospan. Yosim, gini. Yosim tempo 4/4, Yosim tempo 2/2. Ini Seka. Terus Pacul 3. Apke nimbi koro. Musiknya juga mendukung. Terus gale-gale. Wamo, wambeso mandirai neno. Terus Jeff. Jeff. Apke nimbi koro. Ai mai dami roro. Itu Jeff. Terus Pancar. Jeff, Pancar dan Pacul 3. Perkembangan dari Pancar Maneru. Terus yang berikut, yang terakhir ini. Saya heran sekali ini anak-anak SMA Yapis Pembangunan 5. Antara sapnya rumah dengan sekolah itu, yo, tidak terlalu jauh. Kenapa tidak ke rumah saya? Minta pendapat, minta masukan. Saya diterin nonton situ. Sehingga mereka ganggu-ganggu saya, why na itu. SMA Pembangunan 5 dengan sekolah saya. Mereka di sekolah saya dasar tanah leluhur situ. Tapi saya heran mereka tidak menyeberang ke sebelah. Bertanyakah, Bapak ini begini kah, ini begini kah, supaya kamu hebat. Terima kasih, itu tugas itu.
3: Baik, saya langsung baca. Berita acara hasil penilaian juri Lomba Tari Yosim Pancar tingkat SMA, SMK, Sekota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kerom LPP RRI Jayapura. Pada hari ini, Sabtu 5 September 2026 pukul jam berapa nih? Bertempat di halaman kantor LPP RRI Jayapura, telah diselenggarakan penjurian Lomba Tari Yosim Pancar tingkat SMA, SMK, Sekota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kerom dalam kegiatan RRI Fest 2026 yang diselenggarakan oleh LPP RRI Jayapura. Dewan juri terdiri dari Jeffrey Setmendisa, Theo YPC, Alfred Wabiser, telah menetapkan nama-nama sekolah di bawah ini sebagai juara pada kegiatan Lomba Tari Yosim Pancar tingkat SMA, SMK, Sekota Jayapura, Kabupaten Jayapura, dan Kerom. Maka Dewan Juri memutuskan sebagai berikut. Musiknya jantung aja. Jantung juga cukup. Ting. Kita mulai dari favorit. Favorit. Jatuh pada. Diberikan kepada. Ini hasil diskusi dari beberapa orang, bukan hanya dewan juri saja, termasuk panitia. Nomor tampil 02 SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Harapan 2 dengan jumlah nilai 1050 diberikan kepada, jatuh kepada nomor tampil 12 SMA Kristen Kalang Kudus. Harapan 1 dengan jumlah nilai 1255 jatuh kepada, diberikan kepada nomor tampil 10 SMA Negeri 2 Jayapura. Dan juara ketiga dengan jumlah nilai 1260 jatuh pada, diberikan
4: Nomor tampil 03 SMK Negeri 9 Energi dan Pertambangan Kota Jayapura. Terbaik kedua, juara kedua dengan jumlah nilai 1265. Jatuh pada nomor tampil 07 Sekolah

0: yang berhak sebagai juara pertama, terbaik pertama RRI Fest 2026 dengan jumlah nilai 1280 diberikan kepada, jatuh kepada nomor tampil 13 SMA Merdeka Taruna Dharma Kota Raja. Demikian hasil keputusan ini bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat, ditetapkan di Jayapura Sabtu 5 September 2026. Dewan juri Jeffrey Seth Nelisa, Theo YPC, Alfred Wabiser. Tuhan berkati kita semua.
1: Siap-siap buat keseruan paling picah tahun ini. Ini dia yang ditunggu-tunggu, RRI Fest 2026. Tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 bertempat di halaman RRI Jayapura. Hadir lebih meriah dengan Basar UMKM, Lomba Yospan Tingkat SMA, dan serunya ajang tarik suara Bintang Radio. Tiga acara keren dikemas jadi satu, dijamin semua pasti seru. Ada juga donor darah dan edukasi lingkungan. Hari Kamis sampai Sabtu, tanggal 3, 4, dan 5 September 2026 di halaman RRI Jayapura.
2: Yeay! Wow, wow, wow, wow. Congratulations ya buat para juara di malam hari ini, luar biasa. Jadi kami undang ya, kami undang untuk gimana? Oke. Okay. Iya, masih dengan keseruan okay, dan baiklah, euforia baik, okay. Kemenangan. Kakak Irma, ini luar biasa
3: luar
2: ya.
3: Luar biasa, sangat wow. Keren banget. Kita sampai deg-degan ya selama 2 hari ya.
2: Gugup juga ya Kakak Irma.
3: Gugup
2: ya.
3: Banget Kakak Rahma, luar biasa RRI Fest 2026.
2: Kita masih bisa merasakan euforia, betul, keharuan, kebanggaan,
3: betul sekali,
2: keceriaan. Ya. Luar biasa hasil mereka latihan. Ternyata membuahkan hasil yang terbaik. Kak
3: walaupun Irma. Mungkin mepet dengan waktu, tapi masih memberikan yang terbaik, begitu.
2: Betul.
3: Ya?
2: Dan pesan-pesan yang sudah disampaikan oleh Dewan Juri, semoga ini jadi bekal untuk adik-adik kita biar nanti tampilnya lebih oke.
3: Betul sekali. Dan Kakak Rahma, ya ini menanti acara selanjutnya.
2: Pengumuman Ajang Bintang Radio Indonesia 2026.
3: Betul sekali.
2: Kita sudah kedatangan pula, ini penyanyi legendaris Kakak Irma. Penyanyi legendaris dari tanah Papua, kebanggaan kita. Sudah hadir di tengah-tengah kita ada Bung Jack Demetong.
3: Oke,
2: silakan Bung Jack boleh bergabung bersama
3: boleh
2: kami di sini.
3: Boleh Bung.
2: Beliau adalah salah satu personil dari Rio Grime yang lagunya juga nih Kakak Irma dibawakan di Ajang Bintang Radio. Ayo, apa judul lagunya? Wayawai Windawe, betul tidak? Wayawai Windawe, betul ya?
3: Mike ada satu nggak? Ada mic satu nggak mungkin?
2: Lagu yang dibawakan juga di Ajang Bintang Radio, salah satunya adalah lagu dari Bung Jack dan kawan-kawan, judulnya Wayawai Windawe, betul nggak judulnya?
4: Betul.
2: Betul, wow. Oke. Wow, ini luar biasa, ada Bung Jack Demeto di sini. Bung Jack, bagaimana kemudian kiprah yang sampai saat ini terus kita kenang, terus bisa kita dengar bersama Rio Grime, kebanggaan pasti sangat luar biasa untuk kita semua bisa rasakan malam hari ini, terlebih salah satu lagu yang dibawakan juga di dalam Ajang Bintang Radio Indonesia. Tanggapan Bung Jack seperti apa?
4: Ya, terima kasih. Mari kita beri tepuk tangan untuk RRI Fest 2026. RRI ini merupakan suatu sarana yang luar biasa, yang punya nilainya sangat tinggi. Bagi generasi kita yang tua, kita berhasil dari RRI sini sampai masuk Jakarta.
2: Yes.
4: Kami membawa nama Papua dan kami kembali lagi di usia yang senja. Jadi kami berterima kasih karena lagu ini memang penciptanya itu diserui. Pak Yusak, Yunus, Tanawani, Yusak Tanawani. Cuma kita Rio Grime mempopulerkannya di Jakarta.
2: maaf dong, kalau kita tidak mendengar sedikit saja suara dari Bung Jack Demeto untuk kita semuanya malam hari ini. Bung Jack, kasih satu lagu dulu, berapa lirik begitu ya? Boleh.

0: Okay. Salam hangat untuk semua keluarga juga. Yep. Semoga karyanya terus abadi di hati generasi muda di tanah Papua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Bung Jack bisa kembali ke tempat. Dengan wow. hormat. Sekali lagi kita berikan aplaus untuk Bung Jack Gameto.
2: Luar biasa. Wah, seru ya Kakak Rahma malam hari ini ya.
0: Kakak Irma.
2: Betul. Dan sangat menggembirakan bisa langsung ya. Betul. Berbincang bersama legend.
0: Legend dong. Karena kalau bicara soal penyanyi di tanah Papua tuh banyak Kakak Irma.
2: Ya,
0: bukan hanya Rio Grime.
2: Dan kami juga mengucapkan selamat datang
0: ya.
2: Untuk Wakil Wali Kota Jayapura Kakak Rahma. Dan langsung saja kita bergantian ya dengan para MC Bintang Radio Indonesia.
0: Betul, kita akan dengarkan bersama pengumuman yes. dari Lomba Bintang Radio untuk tingkat Satker Jayapura. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh rekan kami, ada rekan Echa dan juga rekan Faiza. Thank you.

Such a sweet talker, man of my dreams. Tell me.

juga menyaksikan bersama ajang Bintang Radio 2026. Baik, bagaimana semangatnya, masih ada? Masih ada semangatnya? Mari kita berikan aplaus yang meriah. Hadirin yang kami muliakan, acara penutupan kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio RRI Jayapura dalam rangkaian Hari Bakti Radio ke-81 tahun 2026 dengan mengangkat tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salve dan wanyambe. Puji dan syukur patutlah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya, kita boleh hadir di tempat ini untuk menyaksikan acara penutupan kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio yang telah berlangsung selama 3 hari dalam keadaan lancar, sukses dan tentunya menghasilkan talenta-talenta luar biasa baik di seni suara maupun juga di seni gerak tari, yaitu tari Yospan. Tentunya sebagai umat yang beragama, kita boleh mengucap syukur karena penyertaan Tuhan boleh hadir di tempat ini, di pelataran RRI Jayapura yang kita cintai. Baik hadirin dan juga pemirsa, karena acara penutupan ini tentunya disiarkan secara langsung oleh Radio Republik Indonesia Jayapura di 3 programa dan juga disiarkan secara live di live streaming kanal YouTube RRI Jayapura. Yang kami hormati, Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, kami sebutkan dengan hormat Bapak Insinyur Haji Rustan Saru. Mari kita berikan aplaus yang meriah. Terima kasih Bapak atas kehadirannya di tengah jadwal yang begitu padat. Bisa menyempatkan diri untuk singgah di Tasangkapura untuk menutup secara resmi. Kemudian yang kami hormati Bapak Kepala Stasiun LPPR di Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso Esos. Kemudian hadir para Forkompimda, mewakili Dandim 1701 Jayapura, mewakili Kapolresta Jayapura Kota, kemudian juga mewakili Kejaksaan Negeri Jayapura dan Forkompimda, unsur pimpinan yang ada di jajaran Kota Jayapura. Kemudian yang kami hormati para mitra kerja RRI Fest dan para sponsorship. Kemudian para seniman yang kami hormati dan kami cintai. Untuk para seniman kita berikan aplaus yang meriah hadirin. Semoga budaya yang ada di Papua, kebudayaan yang ada di tanah Papua bisa terangkat lewat pelaksanaan RRI Fest. Kemudian yang kami hormati untuk seluruh peserta Bintang Radio dan Yospan. Kemudian hadirin dan pendengar dimanapun Anda berada. Baik, sebagai awal perjumpaan kita boleh mengucap syukur dan kami mengundang dengan penuh kasih Saudari Putri Purnama untuk memimpin kita di dalam doa. Disilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu, mari sejenak kita tundukkan kepala dan rendahkan hati, memohon keridaan dan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi yang beragama Islam, marilah kita mengaminkan doa ini, dan bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang beragama lain, disilakan berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. Hamdan na'imin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, puji syukur kami panjatkan kehadiratmu atas segala limpahan rahmat, kesehatan dan perlindunganmu, sehingga seluruh rangkaian kegiatan RRI Fest dan Hari Bakti LPP RRI Jayapura dapat terlaksana dengan baik, aman dan lancar hingga saat ini. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur melalui acara ini Engkau telah mempertemukan kami, keluarga besar RRI Jayapura, bersama para pengusaha UMKM, seniman, komunitas, pemuda dan seluruh masyarakat Port Numbai dalam harmoni aksi bersama membangun negeri. Jadikanlah momen RRI Fest ini bukan sekedar hiburan semata, melainkan sarana mempererat tali silaturahmi, memajukan potensi daerah, serta memupuk rasa cinta kami terhadap tanah Papua dan bangsa Indonesia. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, kami mohon keberkahan dan perlindunganmu untuk para pemimpin di Pemda Kabupaten Jayapura, jajaran Forkopimda, mitra kerja dan seluruh pendengar dan pemirsa RRI yang telah bergandengan tangan membersamai RRI Jayapura hingga saat ini. Limpahkanlah kesehatan, hikmah dan kearifan bagi mereka dalam memimpin serta menjaga kedamaian di tanah ini. Berkahilah pula para mitra kerja kami atas kolaborasi dan kontribusi mereka dalam menyukseskan acara ini. Kiranya sinergi ini membawa kebaikan dan membuahkan manfaat yang luas bagi seluruh masyarakat. Ya Allah, ya Jabbar, ya Muhtadir, di tengah rasa syukur ini, hati kami juga tertuju kepada saudara-saudara kami yang saat ini sedang diuji dengan berbagai musibah dan kesulitan hidup. Curahkanlah ketabahan, kekuatan, dan kesabaran pada mereka. Angkatlah beban berat yang mereka tanggung, hiburkanlah kesedihan mereka, serta berikanlah jalan keluar terbaik, kemudahan, dan kelapangan agar mereka dapat kembali bangkit. Ya Allah, Tuhan yang Maha mengabulkan doa, berkatilah pimpinan kami, para ketua tim, Dharma Wanita, seluruh panitia dan kerabat kerja RRI Jayapura yang saat ini tengah bekerja menyukseskan kegiatan ini. Balaslah setiap dedikasi, lelah dan niat baik mereka dengan pahala serta keberkahan yang berlimpah. Kiranya RRI Jayapura terus menjadi media yang terpercaya, makin dekat di hati masyarakat, serta senantiasa mengudara sebagai sarana informasi, pendidikan, penyejuk suasana, dan pemersatu bangsa di tanah Papua. Lindungilah kami, ya Allah. Lindungi semua yang hadir di tempat ini. Berikan keselamatan, kelancaran, dan keberkahan hingga akhir acara selesai. Jagalah kami semua sampai pada perjalanan pulang nanti, kembali bersama keluarga tercinta dalam keadaan selamat. Doa kami pula bagi para pendahulu kami dan kepada kedua orang tua kami. Berikanlah keselamatan dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian.
1: Baik, terima kasih kepada Saudari Putri Purnama yang sudah membawakan kita di dalam doa. Hadirin yang kami hormati dan juga pendengar serta pemirsa, selanjutnya kita akan ikuti bersama welcome speak atau sambutan selamat datang dan ucapan terima kasih dari Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura kepada Bapak Joni Iskandar Baso Esos, disilakan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Izin Bapak Ibu, saya biasa memulai dan mengakhiri dengan pantun. Izinkan saya untuk berpantun pada malam hari ini. Pagi hari ke Danau Sentani, air tenang berkilau cahaya, mengawali kata di acara penutupan RRI Fest dan Bintang Radio saat ini, izinkan kami menyapa hadirin semuanya. Yang terhormat Wali Kota Jayapura, dalam hal ini diwakili Pak Wakil Wali Kota Pak Rustam Saru, selamat datang Pak. Yang terhormat Ketua DPRD Kota Jayapura atau yang mewakili, Kapolres Jayapura Kota, Dandim 1701 Jayapura atau yang mewakili, Kepala Kejaksaan Negeri Jayapura, Kepala Dinas Pendidikan dan Pendidikan Kota Jayapura, para sponsorship yang telah mendukung kegiatan ini, Bapak Ibu seniman, adik-adik peserta Yospan dan Bintang Radio yang sangat saya banggakan. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP RRI Jayapura beserta Dharma Wanita Persatuan, saya menyampaikan banyak terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh panitia, dewan juri, peserta serta semua pihak yang telah mendukung suksesnya pelaksanaan RRI PES dan Bintang Radio dalam rangka memperingati Hari Radio ke-81. Kegiatan ini menjadi bukti yang merupakan komitmen RRI sebagai media pemersatu bangsa, khususnya di Tanah Papua. Kami juga menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan ini masih terdapat banyak kekurangan. Selanjutnya, kami mohon dengan hormat kepada Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Pak Rustam Saru, untuk berkenan menutup secara resmi kegiatan RRI Fest dan Bintang Radio memperingati Hari Radio ke-81 tahun 2026. Akhir kata, saya juga izin Pak, masih ada satu pantun. Jalan-jalan ke Teluk Yotepa, sehingga sejenak menikmati senja. RRI Fest dan Bintang Radio kita tutup bersama. Semoga sukses terus menyertai kita. Terima kasih burung cendrawasih, burung dari Papua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, terima kasih kepada Kepala Stasiun LPPR di Jayapura yang tentunya memberikan sambutan dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung terlaksananya acara RRI Fest dan Bintang Radio dalam rangkaian Hari Bakti RRI ke-81. Baik, kalau Bapak Kepsta jago pantun, pasti Pak Wakil Wali Kota lebih jago lagi. Tapi pantunnya dari Makassar, Pak, ya. Ewako. Baik, kami ucapkan selamat datang juga kepada Bapak Asisten 2 Bidang Pembangunan dan Kesra, Bapak Abdul Majid juga yang hadir di tempat ini. Luar biasa ya, Pak Kepsta ya. Dua tokoh penting di pemerintah kota bisa hadir untuk boleh menyaksikan secara langsung acara penutupan ini, dan semoga pemerintah kota Jayapura juga semakin sukses ke depannya. Baik, hadirin yang berbahagia dan juga pemirsa pendengar dimanapun berada, kita akan ikuti bersama sambutan Wali Kota Jayapura sekaligus menutup seluruh rangkaian acara RRI Fest dan Bintang Radio 2026 ditandai dengan penabuhan tifa. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Haji Insinyur Rustan Saru MM, disilakan.

0: Ya, baik. Terima kasih. Sebelum saya menyampaikan sambutan Wali Kota pada malam hari ini pada acara penutupan RRI PES 2026, saya menyampaikan permohonan maaf karena tadi sedianya adalah Bapak Wali Kota langsung hadir membersamai kita pada malam hari ini, tetapi karena banyak kegiatan yang bersamaan yang harus beliau hadiri, maka tadi disampaikan yang menghadiri adalah Wakil Wali Kota Jayapura. Dan beliau sampaikan salam hormat kepada semuanya. Selamat malam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve. Yang saya hormati Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura dan seluruh jajarannya hadir, yang saya hormati Pak Asisten 2 Setda Kota, yang saya hormati mewakili Pak Dandim, ada Pak Dandramil, dan mewakili Pak Kapolres ya, yang hadir, yang saya hormati seluruh mungkin senior-senior dari RRI yang hadir pada malam hari ini, dan juga mungkin lebih khusus kepada para warga Kota Jayapura yang hadir di tempat ini, terutama satu adalah para usaha-usaha UMKM kita yang mengisi beberapa tenan malam ini yang saya banggakan, saya hormati. Juga khusus yang kedua kepada para bintang radio yang ada di sini yang ikut meramaikan acara RRI PES 2026 di tempat ini, yang saya banggakan dan saya cintai. Mengawali sambutan ini, mari kita menaikkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala nikmat yang diberikan kepada kita sehingga malam hari ini dapat sama-sama hadir mengikuti penutupan acara RRI PES 2026 dalam rangka Hari Bakti LPP RRI ke-81, dan kita bersyukur semua sehat jasmani dan rohani, sehat walafiat. Hadirin Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya hormati, sebelum saya juga membaca sambutan ini, juga boleh mungkin saya berpantun sedikit karena jangan tersaingi dengan Kepala LPP RRI Jayapura. Pantunnya begini: burung cendrawasih terbang tinggi, hinggap sebentar di pohon mangga. Malam ini kita akan menutup acara PES ya, RRI. Semoga berkah dan tetap terasa untuk kita semua. Itu pantunnya. Kalau kurang tepat, ya itulah yang saya sampaikan. Nah, yang pertama ingin kami sampaikan sesuai dengan sambutan Wali Kota yang saya sampaikan pertama, bahwa pemerintah kota mengapresiasi dan terima kasih kepada RRI Jayapura, dan juga maaf saya lupa menyapa para pemirsa ya, dimanapun Anda berada yang menyaksikan siaran ini yang saya banggakan, di mana malam ini RRI Jayapura telah mengadakan berbagai kegiatan event dalam rangka RRI PES ke-2026 ini. Ada mengundang UMKM yang hadir untuk menawarkan berbagai produk lokal, jajanan yang mereka produksi. Maka ini ruang bagi usaha-usaha kecil menengah kita untuk berkumpul di sini, dan juga mungkin masyarakat bisa datang untuk berbelanja sekaligus menikmati berbagai macam karya buah tangan mereka yang perlu kita cicipi, tentu dengan harga yang bersahabat. Nah, supaya juga ekonomi kita bisa semakin meningkat dan berkembang di Kota Jayapura, Tanah Papua. Tentu juga kami terima kasih apresiasi karena selama 3 hari acara ini berlangsung, juga telah memberikan ruang kepada berbagai kegiatan, termasuk tadi ada lomba ya, lomba Jospan, kemudian radio, apa ini radio, Bintar Radio. Nah ini juga hal-hal yang sangat positif, memberikan rangsangan, memberikan ruang, kesempatan kepada anak-anak kita, generasi kita untuk berkarya di bidang seni dan budaya. Nah inilah hal yang sangat positif, yakin dan percaya bahwa RRI mengadakan ini ada tujuannya. Paling tidak mungkin yang berhasil meraih juara adalah ruang untuk diteruskan ke tingkat lebih tinggi. Nah itu harapan kita. Dan ruang juga untuk menunjukkan berbagai macam kreativitas dan talenta anak-anak kita untuk berkarya di bidang Yospan, tarian Yospan maupun di bidang tarik suara dan seterusnya. Bahkan juga donor darah. Nah ini hal-hal yang sangat positif untuk membantu masyarakat kita di Kota Jayapura. Maka kami apresiasi Pak atas segala langkah-langkah baik ini. Ini terus dikembangkan dan dilaksanakan tiap tahun biar dampaknya terasa untuk masyarakat kita. Nah, yang kedua saya mau sampaikan kepada kita semua bahwa pemerintah kota terus berkomitmen memberikan terbaik kepada masyarakat di Kota Jayapura termasuk RRI kita dengan masyarakat. Kenapa? RRI ini bukan hanya radio, tetapi adalah keluarga, juga sahabat kita. Kenapa sahabat dan keluarga? Karena RRI ini sebagai corong informasi, kalau di kota ada musibah seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu, ada kebakaran, ini termasuk tercepat memberikan informasi secara menyeluruh kepada semua tingkatan masyarakat kita untuk hati-hati dan memberikan dukungan dan semangat partisipasi kepada warga yang terdampak musibah di, terutama di warga kita di Dok 5 bawah di Mandala. Nah begitu juga ketika ada banjir ya, juga RRI termasuk terdepan memberikan informasi kepada masyarakat kita. Maka pemerintah apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang baik ini dalam rangka mempercepat informasi kepada masyarakat kita. Maka dari itu kami selalu komunikasi dan jadi mitra dari RRI untuk masa-masa mendatang. Sehingga beberapa ruang publik di RRI kita gunakan untuk berdialog dan komunikasi lewat menyapa warga berbagai program wali kota yang kami lakukan di Kota Jayapura. Nah yang ketiga, bahwa dengan acara hari ini tentu memberikan dorongan kepada usaha kita untuk berkembang, mungkin naik kelas ya, dan juga dengan acara ini memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk berbagi informasi, mungkin juga literasi baik dalam bentuk apapun, sehingga apakah dengan diskusi atau dengan musik, sehingga mereka bisa merasa satu di kota ini. Nah yang keempat, saya mau sampaikan bahwa kota ini adalah kota yang majemuk, kota yang heterogen, berbagai macam suku, agama, budaya yang berbeda-beda. Nah, kita di Papua, di Kota Jayapura, mari kita sama-sama saling menjaga, saling menghormati satu sama lain. Kita menciptakan kedamaian, menciptakan persahabatan dan persaudaraan agar situasi, kondisi kota kita ini tetap kota yang kondusif dan damai. Sehingga segala aktivitas kita bisa berjalan dengan lancar tanpa ada gangguan. Kalau kota ini aman, kota ini tenteram, kota ini damai, maka segala usaha kita apapun yakin akan berjalan dengan baik, otomatis ekonomi juga akan sehat dan tumbuh. Dengan demikian maka penduduk kita akan sejahtera di masa-masa mendatang. Nah itu. Nah kemudian Bapak Ibu sekalian, kami sampaikan bahwa dengan begitu heterogennya penduduk di kota ini, maka semua kita bersatu. Jangan mudah menciptakan provokasi. Ya, jangan terprovokasi. Jangan mudah terganggu dengan berita-berita hoax yang belum jelas, kemudian langsung di pasang di Instagram, di status, di Facebook, tetapi mari kita mati hati untuk menyeleksi, membaca dan mempelajari apakah ini layak apa tidak untuk kita tampilkan, sehingga betul-betul rasa memiliki kota ini ada di kita semua. Karena kalau bukan kita, siapa lagi? Maka jaga. Kemudian juga saya minta, Pak Wali minta, jaga kebersihan kota. Jadi jangan buang sampah sembarangan. Ya, karena ini juga menjadi salah satu fenomena di kota yang kita lihat. Apalagi kondisi yang sekarang ini, kota kita mulai bulan-bulan September, Oktober, November, Desember ini sedikit curah hujan agak mulai tinggi. Maka sampah jangan dibuang sembarangan, buanglah pada tempatnya. Sehingga juga kota jadi bersih, menjadi indah dan nyaman untuk kita semua. Kalau kota bersih dan nyaman, otomatis juga kota kita jadi sehat, warga juga saya kira lebih sehat. Nah, saya kira itu sampaikan pada malam hari ini. Maka sebelum saya menutup acara RRI PES 2026, saya mengundang naik ke panggung adalah Kepala LPR RI Jayapura, Pak Sten 2, Pak Dandramil, mewakili Pak Dandim, mungkin juga tokoh masyarakat atau senior RI yang ada di sini. Sama-sama kita menutup acara pada malam hari ini. Sini Pak. Oh, boleh, boleh. Tipanya di sini. Ya, di belakang. Di belakang sini. Ya, Pak. Harus tipa di sini. Nah,
1: nanti saya pegang, Pak.
0: Oh, boleh. Ya. Baik. Sudah. Tanggal 5 ya. Ya. Baik, seluruh pemirsa, Bapak dan Ibu sekalian yang ada di tempat ini, maka pada malam hari ini tanggal 5 September 2026 saya Wakil Kota Jayapura dan ditemani Kepala Stasiun LPR RI Jayapura dan Prokopimda Kota juga para tokoh masyarakat yang ada di sini akan menutup acara sebagai tanda acara ini telah selesai, maka dengan mengucapkan Alhamdulillah Rabbil Alamin, segala puji bagi Tuhan yang Maha Kuasa, maka pada malam ini acara RRI PES 2026 dan rangka Hari Bakti LPP RRI ke-81 dengan resmi dinyatakan dibuka, dengan resmi dinyatakan ditutup dengan memukul tipa. Demikian, semoga Tuhan berkati kita sekalian. Dan akhir kata, terimalah motto Kota Jayapura, Hente Jahi Yonomi Temarni Hanasen. Satu hati membangun kota untuk melentuhan. Dan saya akhiri dengan sebuah kiasan. Burung Iriang, burung cendrawasi. Burung Nuri, burung Kasuari. Itulah nama-nama burung. Demikian. Selamat malam, salam, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wani ambe, terima kasih.
2: Baik, berkenan Bapak, kita foto dulu Pak, sebelum penyerahan hadiah. Kita foto dulu Bapak izin, Bapak Wakil Wali Kota, boleh diabadikan kameramen fotografer. Baik, izin memandu, gaya sempurna, 3, 2, 1. Ganti gaya. Salam komando, 3, 2, 1. Ada cinta untuk Kota Jayapura, 3, 2, 1. Bapak izin boleh bilang RRI yang kanan kiri sekali di udara tetap di udara. Boleh divideokan.
0: Ya. Saya bilang RRI jawab.
3: Sekali di udara tetap di
0: udara. RRI sekali di udara tetap di udara. RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih.
4: Radio Republik Indonesia.
0: Bapak Ibu, saya mohon maaf ya meninggalkan tempat karena ada acara yang bersamaan, saya harus hadiri. Nanti stand 2 yang stay di sini untuk selanjutnya. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih.

baik hadirin, mari kita berikan aplaus yang meriah atas kehadiran dari Bapak Wakil Wali Kota Jayapura, Dr. Insinyur Rustan Saru MM, yang tentunya akan segera bertolak dari lingkungan Tasangkapura untuk menghadiri kegiatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga saja kita doakan masyarakat Kota Jayapura, Bapak Wakil Wali Kota senantiasa diberikan kesehatan bersama Bapak Wali Kota dan seluruh jajaran pemerintah Kota Jayapura. Terima kasih. Kita lanjutkan kembali acara, masih dalam acara penutupan dan penyerahan hadiah yang saat lagi akan kita saksikan bersama.

Sekali lagi masih semangat semuanya? Masih? Kurang semangat ya? Masih? Padahal dari pagi ya? Masih tetap semangat, tapi hadirin sekalian, tadi Dewan Juri Lomba Yospan sudah mengumumkan hasil dari juara Lomba Yospan, dan pada malam hari ini serta Lomba Bintang Radio juga masih akan kita saksikan bersama. Jadi Bapak Ibu hadirin semuanya tetap bersabar, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para sponsor yang masih tetap setia bersama-sama dengan kita di malam hari ini. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk para UMKM kita? Untuk UMKM kita silakan, boleh tepuk tangan? Iya, terima kasih. Luar biasa 3 hari ya Bunda Ririn ya. Bagaimana Bunda hasilnya? Oh, hasilnya menyala. Menyala rezekinya.

Terima kasih untuk kehadiran kita semuanya dan semangat buat kita semuanya di malam hari ini. Sebelum kita akan menyaksikan penyerahan hadiah untuk Bintang Radio dan juga Lomba Yospan, kita akan mendengarkan bersama pengumuman pemenang Bintang Radio. Boleh kita berikan aplaus yang meriah? Ini pasti sudah sangat ditunggu-tunggu ya. Mana pendukungnya peserta Bintang Radio? Wow. Bapak asisten lapor Pak, ada 1000 orang Pak pendukungnya. Wow, kita diberikan aplaus yang meriah dari Bapak asisten ya. Oke, untuk itu saya undang MC cantik kita, MC Bintang Radio, Mbak Echa dan juga Kak Faisal.

0: Bintang Radio RRI Jayapura 2026.
1: Aduh,
0: selamat malam. Aku jadi gugup juga nih ya.
1: Betul. Selamat malam tentunya untuk para pejabat yang hadir ya, tentunya di lingkungan LPP RRI Jayapura, dan para penonton, para pemirsa, dan teman Pro 2 semuanya yang lagi dengerin dari Pro 2 RRI Jayapura dan seluruh programnya di RRI Jayapura juga tentunya.
0: Dan juga live streaming ya.
1: Betul.
0: YouTube RRI Jayapura. Dan iya, ini malam yang kita nantikan banget gitu ya.
1: Iya.
0: Pengumuman pemenang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
1: Luar biasa perjuangan 38 peserta selama 2 hari, di hari kemarin lusa dan kemarin di tanggal 3 dan 4, tentunya sudah dilihat ya perjuangan masing-masing peserta, baik putra maupun putri. Dan ini merupakan yang kita nantikan ya Cak ya, dan juga para peserta, yaitu adalah pengumuman pemenang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.
0: Aduh.
1: Ya, tentunya ya Dewan Juri telah memberikan penilaian dan panitia juga telah menggabungkan hasil tersebut dengan dukungan voting masyarakat para pendukung dari masing-masing peserta tentunya.
0: Dan penilaian Dewan Juri dilakukan berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan dalam ketentuan Bintang Radio 2026 untuk menentukan siapa yang layak berada di posisi terbaik malam ini.
1: Oke, kita ikut deg-degan ya. Dan pastinya juga para peserta yang hadir di malam hari ini mungkin masih bisa atur nafas ya. Antara ritme jantungnya.
0: Kenapa jadi kita yang gugup gitu ya.
1: Betul ya. Kita yang bacakan aja ini ikut gugup begitu ya.
0: Iya, aku.
1: Jadi langsung saja mungkin kita akan mengetahui juara favorit,
0: juara 3, juara 2, dan juara 1 kategori putra dan putri.
1: Iya. Namun sebelum itu, kepada seluruh peserta dan tentunya masyarakat yang hadir di halaman LPP RRI Jayapura, pendengar Pro 2 serta pemirsa YouTube RRI Jayapura Official, tentunya kita bisa mendengarkan terlebih dahulu pesan dari Dewan Juri kita, Kakak Dorcas Lea Waroy.

Shalom, salam hormat, salam sehat untuk kita semua. Saya Dorcas Lea Waroi, selaku Dewan Juri Ajang Pemilihan Bintang Radio RRI Jayapura tahun 2026. Saya mengucapkan terima kasih untuk RRI Jayapura yang kembali lagi untuk kesekian kalinya mempercayai saya untuk menjuri dalam ajang pemilihan bintang radio. Terima kasih juga untuk adik-adik terkasih peserta bintang radio yang sudah dengan setia sudah ikut ambil bagian dalam ajang pemilihan bintang radio di hari pertama maupun yang hari kedua. Terima kasih teman-teman, kalian hebat-hebat, kalian luar biasa. Sebelum mendengar hasil lomba di hari ini, saya rasa perlu untuk menyampaikan beberapa catatan penting terkait penampilan teman-teman semua. Saya langsung saja, ada beberapa catatan penting yang bisa saya sampaikan. Dalam bernyanyi, suara bagus saja tidak menjamin buat kita bisa juara. Kita punya suara bagus, tapi kalau kita tidak berlatih, sama saja apa, kita tidak bisa mengekspor kita punya kemampuan dalam bernyanyi. Semua orang bisa bernyanyi, kecil, dewasa, tua, muda, semua orang bisa bernyanyi. Tapi bernyanyi yang baik dan benar, apalagi dalam mengikuti suatu ajang, event, lomba bernyanyi, tentunya harus melalui berbagai tahapan latihan. Masukan dari saya untuk teman-teman, teman-teman harus bisa lebih banyak mendengarkan, berlatih lagu-lagu festival, lagu-lagu yang mempunyai tingkat kesulitan, istilahnya lagu-lagu festival, karena lewat lagu-lagu festival itu bisa melatih kemampuan teman-teman, melatih olah vokal teman-teman, melatih apa pengucapan, melatih apa pitch control. Jadi lagu-lagu festival itu teman-teman harus banyak latihan lagu-lagu festival itu, sehingga itu bisa melatih kita punya kemampuan dalam bernyanyi. Kemudian pada lomba kali ini banyak sekali, hampir semua di catatan saya, hampir semua yang tidak menjaga pitch controlnya dengan baik. Teman-teman banyak sekali yang pitch controlnya melenceng. Yang pitch control ini kan seperti misalnya kayak nadanya di sini tapi suaranya di bawah ataupun suaranya di atas, jadi tidak match gitu. Itu terjadi lebih-lebih pada beberapa teman-teman pada saat improv. Ada improv yang tidak tepat sehingga pitchingnya itu turun atau naik, atau pada saat beralih suara dari mau ke suara tinggi, falset atau ke rendah, itu banyak sekali di tidak match. Di akhir ada beberapa teman-teman di akhir-akhir kata kalimat itu banyak yang terdengar false. Banyak yang terdengar false. Jadi itu harus diperhatikan untuk soal pitch control. Soal pitch control ini solusi dari saya, mungkin teman-teman harus seperti yang tadi saya bilang, harus banyak mendengarkan lagu. Banyak mendengarkan lagu, terutama lagu-lagu festival yang punya tingkat kesulitan tinggi, sehingga banyak mendengar. Kemudian
setelah mendengar teman-teman berlatih untuk mengolah vokal begitu untuk match teman-teman punya suara dan musik seperti itu sehingga tidak terdengar false. Kemudian yang berikut aksi panggung. Banyak teman-teman yang tidak aksi panggungnya kurang, padahal lagunya sudah, musik sudah, beatnya heboh, musiknya bagus, harusnya teman-teman lebih leluasa mengekspor gitu. Jadi ada beberapa teman-teman yang punya lagu yang cepat, tapi teman-teman hanya diam di tempat, kemudian mukanya, ekspresinya tidak menunjukkan cerita lagu itu begitu. Ada beberapa seperti itu. Kiranya itu menjadi catatan yang teman-teman adik-adik semua harus perhatikan hal itu. Seperti yang sudah lalu-lalu saya bilang, saat kita berdiri di kita di bawah panggung untuk siap untuk dipanggil naik ke atas panggung, berdiri dengan segala kesiapan. Begitu kita naik di atas panggung, kita adalah bintang begitu. Kita adalah bintang. Jadi jangan lagi naik dengan rasa malu-malu atau tidak percaya diri. Ketika kita naik di atas panggung, kita adalah bintang. Panggung dan penonton semuanya adalah baik, semuanya kita bisa taklukkan dengan penampilan kita yang luar biasa. Teman-teman punya suara yang sudah bagus, hebat, luar biasa. Harus eksplor. Panggung sudah disediakan. Ekspresikan teman-teman punya lagu yang dibawakan. Seperti itu. Jadi beberapa catatan penting seperti itu. Teman-teman kurang eksplor teman-teman punya lagu yang dibawakan. Kemudian ada lagi frasering atau pemenggalan kata. Di sini di catatan saya seperti kata berani dan kata kita. Ini kan kata berani dan kita, bukan berani. Tidak ada kata be sendiri, rani sendiri. Tidak ada kata kis sendiri, tah sendiri. Ini pemenggalan-pemenggalan kata ini harus diperhatikan, diperbaiki. Ya, itu sedikit catatan dari saya untuk pencurian kali ini. Mungkin saya memberikan sedikit pesan bagi teman-teman yang dapat juara di lomba kali ini. Pesan dari saya, harus tetap berlatih. Jangan cepat puas sampai di sini, jangan cepat puas dengan pencapaian yang diraih, karena kalian bisa lebih dari ini, kemampuan kalian lebih dari ini. Jadi harus terus berlatih, explore, untuk mengeksplor potensi teman-teman, karena kemampuan teman-teman lebih dari ini. Jadi harus tetap berlatih dan terus berlatih. Kemudian mewakili ke ajang berikutnya, dalam bernyanyi teman-teman harus banyak menjiwai lagu, sehingga lagu yang disampaikan itu dinyanyikan bisa tersampaikan dengan baik ke penonton maupun dewan juri. Kemudian hal penting juga, teman-teman harus jaga kesehatan, karena teman-teman yang juara ini nanti bisa mewakili untuk event yang lebih besar ke depan. Jadi harus jaga kesehatan, kemudian disiplin

teman yang belum berhasil, belum berkesempatan di kali ini, di lomba kali ini, jangan putus asa, jangan berkecil hati. Ini dong bilang apa, kemenangan yang tertunda, seperti itu. Tetap semangat, harus tetap berlatih untuk event-event berikutnya, event di mana saja, teman-teman yang akan menjuarai. Kalau teman-teman tetap semangat terus untuk berlatih, mengolah teman-teman punya apa kemampuan dalam bernyanyi, kembangkan teman-teman punya kemampuan bernyanyi, tetap semangat. Kalau ada lomba nyanyi di mana saja harus ikut. Mau di gereja kah, mau di masjid kah, di sekolah, kampus, lingkungan mungkin di mana ada lomba menyanyi, teman-teman harus tetap ikut lomba, lomba-lomba itu, karena lewat lomba-lomba itu tuh melatih teman-teman punya apa percaya diri, melatih teman-teman punya apa olah vokal, melatih teman-teman punya mental untuk bisa bernyanyi dengan baik untuk kedepannya. Teman-teman lebih siap untuk mengikuti lomba-lomba berikutnya. Apalagi lomba bintang radio ini adalah ajang bergengsi, ajang nasional. Seperti itu. Jadi banyak berlatih, disiplin, tetap isi kita punya masa muda ini dengan hal-hal yang positif tentunya. Ya, mungkin sekian dari saya. Terima kasih banyak untuk semua perhatian. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Saya juga memohon maaf karena belum bisa hadir bersama-sama dengan teman-teman dan semua yang terlibat dalam Bintang Radio Jayapura. Melalui media yang ada, kita bisa bertemu, kemudian bisa berbagi pengalaman untuk bisa lebih semangat berprestasi, mengisi hari-hari kita dengan aktivitas yang positif untuk berprestasi lebih lagi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih banyak. Tetap semangat untuk teman-teman semuanya, adik-adikku terkasih. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di lain kesempatan. Salam.

0: Bintang Radio Indonesia 2026.
1: Setelah tadi Kakak Dorcas sebagai Dewan Juri sudah menyampaikan ya, ada pesan dan juga penilaian dari seluruh peserta selama dua hari yang telah berjuang ya tentunya ya, Cak.
2: Iya, aduh aku belum apa-apa udah jadi gugup-gugup gitu ya, apalagi yang pesertanya gitu loh ya.
1: Aduh, kapan nih, mungkin gitu ya.
2: Iya.
1: Tapi tadi pesan-pesan tadi tentunya bisa jadi
2: motivasi gitu ya,
1: dan untuk kedepannya. Evaluasi, apalagi untuk para calon-calon peserta Bintang Radio di tahun depan kan, siapa tahu bisa jadi bahan-bahan untuk belajar lebih lagi biar ikut gelaran Bintang Radio di tahun depan begitu ya.
2: Dan aduh gak usah lama-lama deh ya Kak ya.
1: Betul.
2: Aku juga udah penasaran apalagi pesertanya gitu kan.
1: Iya.
2: Dan ya sekarang kita mengundang seluruh peserta kategori Putra Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura untuk naik dan bergabung bersama kami di atas panggung.

0: Baik ya, sudah hadir seluruh para peserta Mutra untuk Bintang Radio 2026. Dan di malam hari ini akan ada 4 nama ya yang akan menempati posisi terbaik untuk Bintang Radio 2026 kategori Putra.
1: Kita mulai dari juara favorit.

Kita mulai untuk juara favorit kategori putra Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura.

0: bisa berpegangan tangan.
1: Berpegangan supaya tangan dulu gitu ya, supaya masing-masing, saling menguatkan.
0: Iya. Saling menguatkan dan mungkin deg-degannya bisa kerasa gitu iya. Ya, dari ujung sampai ujung.
1: Aku tebak tangannya kayak dingin kali ya.
0: Pasti, ya. Dan langsung saja, juara favorit kategori putra Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Jatuh kepada nomor urut tampil 36, Gabriel Makatita. Iya, silakan Gabriel untuk maju ke depan.

0: Oke, untuk tahun ini, menariknya peserta putra ini punya nama dua Gabriel. Jadi mungkin Gabriel satu lagi tadi mungkin sudah, apakah saya begitu ya?
1: Apakah aku?
0: Iya, dan Kakak Eja bisa bacakan mungkin untuk juara tiga ya.
1: Kita mulai dari 3, 2, 1 ya. Berurutan nih.
0: Iya, aduh, silakan.
1: Aku bisa ngulur waktu dulu gak sih? Dan berdasarkan hasil penilaian yang telah ditetapkan, juara 3 Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putra jatuh kepada... kepada nomor tampil yang keberapa ini ya? Nomor tampil 8 atas nama Kelvin Karis Salakai.

0: Baik. Sudah ada dua posisi yang telah ditempati ya.
1: Iya, benar banget.
0: Artinya ada dua posisi teratas ya yang akan nambah deg-degan.
1: Aduh, kakak coba pegang tangan aku. Dingin tau gak?
0: Betul, kita ikutan dingin padahal kita ada nama di sini begitu ya.
1: Iya, kita gak ada. Apalagi pesertanya gitu kan, seperti aku bilang.
0: Dan mungkin untuk para pemirsa di YouTube RRI Jayapura, boleh dong ya live chatnya ramaikan juga. Biar bisa mendukung nih mungkin para peserta yang ada di panggung di malam hari ini. Dan kini tinggal dua posisi teratas.
1: Juara dua dan juara satu nih ya Kakak Faiza. Kita mulai lagi Kakak Faiza dengan adegan deg-degannya lagi nih ya.
0: Juara dua bintang radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putra adalah Reynolds Fotan Tabat, nomor urut tampil 12. Oke, sisa ada tiga peserta ya yang tentunya akan salah satunya di antara mereka akan menempati posisi pertama.
1: Pertama.
0: Betul. Aduh,
1: bentar dulu deh, kita tarik napas dulu gak sih?
0: Iya, kita juga.
1: Kita juga deg-degan gitu ya.
0: Feelsnya kayak
1: ini juara satu.
0: Betul gitu. Ya.
1: Udah mulai, aduh apakah aku?
0: Betul. Ada tiga di depan, tiga di belakang dan satu akan ikut serta maju bersama teman-teman yang lain.
1: Aku sudah siap untuk membacakannya. Apakah kakak siap?
0: Iya, inilah saat yang paling menentukan. Satu nama yang tentunya akan menjadi yang terbaik.
1: Membawa nama RRI Jayapura menuju tahapan berikutnya.

0: Ya, sahabat Bintang Radio, juara 1 Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putra adalah.
1: Ayo, ada yang bisa tebak? Mana suaranya? Wih. Oke, kita mulai dengan nomor tampil.
0: Dengan nomor urut tampil 32.

0: Iya. Sekali lagi selamat untuk para pemenang kategori putra.
1: Kita berikan aplaus yang meriah buat pemenang Bintang Radio RRI Jayapura kategori putra 2026.

tentunya kami persilahkan kepada para peserta kategori putra untuk turun ya. Karena selanjutnya kita akan beralih menuju kategori putri. Dan tentunya saya mengundang kepada seluruh peserta kategori putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura untuk naik ke atas panggung.

0: lumayan banyak ya Kakak Echa ya, dibanding dengan jumlah kategori putra. Ya, artinya mungkin ini peserta putri akan menguasai setengah panggung. Ya, wajah-wajah cantik ya, ya tentunya.
1: Bener
0: ya.
1: Benar banget. Ini udah cantik-cantik.
0: Betul.
1: Ya. Selama 3 hari berturut-turut,
0: iya,
1: harus dandan, mm-hmm, harus effort, mm-hmm, untuk tampil di atas panggung,
0: iya,
1: mencuri perhatian dewan juri.
0: Betul.
1: Gitu ya. Karena itu juga termasuk penilaian gitu.
0: Iya ya. Tentunya kemarin sudah kita lihat perjuangan masing-masing ya, dengan tampilan maksimal, suaranya yang luar biasa juga. Dan akhirnya ya, sampailah pada malam hari ini ya, perjuangan akan kita lihat ya, siapa yang akan menemani ya keempat nama untuk kategori putri ya tentunya.
1: Ya, kita mulai dari seperti yang tadi.
0: Betul.
1: Mulai dari favorit, juara 3, juara 2, dan juara 1.
0: Betul. Ya, ada 4 nama juga yang akan kita sebutkan di malam hari ini.
1: Kita mulai dari juara favorit.
0: Iya.

Berdasarkan hasil penilaian yang telah ditetapkan, juara favorit putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura jatuh kepada...

0: sekalian purek lolo.
1: Silakan kepada Lucia untuk maju ke depan ya. Juara favorit kategori Putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura. Ya, selamat kepada Lucia. Ya, dan tersisa ada 3 nama lagi ya. Yaitu juara 3, juara 2 dan juara 1 untuk Bintang Radio 2026.
0: Yap. 3 lagi.
1: Betul.
0: Siapakah 3 itu? Yang pastinya bukan aku dan kamu, Kak.
1: Bukan ya. Kita mau ikut tapi bagaimana kemarin ya? Kita mau ikut tapi bagaimana kemarin ya?
0: Iya, gimana ya? Aduh, kita penyanyi di kamar aja gak sih?
1: Iya.
0: Di rumah aja kita nyanyinya, gak usah kita nyanyi di atas panggung.
1: Iya. Cukup
0: kayaknya
1: kita
0: pada kabur kalau kita nyanyi
1: kita
0: gitu loh.
1: Cukup kita dan Tuhan ya yang tahu suara
0: bener,
1: kita begitu ya.
0: Gak usah lama-lama lagi ya, aku jadi keringat dingin di sini gitu loh.
1: Mungkin ini para peserta bisa saling bergandengan tangan juga.
0: Iya, ya. Seperti yang tadi kategori Putra gitu ya.
1: Karena ada 3 nama lagi. Saling support ya tentunya.
0: Bener
1: antara
0: sekali.
1: Peserta. Gak kalah ya, para penonton juga ikut bergandengan tangan.
0: Saling menguatkan. Apakah
1: betul
0: jagoan mereka?
1: Betul.
0: Gitu kan?
1: Karena kemarin hasil voting juga sangat luar biasa ya.
0: Saling
1: dari masing-masing
0: gitu ya.
1: Betul, para peserta.
0: Ngeri-ngeri banget gitu.
1: Iya, hingga ada voting tertinggi dan itu merupakan bentuk dukungan bagi
0: benar
1: para
0: sekali
1: pendukung kepada para peserta Bintang Radio 2026.
0: Tidak usah berlama-lama, Kakak Faiza. Kita berlanjut ke juara 3 Putri.
1: Juara 3 Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori Putri jatuh kepada Maria Giai nomor tampil 13. Ya, selamat kepada Maria.
0: Sudah 2. Masih
1: Maria Carey katanya ya, kata teman-teman peserta Bintang Radio yang lain ya. Apakah akan maju ke internasional juga seperti itu?
0: Amin,
1: mungkin ya Maria
0: amin,
1: ya.
0: Melalui Bintang Radio ini gitu. Masih ada 2.
1: Betul.
0: Juara lagi, kita mulai dari juara 2. Seperti yang sebelumnya. Juara 2 Bintang Radio 2026.
1: Oke, ya.
0: Musiknya harus deg-degan supaya dapat feel-nya seperti
1: betul
0: apa gitu ya.
1: Tarik nafas yang cukup
0: tarik
1: ya.
0: Tarik nafas coba.
1: Oke. Saya juga tadi ikut bernafas dulu.
0: Oh iya, aku juga sih Kak.
1: Karena semakin juaranya semakin tinggi tuh kita bacanya juga harus ini ya. Buat teman-teman tuh merasakan kemenangan semuanya begitu.
0: Bener
1: ya.
0: Benar banget ya.
1: Oke, langsung saja Kakak Echa untuk juara 2.
0: Baiklah, berdasarkan hasil penilaian yang sudah ditetapkan Dewan Juri. Juara 2 kategori Putri Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura jatuh kepada nomor tampil 17 dengan nama Juldia Pratiwi.
1: Oke ya. Dan mungkin ada tebakan untuk juara satunya.
0: Ada tebakan dari para penonton. Siapakah yang akan menempati posisi juara pertama? Siapakah? Kurang kedengaran dari yang ada depan panggung, siapa?
1: Wih.
0: Dari yang di sebelah kiri.
1: Oke, ini kayaknya yang ikut voting kemarin ya.
0: Iya.
1: Aduh.
0: Aku jadi deg-degan juga tambah deg-degan gitu ya.
1: Dari ujung kiri, ujung kanan, di sebelah kiri juga para peserta dari Putra ya ikut menyuarakan perkiraan ya untuk juara 2 ya.
0: Oke. Dan sekarang harus menebak-nebak.
1: Tadi juara 2, sekarang juara 1 ya.
0: Aku bentar dulu deh. Aku tarik nafas dulu gitu ya. Tarik nafas dulu. Udah.
1: Oke ya. Sekarang kita sampai pada pengumuman terakhir sekaligus puncak di malam hari ini.
0: Siapakah yang akan menjadi juara satu kategori putri dan membawa nama RRI Jayapura menuju tahapan berikutnya?
1: Oke. Ya sahabat Bintang Radio, juara satu Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putri adalah
0: nomor tampil
1: 19 Natasha Samori. Ya selamat ya.
0: Inilah juara-juara Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura kategori putri.
1: Iya tentunya selamat kepada para pemenang Bintang Radio 2026 tingkat RRI Jayapura baik kategori putra maupun putri.
0: Dan khususnya kepada juara satu putra dan juara satu putri, perjalanan kalian ini belum selesai.
1: Tentunya keduanya ini akan mewakili RRI Jayapura pada seleksi tingkat Korwil 1 Papua pada akhir September 2026 ini.
0: Bersama perwakilan dari RRI Serui, RRI Biak, RRI Wamena, RRI Nabire, RRI Merauke, dan RRI Bovendigul.
1: Tentunya juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, dewan juri, panitia, dan tim produksi, serta tentunya masyarakat yang telah memberikan dukungan dan voting selama rangkaian Bintang Radio 2026.
0: Dan untuk merayakan kemenangan malam ini,
1: tentunya nanti kita akan mendengarkan bersama, dan teman-teman para peserta untuk kategori putri boleh berkenan untuk turun dari atas panggung. Karena tentunya silakan ya dari ujung boleh masing-masing. Karena setelah ini nih ya, Kakak Echa, para pemirsa, para penonton, teman Pro 2 semuanya juga apalagi yang hadir hari ini. Ya nanti kita akan tentunya ini bisa dilihat ya di atas panggung ini ada sertifikat ya, terus juga pastinya sebagai bentuk terima kasih dan ucapan selamat lah dari kami ya, khususnya nanti untuk Lomba Yospan dan juga Bintang Radio tadi ya, yang sudah kita umumkan pastinya.
0: Yep.
1: Dan tentunya ya untuk merayakan kemenangan malam hari ini ya, kita akan mendengarkan langsung suara-suara terbaik dari juara satu masing-masing kategori putra dan putri. Dan pastinya kita akan mulai dari juara satu kategori putra. Oke, okay. Langsung saja kita panggil Gabriel Tanga, panggung Bintang Radio milik Anda.

0: Iya, luar biasa tentunya. Sekali lagi tepuk tangan untuk para pemenang juara di Lomba Tingkat Radio ya, Bintang Radio 2026 RRI Jayapura.
1: Aku tadi pas dengerin juara satu putra dan juara satu putri, merinding tau gak?
0: Betul ya.
1: Dari puluhan suara yang hadir di panggung ini, malam ini kita sudah menentukan para pemenang.
0: Betul.
1: Namun Bintang Radio itu bukan hanya tentang siapa yang menjadi juara, tapi tentang keberanian untuk tampil gitu ya, Kakak Faiza ya.
0: Tampil, berkarya, dan membawa suara terbaik dari Tanah Papua khususnya Jayapura ya. Karena tentunya setelah ini akan para juara, yaitu tadi ada Gabriel dan juga Natasha, akan maju ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat Korwil 1 ya. Artinya nanti di akhir September 2026 mereka akan bertanding kembali, dan para penonton, juga para pendengar, para pemirsa harus tentunya selalu mendukung dan voting ya.
1: Iya, jadi ada voting lagi ya. Dan buat dukung jagoan kamu, juara satu putra dan putri, ada Gabriel dan Natasha, kamu harus voting lagi. Harus voting karena itu sangat berpengaruh.
0: Dan kami mengucapkan terima kasih tentunya sekali lagi kepada seluruh peserta, dewan juri, panitia, tim produksi, masyarakat yang hadir di halaman LPP RRI Jayapura, pendengar di tiga program RRI Jayapura, serta pemirsa YouTube RRI Jayapura Official. Kalau begitu sekali lagi kami ucapkan selamat tentunya kepada para pemenang dan sukses ya untuk juara satu
1: putra dan putri menuju seleksi Korwil 1 Papua pada akhir September 2026.
0: Kalau begitu saya Faiza,
1: saya Echa,
0: pamit undur diri,
1: sampai bertemu dalam perjalanan Bintang Radio berikutnya.
0: Selamat malam, salam Bintang Radio, sekali di udara, tetap di udara.
2: Telah kita ikuti kompetisi nyanyi Bintang Radio, Lomba Tarian Yosin Panca, Pameran UMKM, Bazar Murah, Donor Darah, Senam Zumba, yang dikemas dalam kegiatan RRI Fest 2026. Sampai jumpa.

Pengumuman bintang radio sudah diumumkan oleh kedua MC kita, ada Mbak Faisa dan juga Mbak Eca. Dan semakin malam tapi semangatnya masih ada nih ya. Masih semangat semuanya? Masih? Peserta Lomba Yospan, mana suaranya? Kurang keras. Peserta Lomba Yospan, mana suaranya? Hey! Baik, terima kasih kepada Bapak Asisten yang masih tetap setia. Kemudian Bapak Pimpinan kita, Bapak Kepsta. Kemudian ada pemerhati radio. Ada sponsor kita. Kita berikan aplaus yang meriah untuk para sponsor dari Turbo Motor. Iya, kita berikan aplaus yang meriah. Dan langsung saja kami akan panggilkan untuk juara-juara. Yang pertama adalah Lomba Yospan. Boleh berikan aplaus yang meriah untuk nama-nama peserta pemenang Lomba Yospan. Satu perwakilan akan kami panggilkan sesuai dengan juara pertama, juara kedua, juara ketiga, harapan satu, harapan dua, dan juara favorit. Baik, langsung saja saya undang untuk tampil di depan untuk juara harapan dua dengan nomor tampil 12, SMA Kristen Kalam Kudus. Ada perwakilannya? Juara harapan 2 nomor tampil 12, SMA Kristen Kalam Kudus. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Iya. Sini kakak, boleh di samping saya? Oke, di sini boleh. Kemudian untuk juara harapan pertama dengan nomor tampil 10, SMA Negeri 2 Jayapura. Baik, mana perwakilan dari SMA Negeri 2 Jayapura untuk juara harapan 1?

dengan nomor tampil 03 SMKN 9 Negeri dan Pertambangan Kota Jayapura. Ayo silakan. Ya, kami mengundang untuk harapan 1 mengambil posisi dan untuk juara 3 dari SMKN 9 Negeri dan Pertambangan Kota Jayapura, silakan. Kemudian juara 2 dengan nomor tampil 07 Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura. Hey. Banyak sponsornya dan juga banyak pendukungnya ya. Kemudian juara 1 nomor tampil? Juara 1 nomor tampil berapa tadi ya? Berapa kakak? 13 ya, diperoleh oleh SMA YPPK Taruna Dharma. Baik panitia, boleh disiapkan untuk piagam penghargaan, kemudian trofi sebagai bentuk apresiasi. Iya, mungkin boleh bergeser sedikit ke sisi bagian kanan. Baik, untuk juara 1, 2, 3 kami persilakan. Oh, mohon maaf, saya mulai dari yang terkecil dulu. Harapan 2 dengan nomor tampil 12, kami memohon kesediaan dari BPJS Kesehatan untuk bisa menyerahkan secara langsung. Perwakilan BPJS Kesehatan, Bapak Thomas Prayitno Wibowo, Kepala Bagian SDM BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Iya, ada goodie bag juga ya, Ibu Ketua. Iya, rupanya Bapak izin, Bapak menyerahkan untuk 2 sekaligus, harapan 2 dan harapan 1. Serta juara favorit. Iya. Oke, goodie bag-nya boleh disiapkan. Mohon bersabar Pak, ya silakan untuk juara harapan 1. Piagam penghargaan untuk harapan 1, Lomba Yospan, kita berikan aplaus yang meriah. Goodie bag masih dipersembahkan oleh BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. Dengan, siap. Mendapatkan goodie bag semuanya dari BPJS Kesehatan, silakan Bapak Prayitno untuk menyerahkan secara keseluruhan. Yeah.

Iya, satu yang terlupakan adalah juara favorit dengan nomor tampil 02 SMA Unggulan Taruna Cendrawasih. Kakak silakan naik ya. Ini dia juara favorit kita, mungkin boleh berada di sebelah sini. Iya. Bapak izin, mungkin satu hadiah lagi untuk juara favorit. Goodie bag-nya boleh diambil satu lagi.

Baik, terima kasih kepada perwakilan dari BPJS. Silakan kembali ke tempat, Pak. Baik, kami mohon kesediaan dari pimpinan Turbo Motor untuk menyerahkan hadiah tambahan kepada juara 2 dan 3.

Ya, diserahkan kepada juara 2 dan juara 3. Nanti juara 1 lagi Pak, ada tambahan lagi dari Turbo Motor. Juara 2 dan 3. Oke. Goodie bag dulu. Saking banyaknya hadiah sampai bingung ya. Iya Bapak, silakan Pak Suryadi SE menyerahkan souvenir atau hadiah tambahan dari Turbo Motor. Baik, untuk juara 3 Bapak izin.

Kita saksikan bersama, inilah hadiah tambahan dari Turbo. Lumayan Pak ya, ini satu bannya sudah berapa? Yang tahu harga ban baru ya, sangat luar biasa apresiasinya. Dari Turbo, Bapak izin kita foto sama-sama. Nanti untuk peserta juara pertama juga nanti akan mendapatkan hadiah dari Turbo.

Baik hadirin, kita saksikan bersama untuk penyerahan juara Lomba Yospan. Juara satu diserahkan oleh perwakilan dari Turbo Motor. Iya, Bapak Suryadi SE memberikan uang pembinaan kepada peserta Lomba Yospan yang mendapatkan predikat juara pertama. Kita berikan aplaus yang meriah. Juara pertama adalah SMA YPPK Taruna Dharma.

kembali ke tempat. Terima kasih atas dukungannya. Baik, masih tetap penyerahan hadiah. Tetap di tempat untuk adik-adik sayang. Kami mengundang dengan penuh hormat kepada asisten 2 bidang pembangunan dan kesra untuk menyerahkan hadiah mewakili pemerintah kota kepada Lomba Yosman, Bapak. Silakan.

tepuk tangan yang meriah uang pembinaan. Semoga saja adik-adik kita ini semakin bersinar dan semakin semangat. Selanjutnya untuk pemenang kedua Lomba Yospan. Masih pemberian penghargaan piagam untuk Sekolah Rakyat Menengah Atas 29 Jayapura.

Kemudian mendapatkan uang pembinaan untuk juara kedua lomba Yospan. Iya. Masih lanjut. Bergeser ke juara satu, Bapak Asisten memberikan plakat

izin. Baik, kami mengundang dari Turbo Motor, katanya suruh kasih hadiah favorit lagi Pak, untuk hadiah tambahan. Banyak banget. Gak apa-apa Pak ya, Pak Suryadi bolak-balik gak apa-apa ya, tur naik ya. Untuk hadiah favorit bagi peserta yang mendapat predikat favorit dari SMA Unggulan Taruna Cendrawasih, dapat satu apa tiga Pak ban motornya? Satu apa tiga? Tiga. Serius dapat tiga Pak? Wow, dapat tiga. Juara favorit? Oke. Ya Pak Suryadi, silakan memberikan hadiah atau goodie bag untuk peserta yang mendapatkan predikat juara favorit. Mana suaranya? Terima kasih. Bagaimana, cukup hadiahnya? Sudah cukup hadiahnya? Iya, kami persilakan kepada Bapak Asisten. Terima kasih, boleh kembali ke tempat Pak. Nanti kita undang kembali Pak, karena masih ada peserta-peserta juga. Iya, terima kasih banyak.

kita ambil gambar dulu. Oke. Bisa ditunjukkan piagamnya semuanya sayang. Goodie bag-nya boleh ditaruh dulu ke bawah. Bisa dipegang. Tapi dibalikin. Iya gitu. Oke. Siap? 1, 2, 3. Kasih senyum. 3, 2, 1. Cukup? Baik, kita kasih tepuk tangan dan boleh kembali ke tempat. Selamat dan sukses buat semua pemenang. Dengan demikian, inilah keputusan Dewan Juri Lomba Yospan tingkat SMA SMK. Dan penyerahan hadiahnya sudah kita saksikan bersama.

Selanjutnya kita akan panggilkan juara-juara bintang radio untuk kategori putra dan putri, dan di sini juara 1, juara 2, juara 3 dan juara favorit untuk kategori putra dan putri ya. Tadi sudah diumumkan tetapi saya akan panggilkan untuk penyerahan hadiah untuk juara 1 putri. Dari bawah dulu deh. Juara 3 putri diperoleh dengan nomor urut atau nomor tampil 13 atas nama Maria Giai. Disilakan. Kemudian juara kedua putri nomor urut 17 atas nama si cantik Julia Pratiwi. Kemudian juara satu putri atas nama si cantik Natasha Samori dengan nomor tampil 19. Dan juara favorit putri atas nomor urut 30 atau nomor tampil 30 atas nama si cantik Lucia Pascalin Purek Lolong. Iya, disilakan. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Oke, saya panggilkan berpasangan. Kalau tidak berpasangan nanti kirain marahan lagi ya. Oke, juara ketiga putra Kelvin Karis Salakai dengan nomor tampil 8, silakan. Ada di sisi sebelah kiri. Oh, sorry, di sisi sebelah. Ya, betul di sini Kakak. Di juara ketiga. Kemudian untuk juara kedua, Reynold Fonataba dengan nomor urut 12. Di tengah-tengah Kakak Julia Pratiwi. Kemudian nomor urut 32. Juara pertama si ganteng Gabriel Tengah. Juara favorit untuk putra Gabriel Makatita.

Baik, kita mulai dengan penyerahan hadiah dengan juara ketiga untuk putra dan putri Bintang Radio 2026. Juara ketiga Bintang Radio 2026 untuk kategori putra dan putri. Kami mohon kesediaan dari Kepala Stasiun LPPR RI Jayapura untuk menyerahkan juara ketiga putra dan putri.

Thank you.

plakat dan juga piagam penghargaan yang diserahkan oleh Kepala Stasiun LPPRRI Jayapura. Disilakan. Setelah ini kita foto bersama, Bapak ada di tengah-tengah dari peserta. Foto bersama, ya silakan.

Baik, kami mengundang kembali pemerintah Kota Jayapura untuk menyerahkan hadiah kepada juara dua dan juara pertama putra dan putri Bintang Radio. Kayaknya juara pertama dan kedua boleh maju sama-sama, untuk favoritnya boleh ke belakang. Iya, begitu. Penyerahan hadiah disampaikan oleh pemerintah Kota Jayapura atas dukungan, bantuan dan juga sumbangsinya serta supportnya kepada peserta Bintang Radio juara kedua

Baik, kemudian juara pertama. Untuk juara pertama putra mendapatkan plakat atau piagam penghargaan. Iya. Plakatnya menyusul, Bapak. Musik itu.

Singapura mana? Henti Cahi, Yonomi, Temani Hanaset. Satu hati membangun kota untuk kemuliaan Tuhan. Oh, sudah foto bersama, nanti Bapak habis ini kita menyerahkan uang pembinaan, Pak. Foto dulu.

Inilah pemenang favorit kita dengan talenta dan suara emasnya. Pasti ini punya pilihan tersendiri dari pendengar kita dan juga yang voting terbanyak untuk juara favorit. Oke, silakan diberikan piagam penghargaannya. Kami persilakan kepada perwakilan dari... Iya, disilakan.

Uang pembinaan untuk peserta yang mendapatkan juara 1, 2, 3. Kami persilakan untuk juara 3 terlebih dahulu, putra dan putri. Diserahkan kepada peserta dari pemerintah Kota Jayapura.

Juara ketiga peserta Bintang Radio 2026 untuk putra dan putri. Selanjutnya untuk juara kedua kami silakan kepada Bapak Asisten. Untuk putra. Dan untuk putri juara kedua.

selanjutnya untuk juara pertama. Pak Kepala, Bapak izin diminta untuk naik kembali Pak di atas panggung. Juara satu dan juara dua, juara tiga, iya silakan Bapak. Juara satu putra. Oke, Bapak boleh dibalik Pak, posisi amplopnya Pak. Iya.

berolah tarik suara untuk bisa menciptakan penyanyi-penyanyi yang berkualitas mewakili RRI Jayapura untuk tingkat nasional. Dan hari ini juara 1, 2, 3 dan favorit, iya.

pura untuk semua yang sudah diberikan, baik itu uang pembinaan dan juga piagam penghargaan serta souvenir berupa plakat. Dan kami mempersilakan kepada perwakilan dari Indosat, BPJS Kesehatan, kami persilakan untuk menyerahkan uang apresiasi kepada juara favorit putra dan putri.

Baik, terima kasih dari BPJS Kesehatan. Boleh kembali ke tempat. Dan kami mohon kesediaan dari pihak Indosat untuk menyerahkan goodie bag kepada seluruh peserta pemenang Bintang Radio.

juara bintang radio tahun 2026 dari juara favorit sampai juara 1, 2, dan 3. Boleh ganti gaya? Boleh ganti gaya kasih senyumnya? 3, 2, 1. Oke, terima kasih kepada para sponsor, terima kasih banyak. Boleh kembali ke tempat untuk seluruh peserta bintang radio yang sudah mendapatkan penghargaan dari RRI Jayapura lewat persembahan dari para sponsor dan juga persembahan dari Radio Republik Indonesia Jayapura.

yang mendukung acara ini yaitu BPJS Kesehatan Jayapura, PT Air Minum Jayapura Robong Holonan Wani, kemudian Direktorat Lalu Lintas Polda Papua, Turbo Motor CV Cipta Buana, kemudian Yakult Cabang Jayapura, Badan Pangan Nasional, Bank Indonesia, PMI Provinsi Papua, Indosat Bulog, dan untuk kita semuanya. Boleh kita berikan apresiasi dan tepuk tangan yang meriah.

Baik hadirin, untuk mengakhiri seluruh rangkaian acara, kami mengundang kita semuanya untuk boleh sama-sama berdiri. Kita akan menyanyikan bersama Mars Angkasawan RRI, yang lain boleh menyesuaikan. Untuk seluruh angkasawan-angkasawati, boleh dada atau tangannya di dada sebelah kiri. Bapak mohon izin berdiri, kita sama-sama. Baik hadirin, mari sama-sama kita berdiri.

Una. Yeah.

Tanah Papua. Tentunya mengakhiri seluruh rangkaian acara penutupan yang berlangsung pada hari ini. Dan tentunya kami atas nama keluarga besar RRI Jayapura mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak Asisten 2 Setda Kota Jayapura. Dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dan juga sumbangsih untuk RRI Jayapura. Boleh saling bersahabat tangan Bapak, terima kasih banyak. Sehat, sukses, dan selalu diberkati oleh Tuhan untuk melayani Kota Jayapura tercinta. Dan untuk seluruh sponsor yang ada, kemudian mitra-mitra kerja yang ada. Dan yang pastinya kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk 3 hari yang sangat berarti. Dalam keadaan panas, dalam keadaan dingin, dalam keadaan capek lelah untuk para UMKM. Boleh kita kasih sambutan yang meriah sekali lagi, tepuk tangan buat para UMKM yang sudah mempersembahkan yang terbaik mendukung seluruh kelancaran daripada RRI Fest di saat ini. Dan sukses buat semuanya. Ucapan terima kasih pimpinan Turbo Motor yang memiliki arti. 2 garis artinya kita harus terus bermultiplikasi kemampuan, skill, dan produktivitas. 1 kecil artinya setelah punya kemampuan, jadilah rendah hati. Kantung berkat untuk menjadi berkat buat karyawan Turbo Motor.

teknik. Terima kasih banyak untuk para panitia dari seksi lomba, kemudian seksi bintang radio, dan semua yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Dan kami mohon maaf apabila dalam pelaksanaan dari awal pertengahan sampai akhirnya terdapat kekurangan, biarlah kekurangan itu milik kami sebagai manusia, dan kesempurnaan hanya miliklah Tuhan semata. Terima kasih banyak. Selamat malam buat kita sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara.

0: masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Alamak, alamat kena tilang nih. Ada polisi lagi. Mana gak pakai helm. Surat kendaraan gak kebawa.
2: Bagi pengguna jalan, tilang menjadi hal yang paling dihindari. Karena pengendara atau pengemudi yang melanggar aturan lalu lintas akan diberi tilang. Yeah, istilah tilang memang sudah akrab banget dengan pengendara lalu lintas. Tapi, ada yang tahu nggak kepanjangan dari tilang? Meskipun definisi ini nggak official atau nggak masuk kamus KBBI, tilang punya kepanjangan dari bukti pelanggaran yang bisa dilihat dari foto surat tilang atau tindakan pelanggaran. Masih ada yang belum tahu kan?

0: Gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur. Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan ama. Apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu. Ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun. Pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Iya. Oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya. Oke.
1: Kan belum mandi, Nur. Mandi dulu.
2: Masih di Kita Rumpus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Mace kakak di dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang pakaian atau busana tradisional perempuan yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, nama pakaian itu adalah Sireu. Ya, jadi banyak suku bangsa di Papua ini yang punya pakaian tradisional, ya, yang biasanya kita kenal itu yang umum kita tahu ya seperti cawat dan juga koteka. Nah, sireu ini adalah busana untuk perempuan berupa rok yang terbuat dari anyaman manik-manik pada kelompok suku yang ada di Kepulauan Yapen. Nah, bahan utama pembuatan sireu ini adalah manik-manik dari buah sejenis rumput yang banyak tumbuh di beberapa tempat di tanah Papua dan juga manik-manik dari pohon patibu. Nah, teknik pembuatan sireu ini adalah dengan dianyam pada beberapa utas tali dengan ukuran motif yang sesuai dengan yang diinginkan. Nah, diambil dari buku Sireu, Busana Tradisional Perempuan di Kabupaten Kepulauan Yapen, ya. Ini sebuah kajian sejarah budaya yang diterbitkan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya atau BPNB Papua. Nah, tim peneliti dari BPNB ini memaparkan sejarah budaya sireu sebagai busana tradisional orang Yapen. Nah, ada asal usul bahan baku ya dari manik-manik dan juga proses pembuatannya, lalu warna dan juga motif yang terdapat dalam sireu serta fungsi dan juga kegunaannya. Jadi fungsi dan kegunaan sireu ini adalah sebagai alat tukar ya. Jadi memang sireu ini punya nilai ekonomis yang tinggi dalam melakukan aktivitas tukar menukar hanya dengan benda tertentu. Ya, seperti piring porselen dan sejenisnya, alat yang terbuat dari logam seperti parang dan kalung perunggu. Ya, jadi memang sireu ini bisa sebagai alat tukar, ya, sebagai alat tukar yang tentu saja tidak bisa ditukar dengan sembarang barang, ya. Jadi hanya bisa ditukar dengan piring porselen, ya, atau juga alat-alat yang terbuat dari logam. Nah, di waktu dulu, sireu ini menjadi komoditi yang penting di kawasan Teluk Cendrawasih. Selain sebagai alat tukar, ya, ini juga bisa membuka dan juga menambah hubungan kelompok dari suku Biak, Wondama, juga dari Mambramo. Nah, si sireu juga ini fungsi dan kegunaannya adalah sebagai mas kawin. Ya, jadi selain sebagai busana tradisional, sireu ini juga memiliki fungsi sebagai harta pembayaran mas kawin di samping harta mas kawin lainnya, ya, seperti piring dan guci dari berbagai ukuran dan juga bentuk dari pihak laki-laki ke pihak perempuan. Jadi sireu ini juga bisa digunakan sebagai mas kawin. Nah, ada beberapa motif sireu, ya, diantaranya adalah motif kerangka manusia, lalu motif hantu laut, motif buaya, motif bulan dan bintang, motif matahari, motif tifa, motif burung cendrawasih, dan juga motif dengan tulisan nama. Nah, sireu pada tahun 2018 bersama dengan 7 karya budaya Papua dan 225 karya budaya se-Indonesia ini ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sireu ini pada tahun 2018 sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: Pro 4 RRI. Masih dengan lagu-lagu enak dari seluruh daerah di Indonesia.
1: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
2: Wah, lagi rame. Ikutan ah. 1, 2, 3. Wow, viral ya. Mau ah. Bisa aja nih channel, ikutan ah.
3: Belasan siswi sekolah dasar nekat melukai tangannya sendiri demi mengikuti tren di TikTok.
4: Mau ikutan juga? Boleh sih ngikutin konten positif, tapi tidak semua konten harus ditiru kan? Intermezzo.
5: Eh Gilang,
6: hah?
5: Ngana lihat tuh ayam toh?
6: Kenapa itu ayam?
5: Kiapa kalau dia mau bakokok, DP mata suka batutup ha?
6: Karena sudah dihafalnya teksnya Bali Bang.
5: 100 buat kamu.
6: Makasih.
7: Intermezzo.

0: Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.
1: Ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Baik deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau gak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
5: Intermezzo.
6: Bang, bubur satu ya.
7: Pakai kacang, Mas.
6: Pakailah.
7: Dikasih ayam, Mas?
6: Eh, jangan lah. Kalau dikasih ayam, aku makan apa?
5: Intermezzo.
8: Pro 4 RRI.
9: Pro 4 RRI.
10: Pro 4 RRI. Pro 4 RRI.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.
1: Siap-siap berhenti, lampu kuning ya.
2: Buru-buru ini, semua habis nanti makanan di pesta.
1: Ini semua komoran, biar aturan dirubah. Lampu kuning itu siap-siap berhenti, bukan malah buat tancap gas.
2: Astaga, untung ya, saya tidak tancap gas tadi.
1: Hai, itu tuh.
3: Dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Pasal 6 Ayat 4 menyebutkan lampu berwarna kuning yang menyala sesudah lampu berwarna hijau padam, lampu berwarna merah akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk berhenti. Dan lampu berwarna kuning yang menyala bersama dengan lampu berwarna merah menyatakan lampu berwarna hijau akan segera menyala. Kendaraan bersiap untuk bergerak.
1: Hei, so lampu hijau, jalan sudah. Semua habis makanan di pesta.
3: Mari, tertib berlalu lintas dan jadikan keselamatan sebagai yang utama.

0: Budaya Nusantara.
1: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
0: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Perjalanan air dimulai dari turunnya hujan.
3: Wih, akhirnya turun ke bumi. Pasti asik nih. Sampai juga ke sungai. Hah, kok bau? Terus kotor banget lagi. Lah, manusia kok buang sampah di sungai? Pantas aja bau dan kotor. Wah, harus cepat pergi ke laut nih. Sudah terbayang indahnya pemandangan lautan.
4: A few moments later.
3: Akhirnya sampai juga di laut. Tapi kok sama aja kayak sungai? Justru warna air lautnya gak sejernih biasanya. Banyak limbah, sampah bertebaran. Ikan-ikan, kok malah makan sampah plastik? Ih, serem.
5: Ayo, Neng, ikut abang. Teman-teman yang lain udah pada tercemar loh.
3: Ih, gak mau ikutan. Gimana manusia bertahan hidup kalau aku tercemar? Ah, tidak.
2: Air ada untuk kita menjadi sumber kehidupan yang tak ternilai. Kita memiliki tanggung jawab untuk menjaganya dengan baik.

0: Indonesia Pusaka. Kalimat-kalimat indah dalam lagu Indonesia Pusaka bukan hanya sekedar syair lagu yang didendangkan. Inilah sebuah refleksi jiwa tentang kecintaan terhadap tanah air. Pesan dalam lagu ini memberitahu bahwa Indonesia merupakan negara yang kuat dan akan terus jaya untuk selamanya. Kekuatan ini bukan hanya masalah militer, tetapi juga dari segi keragaman budaya dan tradisi. Indonesia adalah tempat di mana kita dilahirkan dan dibesarkan, serta tumbuh dan menjadi tua di sini. Ismail Marzuki, komposer lagu Indonesia Pusaka, adalah putra bangsa dari tanah Betawi. Ia lahir di Kampung Kuitang, Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 1914. Ia menciptakan sekitar 250 lagu. Karya-karyanya sampai hari ini masih sering terdengar, antara lain Juwita Malam, Sepasang Mata Bola, Selendang Sutra, Sabda Alam, dan Indonesia Pusaka. Komponis yang akrab disapa Maing ini wafat pada tanggal 25 Mei 1958. Ia telah melahirkan lagu-lagu kepahlawanan yang menggugah jiwa nasionalisme. Maestro musik ini menyandang predikat komponis pejuang legendaris Indonesia. Bagi Ismail Marzuki, musik dapat menggugah rasa nasionalisme.
1: Mace, kau makan banyak sekali, tapi macam kau pu badan langsing. Kau ini kalau ada depurasi kau bagi-bagi saya dulu kak. Siapa tahu sapu badan juga bisa langsing begitu kak, Mace.
2: Aduh Mace, saya tidak punya rahasia. Kau lihat sapu makan banyak begini, tapi dia pu gizi tuh seimbang. Ada sayur, ada ikan, pokoknya saya makan yang bisa mencukupi saya punya energi dan tetap ada sumber karbohidrat juga. Kalau kau mau badan sehat, kau batasi konsumsi lemak dan minyak. Jangan lupa makan makanan yang mengandung zat besi. Biasakan juga untuk makan pagi dan juga perbanyak kegiatan fisik atau olahraga Mace. Olahraga yang teratur, jadi bukan hanya badan langsing, tapi juga sehat toh Mace.
1: Iyo juga ya Mace. Kalau begitu mulai sekarang saya juga makan beraneka macam makanan yang punya gizi seimbang, biar sapu badan sehat juga toh Mace.
2: Betul sekali.

0: Tari Sedati adalah nama tarian yang berasal dari Provinsi Aceh. Sedati berasal dari kata syahadat yang berarti saksi, bersaksi, atau pengakuan terhadap tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah. Tarian ini juga termasuk kategori tari perang yang mana syairnya selalu membangkitkan semangat pemuda Aceh untuk bangkit dan melawan penjajahan. Oleh sebab itu, tarian ini sempat dilarang pada zaman penjajahan Belanda, tetapi sekarang tarian ini diperbolehkan kembali dan menjadi kesenian nasional Indonesia.
1: Bayangkan rasanya ketika Anda tidak bisa dipahami oleh orang lain. Tidak nyaman, bukan? Inilah yang mungkin dialami oleh pengguna bahasa isyarat, yaitu teman bisu dan teman tuli. Ada dua jenis bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia, yaitu Sibi dan Bisindo. Tapi dari 270 juta penduduk di Indonesia, hanya segelintir yang mampu berbahasa isyarat. Bahasa isyarat tidak eksklusif untuk teman bisu dan teman tuli saja. Anda dan saya juga bisa menggunakannya. Sebab semua orang berhak dipahami tanpa rintangan. Mari belajar bahasa isyarat untuk kehidupan yang lebih inklusif di Indonesia.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara.
1: Masih di Gitaropus Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia, Jayapura, dan Pace-Mace, KKD, dorong semua. Kali ini Mace akan hadirkan informasi tentang sejarah Degung yang merupakan gamelan khas Sunda. Nah, Pace-Mace, KKD, dorong semua, Degung ini merupakan gamelan khas Sunda yang diperkirakan muncul pada abad ke-18. Nah, istilah Degung sendiri berasal dari kata ngadeg atau berdiri dan agung yang artinya megah atau pangagung yang artinya bangsawan. Nah, dilihat dari asal katanya itu, yang dimaksud dengan gamelan Degung ini adalah kesenian yang ditujukan bagi kemegahan atau keagungan martabat bangsawan. Nah, salah seorang Nayaga Degung Parahyangan menyatakan bahwa pada awalnya gamelan Degung ini memang hanya dimiliki oleh para pangagung atau bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, Pace-Mace, KKD, dorong semua, istilah Degung pertama kali muncul pada tahun 1879 dalam kamus susunan H.J. Osting. Nah, kata Degung yang ditulis Degong ini mengandung pengertian penclon-penclon atau tonjolan di alat musik bonang yang digantung. Jadi gamelan Degung ini diperkirakan berkembang pada akhir abad ke-18. Nah, dengan latar belakang sejarah kerajaan-kerajaan Sunda yang terletak di hulu sungai, hal ini membawa pengaruh sendiri terhadap kesenian Degung. Nah, misalnya lagu-lagunya banyak diwarnai kondisi sungai, ya, seperti lagu Manintin, Galatik Manggut, Kintel Buluk, dan juga Sang Bango. Kendati demikian, Pace-Mace, dari mana asal alat musik gamelan Degung ini tidak dapat dipastikan karena memang kurangnya sumber sejarah akan hal ini. Nah, ada pula yang berpendapat bahwa gamelan Sunda Degung ini lahir di lingkuran pendopo Kabupaten Cianjur, ya. Jadi pada masa Bupati Cianjur RAA Haji Muharam Wiranata Kusuma yang kelima di tahun 1912, yang hidup pada tahun 1912 sampai 1920. Nah, sajian gamelan Degung ini hanya berupa instrumental tanpa adanya vokal karena dianggap kurang serius. Nah, pada 1920 ketika Wiranata Kusuma kelima ini pindah menjadi Bupati Bandung. Nah, gamelan Degung yang diberi nama Pak Pamagersari beserta penabuhnya juga ikut pindah ke Bandung. Nah, pada awalnya instrumen atau waditra gamelan Degung ini terdiri dari bonang dengan 9 penclon, terus jengklong 6 penclon dan 1 gong besar. Nah, ketika Wiranata Kusuma kelima ini menjadi Bupati Bandung, instrumen Degung ini bertambah di mana jumlah penclon bonangnya menjadi 13 dan terdapat

terdapat 11 wilah saron penerus dan juga jenglong dan gong. Nah, penabu atau wiyaga gamelan degung yang tersohor di era sekarang ini ada diantaranya ada Abah Dira, Abah Muhadi, Abah Emat ya, juga ada Abah Asmadi, Abah Dharma dan masih banyak lagi. Dan pada masa-masa selanjutnya regenerasi dan pelestarian degung ini berjalan dengan baik. Jadi gamelan degung ini awalnya hanya dimiliki oleh para bupati dan digunakan sebagai hiburan serta media untuk penyambutan tamu di keraton atau pendopo kabupaten. Nah, sekarang juga sudah mengalami pergeseran. Jadi degung ini menyebar di masyarakat setelah seorang saudagar dari Bandung keturunan Palembang yang meminta izin kepada bupati untuk mementaskan gamelan degung di acara hajatan umum karena dia terpesona dengan keindahan lagunya. Nah, sejak itu degung ini menyebar ke seluruh Jawa Barat dan menjadi kesenian milik seluruh masyarakat Sunda, bukan hanya milik keraton. Nah, pada perkembangannya instrumen degung juga bertambah, salah satunya adanya penambahan alat musik suling.

Masih di Kita Rompu Suara Budaya Papua, program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura. Nah, Pace-mace, kakak adik dorang semua, kali ini Mace akan hadirkan satu informasi tentang mengenal alat musik degung. Nah, arti degung ini sebenarnya hampir sama dengan gangsa di Jawa Tengah, gong di Bali, atau goong di Banten, yaitu gamelan. Jadi gamelan ini merupakan sekelompok waditra dengan cara membunyikan alatnya yang kebanyakan dipukul. Itu dia ya. Nah, pada mulanya degung ini berupa nama waditra berbentuk 6 buah gong kecil. Nah, biasanya digantungkan pada kakanco atau rancak atau ancak. Nah, waditra ini biasa disebut pula benderenteng atau jenglong gayor. Nah, perkembangan menunjukkan bahwa akhirnya nama ini digunakan untuk menyebut seperangkat alat yang disebut gamelan degung. Nah, di mana pada awalnya gamelan ini berlaras degung, tapi kemudian ditambah pula dengan nada sisipan sehingga menjadi laras yang lain. Ya, jadi ini bisa laras madenda atau nyorok ataupun laras mandalungan atau kobongan atau mataraman. Nah, ada anggapan lain sementara ya bahwa orang ada anggapan lain dari beberapa orang bahwa kata degung ini berasal dari kata Ratu Agung atau Tumenggung, seperti dimaklumi bahwa gamelan degung ini sangat digemari oleh para pejabat pada waktu itu. Nah, misalnya saja Bupati Bandung Wiranata Kusuma V, ini adalah salah seorang pejabat yang sangat menggemari degung. Bahkan dari beliaulah yang sempat mendokumentasikan beberapa lagu degung ke dalam bentuk rekaman suara. Nah, ada pula yang menyebutkan degung ini berasal dari kata Kanu Agung yang mengandung pengertian kita harus senantiasa menghadap atau beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dalam bahasa Sunda banyak terdapat kata-kata yang berakhiran dengan gung yang artinya menunjukkan tempat atau kedudukan yang tinggi dan terhormat. Misalnya panggung, agung, tumenggung ya dan sebagainya. Jadi degung ini memberikan gambaran kepada orang Sunda sebagai sesuatu yang agung dan terhormat yang digemari oleh pangagung. Nah, mula-mula degung ini merupakan karawitan gending. Nah, dan penambahan waditra ini berkembang dari zaman ke zaman. Nah, pada tahun 1958 barulah dalam bentuk pergelaran degung menjadi bentuk sekar gending, ya, di mana lagu-lagu agung diberi rumpaka, lalu melodi lagu dan bonang ya kadangkala sejajar ya kecuali untuk nada-nada yang tinggi dan rendah ya apabila tidak tercapai oleh sekar. Nah, banyaknya kreasi-kreasi dalam sekar atau tari dan wayang ini menjadikan degung seperti saat ini. Nah, lalu untuk nama-nama alat musik atau waditra dari degung ini, umumnya ya waditra ini dalam karawitan Sunda ini merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam kegiatan berkesenian. Nah, dalam istilah musik itu dinamakan instrumen. Nah, jadi ada bonang ya, ini terdiri dari 14 penclon dalam ancaknya. Ini berderet mulai dari nada mi alit sampai ke nada la agen. Nah, lalu ada saron dan juga saron atau cempres ya. Ini terdiri dari 14 wilah ya, berderet dari nada mi alit sampai dengan la rendah. Lalu ada jenglong ya, ini terdiri dari 6 buah dan penempatannya ada yang digantung, ada pula yang disimpan seperti penempatan kenong pada gamelan pelok. Lalu suling ya, suling ini dipergunakan biasanya suling yang berlubang 4. Nah, lalu alat musik yang dipakai dalam degung juga kendang ya. Jadi kendang ini terdiri dari 1 buah kendang besar dan 2 buah kendang kecil atau kulanter. Nah, teknis pukulan kendang asalnya dipukul atau ditakol dengan mempergunakan pemukul ya. Nah, dalam perkembangannya sekarang kendang pada gamelan degung itu sama saja dengan kendang pada gamelan salendro pelok. Nah, lalu ada gong. Nah, pada mulanya itu hanya 1 gong besar saja. Nah, seiring berjalannya waktu ya, kemudian sekarang ini memakai kempul ya, seperti yang digunakan pada gamelan pelok salendro. Jadi
untuk mengetahui fungsi waditra dalam gamelan degung itu memang harus dibagi dahulu bentuk lagu yang dibawakan. Jadi bentuk lagu yang terdapat pada gamelan degung itu terdiri dari dua bagian besar ya, yaitu lagu-lagu kemperangan dan lagu-lagu gumekan. Nah, lagu kemperangan itu tidak beda ya dengan bentuk rerengongan ya pada gamelan salendro. Nah, biasanya lagu yang dibawakan itu berirama satu wilet atau keringan. Ya, misalnya lagu Jipang Lontang, Gambir Sawit, Kulu-kulu, ya Catrik dan sebagainya. Nah, pada dasarnya posisi tabuhnya juga sama dengan posisi pada gamelan salendro. Nah, fungsi waditra pada lagu kemperangan itu ya, jengglong itu digunakan untuk balunganing gending, ya suling itu sebagai pembawa melodi, lalu kendangnya sebagai pengatur irama, saronnya itu sebagai lilitan melodi, lalu bonang itu jadi lilitan balunganing gending, dan gong itu sebagai pagantep wilet. Nah, gumekan ini sebenarnya ya nama teknis tabuhan ya, tapi bisa juga diartikan sebagai bentuk lagu degung yang khas dalam lagu-lagu ageng. Jadi fungsi waditra pada gumekan itu sangat berbeda sekali dengan gending-gending lainnya ya, terutama dalam pembawa melodi lagu. Nah, fungsi waditra dalam lagu atau gending ageng tabuh gumekan ya, jadi bonang itu yang berfungsi sebagai pembawa melodi. Beda ya ketika di waditra pada lagu kemperangan ya. Jadi ageng tabuh gumekan ya, itu bonang menjadi pembawa melodi, lalu suling tetap suling menjadi lilitan melodi ya, kalau di kemperangan dia menjadi pembawa pembawa melodi, sedangkan di gending ageng ya itu jadi lilitan melodi. Nah, lalu saron atau campres ya, saron ini tetap sebagai lilitan melodi. Lalu ada panerus ya. Nah, panerus ini sebagai cantus firmus. Lalu jengglong tetap sebagai balunganing gending, dan gong sebagai pagantep wiletan.

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Papua.
1: Kowor faidu nan komar.
0: Artinya, kami akan mati jika kami tidak bernyanyi.
2: Hai Bestin, ntar malam kita ngumpul yuk. Makan bareng di tempat biasa.
3: Wah, boleh.
2: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
4: Aku yang mimpin doanya.
2: Boleh?
5: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
4: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
2: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
4: Ya, tapi...
2: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan gak jadi makan.
5: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
2: Gitu dong, udah, akur.

Pendengar program 4 di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja kamu berada. Dengan terdengarnya irama lagu ini, usailah sudah tugas kami menemani kamu semua di sepanjang hari ini. Program 4 Radio Republik Indonesia Jayapura akan kembali mengudara esok pukul 5 waktu Indonesia Timur. Selamat malam, selamat berpisah, sampai jumpa. Akhirnya terimalah salam nasional ketorang. Sekali merdeka, tetap merdeka.

bagi sahabat budaya di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan Pro 4 RRI Jayapura, kembali mengudara dengan pemancar FM 89,3 MHz, mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selamat pagi sahabat budaya, selamat baku dapat kembali, terimalah salam nasional, sekali

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi Agama Katolik Radio Republik Indonesia RRI Jayapura. Saudara-saudariku pendengar di mana saja berada yang Tuhan Yesus kasihi, marilah kita awali segala aktivitas hidup kita hari ini dengan tanda salib, tanda kemenangan Kristus dan tanda keselamatan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam damai sejahtera Kristus menyertai kita sekalian. Sabda Tuhan hari ini mewajibkan dan mengharuskan kita untuk saling mengasihi sebagai tanda bahwa kita adalah persekutuan murid-murid Yesus. Demikian yang hendak disampaikan kepada kita melalui teks Injil hari ini yang kita baca dan renungkan, yakni dari Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan sabda Tuhan ini, marilah kita mempersiapkan hati dan seluruh diri kita dengan berdoa. Allah Maha Pencipta, Engkau berkenan membangun sebuah kota surgawi yang indah dan mengundang kami menjadi warga kota itu. Jadikanlah kami dan seluruh umat manusia layak akan panggilan dan anugerah-Mu yang besar itu. Berkenanlah menguatkan kami yang lemah ini, agar kami semakin menyadari hukum dasar kota surgawi itu,

yakni cinta seorang akan yang lain, seperti kami sendiri dicintai oleh Yesus yang menyerahkan diri seluruhnya bagi kami. Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami, yang bersama Dikau dan Roh Kudus, hidup dan bertakhta, Allah kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita membaca bersama teks Injil yang merupakan sumber renungan minggu pagi ini. Injil Yohanes bab 13 ayat 31 sampai 35. Dalam perjamuan malam terakhir sesudah Yudas meninggalkan ruangan perjamuan, berkatalah Yesus kepada para murid yang lain, "Sekarang Anak Manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam Dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam Dia, Allah akan mempermuliakan Dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan Dia dengan segera. Hai anak-anakku, tinggal sesaat lagi aku ada bersama kamu. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema renungan pagi ini adalah perintah baru untuk saling mengasihi. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Kristus, pada perjamuan malam terakhir, Tuhan Yesus menyatakan kepada kita perintah baru dalam hal mengasihi. Perintah sebelumnya adalah perintah untuk mengasihi semua orang yang berbeda dengan kita, yang bukan anggota keluarga kita, bukan anggota gereja kita, bahkan bukan orang Kristiani. Kasih kepada orang asing, para pengungsi, orang luar, atau juga para pendatang. Kasih kepada orang kecil yang menderita, para gelandangan, pengemis, para korban perang atau bencana, dan bahkan perintah untuk mengasihi musuh-musuh kita atau orang yang mengutuk kita, memfitnah, membenci, dan menganiaya kita, bahkan orang yang mengancam keselamatan hidup kita atau yang mau membunuh kita. Cara mengasihi seperti ini adalah kasih yang membuat kita berbeda dengan orang lain, bahkan memiliki nilai rohani yang tinggi di antara cara mengasihi sebelumnya. Kita telah meninggalkan cara mengasihi lama, yakni hanya mengasihi anggota keluarga kita, orang-orang yang sesuku dan sedaerah dengan kita saja. Bacaan Injil hari ini menegaskan bahwa tidak hanya ada dua cara mengasihi seperti yang sudah kita lakukan, namun ada cara baru yang memiliki nilai kesaksian iman yang dasariah yang harus disadari oleh setiap orang Kristiani, yakni mengasihi antar sesama yang memiliki iman yang sama kepada Kristus atau sama-sama murid Yesus. Sebab dengan mengasihi dalam perintah baru Yesus ini terkandung kualitas terdalam dari cara mengasihi yang sebelumnya. Perintah Yesus sangat jelas. Aku memberitakan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ayat 34 sampai 35.
mengasihi orang yang berada di luar lingkaran atau lingkungan kita oleh Yesus adalah hal yang sangat penting. Namun ada nilai penting lainnya yang menjadi inti dari kasih Kristiani itu sendiri, yaitu mengasihi orang yang memiliki iman yang sama dengan kita, mengasihi antara sesama murid Yesus. Dasar dari perintah baru Yesus ini adalah bahwa sebelum kita mewartakan suatu hal kepada orang lain, maka hal itu harus terlebih dahulu kita laksanakan dalam diri dan kelompok kita. Perintah baru untuk saling mengasihi adalah bagian penting dari hukum kasih itu sendiri. Atau dengan kata lain, perintah mengasihi harus dipraktikkan dahulu sebelum diwartakan. Cara mempraktikkannya adalah dengan mengasihi sesama umat Kristiani sebagai persekutuan murid Yesus sendiri, dari manapun suku atau etnis asalnya, warna apapun kulitnya, dan seterusnya. Atau dalam konteks teks hari ini adalah mengasihi semua sesama umat Kristiani sebagai persekutuan murid-murid Yesus atau gereja. Sebab arti gereja sesungguhnya adalah persekutuan orang-orang yang beriman kepada Yesus Kristus, yang senantiasa hidup dalam kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama manusia, serta lingkungan alam ciptaan Allah. Jadi gereja harus memberi kesaksian bagi dirinya sendiri sebelum kesaksian itu diwartakan kepada semua orang lain yang belum mengenal Yesus. Sebab saat kita memberitakan sesuatu yang kita tidak tahu manfaatnya, atau memberitahukan suatu hal yang kita tidak mengerti, atau mewartakan hal yang kita tidak pernah mengalami atau merasakannya, maka semuanya itu adalah kosong, hampa, sia-sia, atau bisa jadi palsu, bohong, dan hoaks. Oleh sebab itu, marilah kita berusaha untuk memahami perintah baru Yesus ini secara utuh dan lebih mendalam. Tuhan Yesus telah menjadikan dirinya sebagai teladan dalam hal menyatakan cara mengasihi yang baru ini melalui seluruh hidup dan karya pewartaannya. Yesus memanggil dan senantiasa mengasihi para muridnya dengan sehabis-habisnya sebelum mengutus mereka pergi untuk mewartakan kasih karunia kerajaan Allah. Maka kita sebagai murid-murid Yesus di zaman ini harus pertama-tama menunjukkan cara mengasihi itu sendiri secara nyata dalam hidup kita. Warta kasih Allah tidak dapat diwartakan oleh orang-orang yang tidak saling mengasihi. Kabar sukacita kerajaan surga tidak layak untuk diwartakan oleh orang-orang yang suka membenci sesama murid Yesus lainnya. Warta kasih Allah tidak bisa dalam bentuk dan wujud ide-ide, wacana, kata-kata, atau argumentasi teologis belaka. Ia harus konkret, nyata, dapat dilihat, disentuh, dan dikecap atau dirasakan. Dalam Perjanjian Lama, semua nabi menegaskan bahwa kasih karunia adalah balasan tepat terhadap kasih Allah. Kasih itu harus nampak dalam ketaatan dan kesetiaan. Hukum mewajibkan manusia untuk mengasihi sesama seperti dirinya sendiri. Artinya, seperti hidupnya sendiri yang tak mungkin dibenci oleh siapapun. Dalam Perjanjian Baru, Kitab Injil memperkenalkan Yesus sebagai anak yang terkasih, yang menunjuk kepada tidak hanya sebagai kasih Allah, melainkan lebih pada kemurahan hati Allah. Kasih Allah nampak dalam karya penyelamatan. Yesus yang adalah Allah yang menjelma menjadi manusia, yang hidup dan berkarya secara nyata, dan bukan menjelma menjadi kata-kata atau tulisan-tulisan suci. Dia hadir
dan ada bersama sebagai manusia. Dan karena begitu besar kasih Allah itulah, maka manusia terbebas dari hukuman. Kasih melindungi manusia dari murka Allah, dan melalui kasih terjadilah perdamaian antara manusia dengan Allah. Kita berdamai dalam kasih Tuhan sebelum meneruskan kasih, sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Sebab kasih itu lebih kuat dari maut. Saudara-saudariku pendengar yang Tuhan kasihi, Yesus dalam bacaan Injil hari ini mengingatkan para muridnya dan kita semua akan isi pokok dan intisari dari seluruh ajaran para nabi dan seluruh isi kitab suci, yakni kasih. Setiap orang Kristiani diperintahkan untuk saling mengasihi, dan selanjutnya harus mengasihi sesamanya untuk mendapatkan nilai lebih rohani dari kasih itu sendiri. Sebab kasih kepada sesama pada dasarnya berlandaskan iman, dan tindakan mengasihilah yang menjadikan iman itu asli, tidak palsu dan tidak pura-pura. Kasih atau mengasihi itulah yang menciptakan persekutuan umat Kristiani awal hingga saat ini, serta terus tumbuh dan berkembang hingga saat ini. Kasih itu adalah karya Roh Kudus, Roh Allah dan Roh Kristus sendiri. Allah telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengutus anaknya, maka manusia harus membalas kasih itu dengan kasih yang setimpal, yaitu dengan kasih yang oleh anak dinyatakan terhadap Bapa. Semua orang Kristiani diikutsertakan dalam persekutuan kasih itu dan harus mengasihi secara sama, Bapa maupun anak. Kasih kepada kedua pribadi ilahi itu harus menjadi landasan kasih kepada sesama. Mengasihi adalah tindakan yang menjamin keaslian iman dari setiap orang Kristiani, sebagaimana ditegaskan dalam 1 Yohanes bab 3 ayat 10. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Firman ini sangat keras, namun mengandung makna yang sama dengan perintah Yesus, bahwa jika kita sebagai murid-murid Yesus tidak saling mengasihi sebagai saudara seiman dalam Kristus, maka bukan saja tidak diakui sebagai murid Yesus, tetapi sebagai anak-anak iblis. Sebab tidak saling mengasihi melainkan saling membenci, bahkan saling membunuh. Saudara-saudariku pendengar yang terkasih dalam Kristus, bermenung dari bacaan Injil hari ini, maka kita menemukan dua pesan penting bagi kita di pagi hari ini. Pesan pertama, Gereja telah membagi cara mengasihi itu dalam dua bagian. Satu, mengasihi sesama umat Kristiani, kasih ke dalam atau koinonia, membangun persekutuan. Dan dua, mengasihi semua orang tanpa kecuali, kasih keluar atau diakonia, melayani semua orang. Namun untuk melaksanakan hal atau kegiatan diakonia, maka yang pertama harus dibangun adalah koinonia, mengasihi orang terdekat yang ada bersama setiap saat, yang juga memiliki iman yang sama kepada Kristus. Mengasihi sesama saudara murid Yesus adalah dasar dari cara kita mengasihi sesama yang berbeda suku, agama, ras, etnis, dan golongan. Saat kita melakukan tindakan atau aksi diakonia, namun kita tidak mengasihi orang-orang terdekat dengan kita, maka tindakan, aksi, atau kesaksian atau pewartaan kita adalah hal yang palsu, sia-sia, kosong, dan hampa. Karena yang kita dapatkan adalah kebaikan atau kebajikan yang tak berdasar atau
yang tidak memiliki fondasi kuat, sehingga mudah berubah arah dan gampang juga menjadi aksi citra diri pribadi semata, dan bukan citra diri sebagai murid-murid Yesus. Dahulu Yesus mengutus para muridnya untuk pergi mewartakan Injil dengan berdua-dua, bukan seorang diri. Hal ini mau menunjukkan bahwa kasih persekutuan atau koinonia menjadi penting dalam setiap wujud dan bentuk pelayanan atau wujud pewartaan, bahkan juga dalam liturgi atau ibadah. Selanjutnya pesan yang kedua. Jika ada hal yang kurang dalam diri sesama saudara seiman dalam Kristus, dalam satu persekutuan, satu kombas, satu paroki, satu keuskupan, satu gereja, satu iman kepada Yesus, maka marilah kita berbicara dari hati ke hati, menggunakan kata-kata yang pantas sebagai sesama saudara dalam Kristus. Sapalah dengan senyum termanis, sebab itu tanda keikhlasan dan ketulusan, serta kasih dan sukacita Kristus. Ungkapkanlah apa yang paling mengganjal dalam hati, agar tidak ada lagi ungkapan yang tidak pantas masih tersimpan di dalam hati kita. Sebab hati adalah tempat roh Allah, dan bukan roh halus, apalagi roh iblis. Kita adalah saudara satu sama lain dalam relasi kebapaan dengan Allah, dan kita adalah sahabat dan saudara dalam relasi keputraan dengan Yesus. Maka hendaklah kita saling mengasihi sebagaimana pesan Yesus, kasihilah seorang akan yang lain. Ini adalah perintah Yesus dan bukan suatu ajakan semata. Perintah maka wajib hukumnya untuk dilaksanakan. Tuhan memilih dan mengutus kita untuk pergi berdua-dua dalam persekutuan untuk mewartakan buah-buah rohani kepada semua orang tanpa kecuali. Maka kita pasti akan menghasilkan buah-buah yang tetap, yakni kasih itu sendiri, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Semoga demikian. Saudara-saudari pendengar yang Tuhan kasihi, menutup permenungan di pagi hari ini, maka marilah kita berdoa. Tuhan Allah kami yang maha baik, kepada Rasul Yohanes Engkau memperlihatkan langit dan bumi yang baru. Kami percaya bahwa langit dan bumi yang baru itu Engkau sediakan untuk kelak kami diami dengan tak berkesudahan, saat kami melaksanakan perintah kasih-Mu dalam kehidupan kami. Semoga dalam hidup sehari-hari kami sanggup menyiapkan diri agar pantas mendiami dunia abadi itu, dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu dan Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah Maha Kasih sepanjang segala masa. Amin. Saudara-saudariku pendengar di mana saja berada yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikianlah renungan pagi agama Katolik hari ini. Dan semoga kita sekalian senantiasa diberkati Allah yang Maha Kuasa dengan tanda kehidupan ilahi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi, salam damai Kristus, salam sehat selalu. Dan kita diingatkan untuk selalu menjaga pola hidup yang bersih dan sehat, serta senantiasa berdoa untuk kesehatan dan keselamatan bersama. Shalom, salam sejahtera dan bahagia selalu. Tuhan Yesus Kristus mengasihi kita semua.

0: Budaya Nusantara.
1: Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pasti pernah mendengar kata mengucap syukur, bukan? Kata yang mudah untuk diucapkan tetapi sulit untuk dilakukan. Karena memang cara berpikir kita, mengucap syukur itu adalah tindakan setelah mendapat sesuatu. Padahal di 1 Tesalonika 5 ayat 18 mengatakan, mengucap syukurlah senantiasa sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Yesus Kristus bagi kamu. Artinya apa, saudara-saudara? Mengucap syukur itu adalah benih, bukan buah. Letaknya di awal, bukan di akhir, sebagai penyebab, bukan akibat. Lalu yang kedua, saudara-saudara, rasa syukur ini merupakan gaya hidup. Tidak otomatis orang yang percaya, orang mendapatkan sesuatu, itu langsung mengucap syukur. Contohnya 10 orang kusta yang disembuhkan Tuhan Yesus. Mereka ada 10, tetapi yang menarik adalah yang kembali cuma 1. Karena memang mengucap syukur adalah sebuah gaya hidup, bukan otomatis ketika mendapatkan sesuatu. Oleh karena itu, saudara-saudara, mari kita mengubah mindset kita, letakkan rasa syukur di depan, dan menjadi gaya hidup kita. Tuhan Yesus memberkati.

0: Para Budaya Nusantara.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan kita. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata, dan juga lambat untuk marah. Ada kalanya kita harus berbicara, dan ada kalanya Tuhan menginginkan kita menjadi pendengar yang bijak, yang mampu mendengar dengan baik sebelum tergesa-gesa menarik kesimpulan. Hati yang mau mendengar akan membuat kita mampu melihat dengan lebih jelas permasalahan dari berbagai sudut pandang. Hal ini membuat kita menjadi tidak mengeluarkan kata-kata penghakiman yang dapat menimbulkan perselisihan ataupun kata-kata yang tidak pantas diucapkan. Marilah kita bijak dalam mendengar dan tepat dalam bertindak. Tuhan Yesus memberkati.
2: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Minangkabau.
3: Di mano bumi dipijak, di sinan langit dijunjung. Di mano semua dikali, di sinan aya disawa.
2: Artinya, di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Di mana sumur digali, di situ air diambil.

Macam Aceh kakak Ade, masyarakat Papua gemar mengunyah pinang karena pinang menguatkan gigi dan gusi. Tidak hanya itu, mereka menikmati buah pinang karena sensasi tersendiri dari rasanya. Bahkan beberapa masyarakat mengatakan kalau tidak ada makanan atau bumbu lain yang rasanya menandingi buah pinang. Umumnya buah pinang dinikmati dengan menggunakan tepung kapur yang diolah dari cangkang kerang. Hal ini dilakukan untuk mengurangi rasa asam dan pahit dari getah pinang. Perpaduan ini membuat sensasi mengunyah buah pinang semakin nikmat. Selain itu, batang sirih pun dipakai untuk menjadi penetral getirnya getah pinang saat dikunyah. Berita selanjutnya, Pacemace Kakade Fu merupakan alat musik yang dimainkan dengan cara ditiup pada bagian yang berlubang atau terbuka. Selain digunakan untuk memanggil penduduk, alat musik ini juga biasa digunakan untuk mengiringi tari-tarian khas Papua, khususnya masyarakat suku Asmat Kabupaten Merauke. Bersama alat musik khas Papua lainnya seperti tifa dan kelambut, biasanya Fu dimainkan dan menjadi paduan harmonisasi yang memberikan warna tersendiri pada ciri khas musik Papua. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada kabar Papua jam 7.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: jadi bahagia. Sekalipun mama dan papa saya bercerai, tapi Tuhan adalah Allah yang dahsyat, yang mampu lakukan hal-hal yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Amin. Sama-sama bilang sama saya, sekalipun. Sekalipun saya pernah gagal, tapi hari depan saya secerah janji-janji Allah. Sekalipun saya pernah jatuh, saya akan bangkit lagi, dan saya tahu tangan Tuhan menopang saya. Saya lebih daripada orang-orang yang menang. Yang setuju katakan amin.
1: Awas-awas mikir, Mbak. Saya mau duluan masuk nih.
2: Sabar dong. Harusnya kan saya yang keluar duluan.
1: Tapi kan saya buru-buru, Mbak. Mau ada rapat nih. Awas-awas.
2: Ih.
3: Nah. Kejadian tadi jangan ditiru ya. Saat naik kendaraan umum, kita dahulukan penumpang yang mau turun, baru deh kita masuk.

Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Kiranya di pagi hari ini saudara senantiasa bersemangat untuk menjalani hari ini dengan kekuatan yang daripada Tuhan, sukacita oleh Roh Kudus. Pada hari ini saya akan membagikan firman Tuhan untuk menjawab pertanyaan yang seringkali muncul dalam pikiran manusia. Mengapa hidupku terasa kosong? Mengapa hati ini terasa hampa? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan menciptakan kita, manusia, bukan saja secara fisik atau jasmani. Tubuh kita yang nampak adalah tubuh jasmani. Namun Tuhan juga menciptakan kita secara rohani. Ada tubuh yang tidak kelihatan, yaitu tubuh roh. Alkitab menyebutkan trikotomi manusia, yaitu roh, jiwa, dan tubuh. Terkadang disebutkan juga dikotomi, atau dalam hal ini hanya roh dan tubuh, jasmani. Pada intinya saudara, tubuh jasmani kita memerlukan makanan jasmani. Saudara makan nasi setiap hari, makan kue, minum air. Tubuh jasmani ini membutuhkan makanan yang jasmani. Namun demikian tubuh rohani tidak dapat dipenuhi kebutuhannya dengan hal-hal yang lahiriah. Tubuh yang rohani, roh kita, jiwa kita, seringkali kita menyebutkan hati. Hati kita memerlukan hal-hal yang rohani, makanan yang rohani, yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita satu ruang yang kosong, yang hanya bisa diisi oleh Tuhan sendiri. Suatu kekosongan yang hanya akan lengkap, akan terasa penuh oleh kita apabila kita datang kepada Tuhan, selalu punya hubungan dengan Tuhan. Saya akan membagikan beberapa kunci dari Alkitab agar hidup kita tidak terasa kosong. Yang pertama saudara, di dalam Matius 12 ayat 44, di situ tertulis, lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Ayat ini berbicara tentang iblis yang datang kembali kepada seseorang. Disebutkan di sini rumah itu kosong. Iblis kembali kepada seseorang yang hatinya, pikirannya dibiarkan kosong.

Saudara-saudara, hati kita tidak boleh kita biarkan kosong. Kita harus mengisi hati, kehidupan kita, pikiran kita dengan firman Tuhan. Itulah kunci agar kita senantiasa mengalami kepenuhan di dalam Dia. Kita tidak lagi akan bertanya mengapa hidupku terasa kosong, mengapa hati ini terasa hampa. Yang kedua, saudara, Efesus 5 ayat 4. Di situ dikatakan demikian. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas, tetapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Ayat ini hendak mengatakan bahwa janganlah kita mengatakan perkataan yang kosong, perkataan yang kotor. Oleh karena itu, perhatikanlah perkataan kita, saudara. Perkataan-perkataan yang kosong hendaknya jangan kita sampaikan. Yang ketiga, saudara, Kolose 2 ayat 8 dikatakan demikian, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dari ayat ini, saudara yang dikasihi Tuhan, kita dapat melihat, memahami bahwa kita harus berhati-hati dengan ajaran-ajaran yang kosong, filsafat-filsafat yang kosong, yang banyak beredar. Jangan biarkan pikiran kita diisi dengan ajaran-ajaran palsu, filsafat-filsafat yang kosong, sehingga dengan demikian akan membuat diri kita menjadi kosong. Nampaknya terisi, tetapi kita akan merasakan kekosongan. Kita hanya membutuhkan kebenaran di dalam Kristus. Yang terakhir, saudara, Yakobus 2 ayat 20. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menyebutkan bagaimana iman itu harus disertai dengan perbuatan. Kalau saudara beriman kepada Kristus Yesus Tuhan kita, tetapi saudara tidak punya buah-buah dalam perbuatan, perbuatan-perbuatan saudara tidak sesuai dengan iman kepada Tuhan Yesus, maka itu dikatakan iman yang kosong. Kalau iman kita kosong, oleh karena kita tidak punya perbuatan-perbuatan iman, maka secara otomatis, saudara, saudara akan mengalami perasaan kosong dalam hidup saudara. Hasilkanlah buah-buah pertobatan. Hasilkanlah buah-buah iman, yaitu perbuatan yang selaras dengan kehendak firman Tuhan. Iman kita akan dikatakan iman yang penuh apabila iman itu bukan saja sekedar dalam perkataan, pikiran kita, tapi juga dalam perbuatan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah, saudara, kunci bagaimana kita dapat mengalami damai sejahtera, sukacita, tidak mengalami kekosongan dalam hidup kita. Praktekanlah iman, saudara. Di dalam Kristus, kita diajarkan untuk mengasihi orang lain, berbuat yang baik, melayani Tuhan. Lakukanlah apa yang saudara bisa lakukan untuk Tuhan dan sesama orang-orang di sekitar saudara. Nyatakanlah kemuliaan Allah lewat kehidupan saudara. Isilah hidup saudara dengan firman. Jangan berkata-kata yang kosong, dan hindarilah ajaran-ajaran atau filsafat yang palsu dan kosong dari dunia ini. Maka kehidupan saudara akan senantiasa dipenuhi dengan sukacita Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan di pagi hari ini kami
menerima kebenaran firman-Mu yang mengajar kami dan mengingatkan kami, menyadarkan kami bahwa kekosongan dalam hidup kami hanya dapat diisi oleh Engkau. Ampuni kami kalau selama ini juga kami membuka diri kami terhadap ajaran-ajaran atau filsafat yang kosong, yang tidak selaras dengan kehendak-Mu, yang bukan berasal daripada-Mu, ya Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau selama ini kami berkata-kata yang kosong, yang tidak baik. Tolong kami Tuhan, untuk kami senantiasa hidup dalam iman yang sungguh kepada-Mu. Perbuatan-perbuatan kami menyatakan kesungguhan kami, iman kami kepada Tuhan, sehingga iman kami bukanlah iman yang kosong. Terima kasih Bapa, berkati dan sertai kami sepanjang hari ini dalam segala aktivitas, pekerjaan, pelayanan kami. Berkati setiap pendengar ya Tuhan renungan ini, agar Engkau menyertai mereka senantiasa dalam kehidupan mereka sepanjang hari ini. Berkat-Mu atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara semua dan sampai jumpa dalam renungan pagi berikutnya. Haleluya.

0: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.
1: Shalom sahabat GBI yang dikasihi Tuhan. Kita tidak pernah tahu berapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi marilah kita menggunakan waktu yang Tuhan berikan dengan baik. Karena waktu terus berjalan dan waktu tidak mungkin dapat diulang. Firman Tuhan berkata, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Mari kita memandang waktu sebagai anugerah dan kesempatan dari Tuhan untuk diisi dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan yang memuliakan Tuhan. Jadi hidup ini bukan persoalan seberapa lama waktu yang Tuhan berikan kepada kita, tapi bagaimana kita menggunakan waktu untuk kemuliaan Tuhan. Orang yang bijak mempergunakan waktu yang ada dengan baik. Tuhan Yesus memberkati.
2: Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Di pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan tentang jangan pusing soal masa depan. Renungan firman Tuhan terambil dari Mazmur 37 ayat yang ke-23. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang pernah mengalami saat-saat dalam hidupnya di mana ia merasa bingung mau jadi apa dirinya nanti. Profesi apa yang akan ditekuni dan bidang apa yang akan ia dalami. Kita semua pernah berada di titik itu. Atau bagi saudara yang belum pernah, saudara akan mencapai titik di mana saudara bertanya-tanya, mau jadi apa saya nanti? Ketika kita lulus SMA, mau memilih jurusan di universitas, saat itulah seringkali kita berpikir, saya mau jadi apa? Apa yang terbaik buat saya? Ada saat di mana pikiran kita berkecamuk mempertanyakan mau jadi apa nanti. Bagi saudara semua, baik yang kuliah ataupun tidak, ada masa kebingungan atau penasaran soal masa depan. Begitu juga soal jodoh, soal pasangan hidup. Mungkin saudara seringkali bertanya, siapa jodohku? Di mana jodohku? Kapan aku menikah? Apakah aku akan menikah nanti atau tidak? Apalagi ketika kita berada dalam keadaan terpuruk atau dalam penderitaan, kebingungan tentang kejelasan dan kepastian keadaan kita di masa depan seringkali memenuhi pikiran kita. Saudara yang kasih Tuhan, ayat firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita agar kita tidak perlu pusing memikirkan bagaimana jadinya kita nanti. Sebab Tuhan yang mengatur dan menetapkan langkah-langkah hidup kita, asal kita senantiasa hidup di dalam Dia. Dalam Yeremia pasal 10 ayat 23 tertulis demikian, aku tahu ya Tuhan bahwa manusia tidak berkuasa untuk menentukan jalannya, dan orang yang berjalan tidak berkuasa untuk menetapkan langkahnya. Kita tidak berkuasa menentukan jalan hidup kita, dan kita tidak berkuasa menetapkan langkah kita. Seluruh hidup kita ada dalam kuasa dan penentuan Tuhan. Hal ini bukan berarti kita tidak perlu berupaya dan merencanakan sesuatu dalam hidup kita. Ayat ini tidak menyuruh kita untuk pasrah dan diam serta tidak berbuat apa-apa. Justru kita harus melakukan bagian kita secara aktif dan tekun. Yang perlu kita sadari adalah bahwa Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Oleh karenanya kita dapat mengandalkan Tuhan yang adalah Bapa kita yang baik. Promosi itu datangnya dari Tuhan, bukan dari manusia. Asalkan kita selalu hidup berkenan kepadanya. Tuhan punya rancangan yang baik buat saudara semua. Ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya, kemudian dipenjara di Mesir karena difitnah, ia tetap tekun dalam iman, setia melakukan kehendak Tuhan. Jika saudara mengalami kesulitan, menemui jalan buntu, atau nampaknya hidup saudara seolah-olah tidak punya masa depan, saya katakan seolah-olah, karena itu adalah persepsi kita yang negatif terhadap diri kita sendiri dan rancangan Tuhan. Sekali lagi, bila saudara mengalami kesulitan dan jalan buntu, sehingga seolah-olah tidak ada lagi masa depan buat saudara, ingatlah janji pertolongan Tuhan buat saudara. Itu pasti. Ingatlah bahwa Tuhan sanggup menolong saudara, dan ia berkuasa mengubahkan keadaan yang tidak baik menjadi baik. Ia akan merubah ratapan kita menjadi tarian. Ia akan mengubah duka cita menjadi sukacita. Dalam Mazmur 112 ayat 4 tertulis, di dalam gelap terbit terang bagi orang benar, pengasih dan penyayang orang yang adil. Dan di dalam Mazmur 40 ayat 2 tertulis, ia mengangkat aku dari lubang kebinasaan, dari lumpur rawa. Ia menempatkan kakiku di atas bukit batu, menetapkan langkahku. Tuhan selalu menjadi penolong yang setia bagi mereka yang mengasihinya. Tuhan akan selalu menjadi penolong bagi kita yang percaya dan berharap kepadanya. Ada satu perkara yang seringkali mengusik hati kita sebagai orang percaya, yaitu mengapa orang yang hidupnya jauh dari Tuhan justru nampak baik-baik saja? Hal ini bisa mengganggu kita dan membuat kita kehilangan fokus pada Tuhan. Ingatlah bahwa kita tidak usah iri hati terhadap orang-orang yang berdosa. Walaupun hidup mereka nampak enak, nampak sejahtera, sukses, kita tidak perlu iri hati terhadap mereka. Dalam Amsal 24 ayat 19 tertulis, jangan menjadi marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri kepada orang fasik. Dan di dalam ayat 20 tertulis, karena tidak ada masa depan bagi penjahat, pelita orang fasik akan padam. Kesudahan orang berdosa adalah kebinasaan. Tuhan Yesus berkata, berbahagialah mereka yang sekarang ini menangis karena mereka akan tertawa. Dan sebaliknya bagi mereka yang tertawa di dunia ini, akan menangis pada akhirnya. Kita hidup untuk menyenangkan hati Tuhan, mengekang segala keinginan hawa nafsu dosa. Di dunia ini kita menangis karena kita harus memikul salib setiap hari, mati bagi diri sendiri, dan hidup bagi Tuhan Yesus. Namun kita akan mengalami sukacita yang Tuhan janjikan, dan pasti kita alami dalam kerajaannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan adalah mempercayai Tuhan dan hidup dalam ketaatan serta kesetiaan dalam melakukan firman-Nya. Mazmur 37 ayat 3 berkata, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Ayat 4, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Mari saudara, bersukacitalah selalu dalam Tuhan, setialah kepadanya, dan Tuhan akan memberikan apa yang saudara rindukan dalam hidupmu. Jangan pusing dengan keadaanmu. Jangan khawatir. Jangan bingung soal masa depanmu, sebab Tuhan sudah mengatur semuanya bagi saudara. 1 Petrus 5 ayat 7 berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang kami renungkan di pagi hari ini. Engkau adalah Tuhan, Allah yang baik. Engkau mengatur langkah-langkah hidup kami. Engkaulah yang berdaulat atas hidup kami. Kami seringkali khawatir, bingung tentang masa depan kami. Padahal Engkau sudah merancang yang terbaik buat kami. Ampuni kami ya Tuhan, atas kebimbangan kami dan ketidakpercayaan kami. Mulai saat ini kami mau percaya dan berserah penuh kepada-Mu. Sebab Engkau Tuhan merancangkan yang terbaik buat kami. Kami tidak takut, kami tidak khawatir. Oleh karena kami memiliki Allah yang baik. Allah yang menciptakan seluruh alam semesta. Yang memegang segala kuasa di surga dan di bumi. Yang mengatur kehidupan kami. Engkau berkuasa dan memegang kami dalam tangan-Mu. Engkau yang dapat mempromosikan kami dan mengangkat kami. Memuliakan hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Sertai kami terus ya Tuhan dan kuatkan kami. Untuk kami selalu berjalan dalam ketaatan, kesetiaan untuk melakukan firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya. Biarlah kami dapat menjadi saksi Tuhan dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.

Aceh-Aceh KKD, pada tahun 1944, saat Jayapura masih bernama Hollandia, pasukan Sekutu membangun basis pusat komando di wilayah ini. Salah satu wilayah yang cukup penting adalah pesisir pantai Hollandia yang sekarang kita orang tahu sebagai Pantai Hamadi. Dahulu saat pasukan Sekutu memasuki wilayah Jayapura, pantai ini menjadi pertahanan pasukan Sekutu terhadap serangan Jepang. Oleh sebab itu, kalau kita orang mengunjungi Pantai Hamadi saat ini, sisa benteng pertahanan terbentang dengan panjang kira-kira 2 km terdapat di sana. Selain nilai sejarahnya, pantai ini sekarang juga menjadi objek wisata yang ramai dikunjungi wisatawan lokal dan juga dari luar Jayapura. Pantai Hamadi paling cocok untuk bersantai di kala sore hari sambil menunggu datangnya malam di kota Jayapura. Berita selanjutnya, suku Asmat sebenarnya terbagi menjadi dua, yaitu suku yang tinggal di pesisir pantai dan suku Asmat yang tinggal di wilayah pedalaman. Pola hidup, cara berpikir, struktur sosial dan keseharian, kedua kategori Asmat ini sangatlah berbeda. Sebagai contoh, dari sisi mata pencaharian mereka misalnya, suku Asmat yang berada di wilayah pedalaman biasanya mempunyai pekerjaan sebagai pemburu dan petani kebun. Sedangkan mereka yang tinggal di pesisir lebih memilih menjadi nelayan sebagai mata pencaharian. Walaupun kedua populasi ini punya banyak bedaan, tapi keduanya memiliki karakteristik yang sama. Suku Asmat sangat terkenal dengan tradisi dan keseniannya. Mereka dikenal sebagai pengukir handal dan diakui secara internasional. Demikian, saya Maci Ita. Sampai jumpa pada Kabar Papua jam 8.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

0: Budaya Nusantara.
1: Tari panen durian Sumber Jambe atau yang disingkat Tari Padumbe merupakan tari khas Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Seperti makna dari nama tariannya, Tari Padumbe menunjukkan aktivitas panen durian. Durian sendiri merupakan salah satu hasil bumi yang cukup terkenal dan menjadi unggulan di Kabupaten Jember. Tarian panen durian Sumber Jambe memiliki dua formasi gerakan, yakni formasi lurus memanjang dengan formasi 4 perempuan dan 1 laki-laki. Saat memainkan Tari Padumbe, penari perempuan membawa buah durian asli berukuran kecil sebagai alat peraga tari. Kemudian, buah durian tersebut diletakkan dalam sebuah keranjang terbuat dari anyaman bambu. Tarian Padumbe diciptakan tepatnya pada tahun 2021 oleh sanggar tari yang ada di Kecamatan Sumber Jambe, Kabupaten Jember. Tarian ini sering ditampilkan tepatnya pada acara-acara resmi tingkat kabupaten. Seperti salah satunya, pernah ditampilkan secara massal oleh 200 siswa-siswi pada gebiar gunungan hasil bumi se-Kabupaten Jember dan pencanangan Hari Budaya Jember yang digelar beberapa waktu

0: sahabatnya Putu. Kami banyak menyukai hal yang sama loh.
1: Kami juga bersekolah di tempat yang sama. Aku suka kopi, Christine juga.
0: Kami juga punya hobi yang sama.
1: Sama-sama suka bernyanyi. Tapi kami punya perbedaan dalam hal keyakinan.
0: Gak masalah, berbeda bukan berarti menjadikan kita bermusuhan kan?
1: Hidup damai dengan menerima perbedaan.
2: Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan? Ya, menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami bisa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul tarian Yakiamus, yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

sedang berada di kawasan Bintaro, Jakarta Selatan. Di mana tepatnya di belakang saya sedang

pesta rakyat. Tampaknya, ondel-ondel memerankan leluhur atau nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau penduduk suatu desa. Ondel-ondel yang berupa boneka besar itu tingginya sekitar 2,5

kepala dibuat dari ijuk. Wajah ondel-ondel laki-laki biasanya dicat dengan warna merah, sedangkan yang perempuan berwarna putih. Bentuk pertunjukan ini banyak persamaannya dengan yang ada di beberapa daerah lain. Sebenarnya, ondel-ondel adalah tokoh yang dihilangkan pada sendera tari reog Sersi Wengker dari Ponorogo, adalah tokoh sepasang makhluk halus dengan tubuh raksasa, tetapi karena mengganggu perjalanan Singobarong, maka dikutuklah mereka menjadi burung gagak

penyambutan tamu terhormat. Misalnya, pada peresmian gedung yang baru selesai dibangun. Betapapun derasnya arus modernisasi, ondel-ondel masih bertahan dan menjadi penghias wajah kota metropolitan Jakarta. Musik yang mengiringi ondel-ondel tidak tentu, tergantung dari masing-masing rombongan. Ada yang diiringi tanjidor, seperti rombongan ondel-ondel pimpinan Gejen, Kampung Setu. Ada yang diiringi dengan pencak Betawi, seperti rombongan Beringin Sakti, pimpinan Duloh.

0: Suhan sebagai ibu dan juga panitia Festival Andalan Bintang. Tujuannya tentu adalah kita ingin melestarikan budaya Betawi. Tapi tidak sekedar melestarikan, kita juga ingin memperkenalkan kepada seluruh masyarakat DKI Jakarta akan cinta dengan budaya Betawi. Bahwa untuk kebudayaan Betawi sangat banyak sekali festival sendiri. Tapi ini kita bikin yang skala besar dan yang menarik. Ada ikon ondel-ondel tertinggi dunia sehingga menjadi perhatian publik dan mereka semua bisa melihat acara ini. Ini adalah acara budaya Betawi. Harapan kami tentu untuk generasi muda bisa mengenal, karena generasi muda saat ini lebih kepada duniawi yang di luar dari budaya Betawi. Jadi kita ingin memperkenalkan mereka sehingga mereka bisa kenal, dan jika sudah kenal mereka bisa cinta dan bisa melestarikan budaya Betawi. Saya berharap kepada generasi muda, coba perhatikan budaya kita. Jika memang tidak bisa membuat suatu event, cukuplah dengan perhatikan, cukuplah dengan mendukung acara-acara ini dan memperkenalkan, saling memperkenalkan kepada satu sama lain, supaya kita semua bisa sama-sama membangunkan kembali kebudayaan Betawi yang hampir punah, sehingga nanti bisa semakin dilestarikan, semakin dicinta oleh generasi muda.
1: Kerak telur adalah makanan asli daerah Jakarta dengan bahan-bahan beras ketan putih, telur ayam, ebi yang disangrai kering ditambah bawang merah goreng. Lalu diberi bumbu yang dihaluskan berupa kelapa sangrai, cabai merah, kencur, jahe, merica butiran, garam, dan gula pasir. Kerak telur sudah ada sejak zaman penjajahan Belanda. Semuanya berawal dari puluhan tahun yang lalu, di mana makanan lezat yang satu ini tercipta secara tidak sengaja.
2: Pro 4 RRI.
3: Pro 4 RRI.
2: Pro 4 RRI.

Papua jam 8. Pace-pace kakak ade, anyaman rambut khas Papua adalah sebuah tradisi unik yang diajarkan turun-temurun dalam masyarakat Papua. Umumnya yang bikin begini adalah kaum wanita, tapi tidak jarang juga kaum pria yang menganyam rambutnya untuk alasan tren atau sekedar bergaya saja. Tidak hanya sebatas fashion dan penampilan, anyaman rambut sudah menjadi penanda atas sebuah kecantikan yang dimiliki oleh para wanita Papua. Untuk menganyam rambut ini memang tidak membutuhkan kursus atau pengajaran di waktu khusus. Namun, proses menganyamnya cukup rumit dan perlu keterampilan tersendiri. Setiap anyaman rambut melambangkan kecantikan khas wanita Papua yang sulit tergantikan dan tidak ternilai oleh apapun. Berita selanjutnya, selain terkenal dengan seni ukirnya yang adiluhung, suku Asmat juga memiliki pakaian tradisional yang khas. Seluruh bahan untuk membuat pakaian tersebut berasal dari alam. Secara umum, pakaian laki-laki dan perempuan suku Asmat tidak terlalu berbeda. Pada bagian kepala dikenakan penutup yang terbuat dari rajutan daun sagu, dan pada sisi bagian atasnya dipenuhi bulu burung kasuari. Bagian bawah dan bagian dada untuk perempuan berupa rumbai-rumbai yang dibuat menggunakan daun sagu. Dalam berbagai upacara adat, masyarakat suku Asmat biasanya melengkapi penampilan mereka dengan gambar-gambar di tubuh. Gambar yang didominasi warna merah dan putih konon merupakan lambang perjuangan untuk terus mengarungi kehidupan. Demikian, saya Mace Ita, sampai jumpa pada Kabar Papua jam 9.

Ragam Budaya Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Ragam Kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.

Pajam aja kakak ada dong semua masih ditumpu suara budaya Papua program 4 RRI Jayapura dan waktu saat ini sudah menunjukkan pukul 8:04 waktu Indonesia Timur dalam program acara siaran sekolah minggu yang pagi hari ini berasal dari sekolah minggu GPI Narwas Tusentani dengan topik pagi hari ini adalah Martha dan Maria.

0: Baik. Shalom.
1: Halo.
0: Selamat pagi, selamat hari Minggu. Saya ucapkan kepada kita semua, untuk adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, untuk seluruh pendengar RRI dalam program Suara Budaya Papua. Mari kita bersama-sama kita naikkan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita kembalikan pujian kita kepadanya, di mana Tuhan sudah 6 hari lamanya sudah menjaga kita, melakukan aktivitas kita, kegiatan kita, dan saatnya kita kembalikan pujian syukur kita kepada Tuhan. Kita kembalikan terima kasih kita kepadanya. Mari semua yang ada di studio, sekali lagi saya sapa, Shalom.
1: Shalom.
0: Shalom. Apa kabar pagi ini?
2: Baik.
0: Karena Yesus sahabatku, aku dahsyat dan luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Kita patut bersyukur kalau hari ini kita masih ada, boleh semua karena kasih kemurahan Tuhan. Baik, sebelum kita masuk dalam pujian penyembahan kita, kita awali dengan doa. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab aku mendengarkan-Mu, nyatakanlah kepada-Ku untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya Yesus. Kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Mari adik-adik yang ada di studio maupun yang ada di rumah, kita mau sama-sama angkat pujian kita kepada Tuhan. Kita mau katakan, selamat pagi Bapa, selamat

kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan di pagi hari ini, di mana kami boleh ada, kami boleh bertemu satu dengan yang lain, semua karena kasih kemurahan-Mu. Terlebih khusus Tuhan, bahwa di pagi hari ini Tuhan, kami boleh ada di RRI dalam acara Tuhan Suara Budaya Papua. Kami rindu Tuhan untuk menjadi saksi-Mu bagi teman-teman kami, bagi seluruh pendengar RRI dimanapun mereka berada. Mari Yesus Bapa, Engkau memberkati kami semua, berkati juga Tuhan para pendengar RRI dimanapun mereka berada, dan biarlah Tuhan di pagi yang indah ini kami boleh ada bersama-sama di dalam hadirat-Mu. Kami rindu untuk memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Bapa dalam kerajaan surga, kami bawa ibadah kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Biarlah Tuhan Engkau memberkati kami semua Tuhan. Yang mengambil pelayanan di pagi hari ini, kami semuanya diberkati Tuhan. Anak-anak sekolah minggu-Mu Tuhan, semuanya diberkati Tuhan. Bahkan yang ada di rumah Tuhan, kami sama-sama diberkati. Kami buka ibadah kami Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Semua boleh jadi hanya di dalam nama Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Baik, kita mau bersorak untuk Tuhan kita. Kita mau angkat pujian dari terbit matahari.

Duduk. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Demikian puji-pujian kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhan menerima setiap pujian penyembahan kita menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Baik, kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama kita sambut firman Tuhan dengan pujian. Tuhan tak pernah janji.

Bapa, kami datang di hadapan hadirat-Mu mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau masih memberi kami napas, memberi kami kesehatan, memberi kami kekuatan. Hingga saat ini Bapa, kami

0: anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, bahkan juga kakak-kakak, pace-mace, tete-nenek. Mari kita mendengarkan firman Tuhan yang saat ini saya ambil dari Lukas 10. Lukas 10 ayatnya yang ke 38 sampai dengan ayatnya yang ke 42. Anak-anak yang ada di studio, semua sudah dapat? Baik, kita menantikan anak-anak yang di rumah semua buka Alkitabnya. Terdapat di dalam Lukas 10 ayatnya yang ke 38 sampai dengan ayatnya yang ke 42. Kalau di dalam Alkitab kita di atas diberi perikop Maria dan Marta. Semua sudah dapat? Amin. Baik, anak-anak yang ada di rumah, pace-mace, tete nenek, kakak-kakak semua, semua sudah dapat kah? Oke, baik, kita akan baca bersama-sama. Mulai dari ayatnya yang ke-38 sampai dengan ayatnya yang ke-42. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3.
1: Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah dia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedangkan Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya."
0: Dan cerita kita di pagi hari ini menceritakan tentang dua orang bersaudara, yaitu Maria dan Marta. Nah, diceritakan dalam firman Tuhan ini bahwa ketika Tuhan Yesus berjalan bersama dengan murid-muridnya ke sebuah kampung, di sini tidak disebutkan kampung apa, tetapi hanya disebutkan bahwa ke sebuah kampung. Nah, ketika Tuhan Yesus bersama murid-muridnya masuk ke dalam sebuah kampung, dia disambut oleh seorang yang bernama Marta. Nah, Marta ini memiliki saudara yang bernama Maria. Ketika Tuhan Yesus masuk ke dalam rumah mereka dan duduk di dalam rumah mereka, Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan. Nah, ketika Tuhan Yesus memberitakan firman Tuhan kepada semua orang yang ada pada saat itu, baik para murid, bahkan juga Maria, Marta, dan seluruh tetangga-tetangga, bahkan orang-orang banyak yang mengikuti Tuhan Yesus, Marta ini sibuk. Sibuk apa? Dia sibuk melayani. Kalau di dalam firman Tuhan dikatakan sibuk melayani, artinya bahwa dia sibuk menyiapkan hidangan. Entah itu mungkinkah dia ada buat ikan goreng, ikan bakar, ikan rebus, atau mungkin dia ada buat papeda kah? Kita tidak tahu. Tetapi yang jelas firman Tuhan mengatakan bahwa dia menyiapkan hidangan. Dia melayani, menyiapkan hidangan untuk orang-orang yang ada pada saat itu. Nah, ketika Marta ini sedang sibuk menyiapkan makanan, menyiapkan segala hidangan yang dibutuhkan, yang sudah dia persiapkan, lalu dia merasa sedikit kelelahan. Karena apa? Dia capek, kesana, kemari, mondar, mandir, bawa ini dan itu, bawa mungkin minum kopi kah, minum teh kah, atau mungkin buat kopi susu kah, sehingga dia merasa kecapean. Nah, ketika dia merasa kecapean dan dia melihat bahwa saudaranya ini Maria, dia bukannya membantu daripada Marta untuk siap-siap makan, siap-siap untuk mungkin masak sayur kah, untuk tumis sambal kah, untuk bikin apa, tetapi dia

0: duduk di bawah kaki Yesus. Nah, sehingga ketika Martha melihat saudaranya ini, sepertinya Martha dia kecewa, dia sakit hati, dia marah. Karena apa? Dia sudah capek. Dia sudah menyiapkan ini dan itu, tetapi dia seorang diri. Tidak ada yang mau membantu. Tidak ada Maria yang membantu dia. Malahan Maria ini duduk di bawah kaki Yesus. Nah, ketika dia sudah merasa lelah mungkin karena capeknya, dia kemudian berkata kepada Tuhan. Kalau kita baca di ayatnya yang ke-40 di sini dikatakan, sedang Martha sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Berarti dia dalam keadaannya capek mungkin karena sibuk kesana kemari. Sehingga dia merasa, saya perlu teman, saya perlu orang yang membantu saya untuk menyiapkan hidangan yang kita akan makan bersama. Nah, tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus ketika pertanyaan itu atau ketika dia menyampaikan kata-katanya kepada Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menjawab kepada dia berkata, tetapi Tuhan menjawabnya, Martha, Martha, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Jadi sebetulnya yang diinginkan Tuhan Yesus di tempat ini atau ketika Tuhan Yesus memberitakan daripada firman Tuhan, bukan hidangan yang dia butuhkan. Tetapi yang dia butuhkan adalah kita semua anak-anak Tuhan, kita semua anak-anak sekolah minggu. Ketika kita mendengarkan firman Tuhan itu, bukan kita sibuk makan. Makan gula-gula, makan permen, makan kerupuk. Biasanya anak-anak sekolah minggu seperti itu. Tetapi bukan itu yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah ketika firman Tuhan itu diberitakan, kita mendengarkan firman itu. Supaya apa? Ketika kita mendengarkan firman itu dapat tertanam dalam hati kita. Dan ketika firman itu tertanam dalam hati kita, kita akan melakukannya sesuai apa yang Tuhan perintahkan. Nah, itu yang Tuhan inginkan. Sehingga ketika Martha menyampaikan keluhannya kepada Tuhan Yesus, dan Tuhan sendiri menjawab bahwa Martha mengerti engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi di ayat yang ke-42 dikatakan apa? Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Jadi kalau kita mendengarkan cerita ini dari kedua orang bersaudara ini, baik itu Martha dan Maria, mana kira-kira yang Tuhan inginkan? Kita sibuk untuk masak ini itu, menyiapkan hidangan untuk Tuhan Yesus, untuk tamu-tamu yang ada, atau untuk murid-murid yang ada, ataukah kita duduk di bawah kaki Tuhan Yesus untuk mendengarkan firman Tuhan? Kira-kira mana?
1: Martha.
2: Maria.
0: Jawaban dari Justin katanya Martha. Jadi Justin ini dia mau sibuk seperti Martha, dia mau memasak ini dan itu. Sementara jawaban dari Maya sih, dia mau menjadi Maria. Nah, kira-kira adik-adik yang ada di rumah, kakak-kakak, pace-mace, tete nenek yang ada di rumah, kira-kira pilih yang mana? Pilih menjadi Martha atau pilih menjadi Maria? Nah, kita coba tanya ke pengasuh sekolah minggu atau beberapa teman yang ada di studio. Kira-kira memilih yang mana? Mama Nina kira-kira memilih yang mana? Ingin jadi Maria. Bagaimana dengan Ibu Herlina?
3: Ingin jadi Maria karena dia memiliki contoh keintiman dengan Tuhan.
0: Nah, ini yang menjadi pilihan kita. Semua adalah pilihan yang baik. Tidak salah. Tetapi Tuhan menginginkan supaya kita lebih dekat kepada Dia. Jadi, pilihan yang tepat adalah ketika kita menjadi Maria. Karena apa? Ketika kita menjadi Maria, maka kita akan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Kita mendengarkan daripada firman-Nya. Kalau kita mendengarkan firman-Nya, maka firman itu akan tertanam di dalam hati kita dan kita akan lakukan. Tetapi kalau kita sibuk, masak ini, masak itu, terus Nanti kalau ditanya, tadi kamu dengar firman Tuhan atau tidak? Kira-kira dengar atau tidak? Kalau misalnya Nina orang lagi berkhotbah begini, baru Nina sibuk ke sana bawakan pengasuh sekolah minggu kopi atau bawakan teh. Kira-kira Nina dengar firman Tuhan atau tidak? Bisa dengar firman Tuhan? Bisa? Bisa, Nina bisa. Oke, coba kita coba lagi yang lain. Kalau Bintang, kalau Mama bawa firman Tuhan di sekolah minggu, baru Bintang bikin kopi, bikin teh untuk pengasuh sekolah minggu dengan teman-teman, kira-kira Bintang dengar firman Tuhan atau tidak? Dengar firman Tuhan atau tidak? Wah, dia masih susah untuk memilih. Bagaimana dengan Kakak Putri? Kakak Putri, kira-kira bagaimana? Kalau Kakak Putri dengar ini sementara kita beribadah, orang lagi memberitakan firman Tuhan atau gembala atau pengasuh sekolah minggu lagi memberitakan firman Tuhan, sementara Putri sibuk masak, bikin teh, bikin kopi, kira-kira Putri dengar firman Tuhan atau tidak? Tidak terlalu. Nah, kalau ada kira-kira bagaimana?
1: Tidak.
0: Nah, kalau Diego kira-kira bagaimana? Bisa dengar firman Tuhan atau tidak?
2: Tidak.
0: Kalau kira bagaimana? Tidak. Jadi jawabannya, kalau kita lagi sibuk bekerja, tidak mungkin kita bisa mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Nah, inilah sebabnya Tuhan Yesus mengatakan kepada Marta bahwa engkau menyibukkan diri dengan banyak perkara. Karena apa? Dia membuat dirinya sibuk. Dia membuat dirinya bekerja ini dan itu. Padahal yang Tuhan inginkan itu supaya semua orang yang ada di situ mendengarkan firman Tuhan. Sementara Marta, dia tidak mungkin mendengarkan firman Tuhan. Bagaimana mungkin dia mendengarkan firman Tuhan ketika dia lagi tumis-tumis sayur, bunyi wajan, dia punya sedok. Ya jelas tidak mungkin akan mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kalau kita ada di kaki Tuhan Yesus, kita ada bersama-sama dengan Tuhan Yesus, tentunya setiap kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus itu akan kita dengar, akan kita tanamkan dalam hati kita. Nah, inilah yang Tuhan kehendaki dari kita, supaya kita bisa menjadi sama seperti Maria. Maria yang duduk di bawah kaki Tuhan Yesus. Dan dikatakan oleh Tuhan Yesus bahwa bagian daripada Maria ini, itu tidak akan bisa diambil daripadanya. Artinya apa? Bahwa pahala, bahwa dia punya karunia, talenta yang sudah diberikan Tuhan kepada dia, tidak bisa diambil oleh siapapun. Itu sudah menjadi bagiannya. Dan orang yang duduk di kaki Tuhan, orang yang melakukan firman Tuhan, orang yang selalu dekat dengan Tuhan, dia akan menjadi teman baik daripada Tuhan sendiri, akan menjadi sahabat daripada Tuhan, dan akan menjadi anak-anak Tuhan. Nah, ketika kita menjadi anak-anak Tuhan, ketika kita menjadi sahabat-sahabat Tuhan, maka apa yang Tuhan janjikan kepada kita, yaitu kerajaan Allah, itulah yang tidak bisa diambil dari Maria. Jadi dia sudah dijanjikan bahwa bagiannya itu adalah kerajaan surga. Nah, ini yang Tuhan inginkan supaya kita semua anak-anak sekolah minggu, supaya kita semua pemirsa, pendengar setia yang ada di rumah, baik itu anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak, pace-mace, tete-nenek, semua menanamkan daripada firman Tuhan supaya kita dapat mewarisi daripada kerajaan Allah. Seperti dikatakan bahwa pada ayat yang ke-42, tetapi hanya satu saja yang perlu, Maria telah memilih bagian yang terbaik. Jadi bagian yang terbaik itu adalah duduk di kaki Tuhan Yesus. Dan berikutnya dikatakan, yang tidak akan diambil daripadanya. Yang tidak akan diambil daripadanya yaitu mahkota yang Tuhan sudah janjikan. Jadi ketika mahkota itu sudah dijanjikan Tuhan kepada seseorang, apakah itu diberikan kepada Diego, diberikan kepada Kia, diberikan kepada Mayasi, diberikan kepada Nina, diberikan kepada Adel, diberikan kepada Putri, diberikan kepada Bintang, maka tidak akan diambil oleh siapapun, karena itu sudah diberikan Tuhan kepada dia menjadi warisannya. Tetapi, kalau kita sibuk, hanya sibuk untuk menyiapkan makan, minum, itu belum tentu karena kita tidak ada di dalam lingkup atau kita tidak ada di dalam koridor yang Tuhan inginkan. Boleh saja, tidak jadi masalah kita menyiapkan makan, minum ketika kita beribadah atau ketika kita lagi mungkin ada ibadah-ibadah anak sekolah minggu, ibadah rumah tangga, ibadah syukur, tidak salah. Tetapi satu yang paling perlu bahwa yang paling penting daripada semua itu bahwa kita mendengarkan daripada firman Tuhan, sebab itu yang paling utama. Apa gunanya kita menyiapkan makan minum yang enak, tetapi kita tidak mendengarkan firman Tuhan. Nah, kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan, berarti Tuhan juga tidak akan memilih kita. Karena kita hanya ingat dengan makan dan minum. Padahal makan minum itu hanya untuk jasmani kita, tetapi rohani kita tidak akan dikenyangkan oleh makanan. Tetapi yang akan mengenyangkan rohani kita, yang akan membuat kita berubah, yang akan membawa kita ke dalam surga adalah makanan rohani. Nah, sekarang ada sekolah minggu yang ada di studio, bahkan yang ada di rumah. Dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan ini, kita sudah bisa menetapkan pilihan kita. Tentunya seperti yang Tuhan inginkan. Nah, kira-kira yang di studio, mau pilih Maria atau mau pilih Martha? Tadi sudah dengar. Jadi kira-kira pilih yang mana? Ada?
1: Maria.
0: Maria? Masih ada yang pilih Martha. Aduh. Tapi tidak apa-apa. Itu semua untuk Tuhan. Baik. Karena kita sudah mendengarkan firman Tuhan, ini kita kenalkan. Sekali lagi saya ingatkan bahwa Tuhan menginginkan kita menjadi Maria, bukan menginginkan menjadi sama seperti Martha. Ingat, sekali lagi saya mau dengar, menjadi Maria atau Martha?
1: Maria.
0: Nah, sekarang semua sudah paham. Bagaimana dengan anak-anak yang ada di rumah, pemirsa yang ada di rumah, kakak-kakak, pace-pace, tete nenek, mau menjadi Maria atau mau menjadi Martha? Semua pilihan kita dan semua ditentukan, ditetapkan oleh kita. Tetapi Tuhan menginginkan, Tuhan mau kita bisa menjadi Maria. Demikian firman Tuhan yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Berbahagia kita yang mendengar, menanamkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Saya kembalikan kepada Ibu Herlina. Terima kasih, Tuhan memberkati.
4: Baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama-sama, di mana kita boleh mendengarkan firman Tuhan mengenai Maria dan Martha. Semua pilihan ada di tangan kita. Kita mau menjadi Maria yang duduk di bawah kaki Yesus atau mau menjadi Martha yang lebih mementingkan untuk menjamu tamunya, karena mungkin bagi Martha menjamu tamu adalah sebuah kehormatan, dan itulah yang menurut dia, itulah yang seharusnya dia lakukan untuk menghormati tamunya. Tetapi bagi Maria, dia menyambut Yesus dengan segala kerendahan hati. Dia mau duduk di bawah kaki Yesus, bahwa satu yang dia mau ambil dari Yesus, bahwa keselamatan daripada Tuhan. Dan kembali kepada kita juga semua, untuk adik-adik yang ada di studio maupun adik-adik yang ada di rumah, bahkan seluruh pendengar RRI. Baik, kita akan tutup ibadah kita. Sama-sama kita angkat pujian penutup kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus.

Syukur bagimu ya Bapa atas kebaikanmu. Kami sudah mendengarkan firmanmu di pagi yang indah ini Bapa, yang mengajarkan kami untuk memilih. Apakah kami akan menjadi Maria ataukah kami akan menjadi Martha. Tetapi satu yang engkau kehendaki supaya kami tetap menjadi Maria-Maria yang duduk di bawah kaki salibmu Bapa, untuk senantiasa mendengarkan firmanmu dan melakukan apa yang engkau kehendaki dalam kehidupan kami. Berdoa untuk anak-anak sekolah minggumu yang ada di studio RRI Pro 4 Suara Budaya Papua, dan juga buat anak-anak yang ada di rumah para pendengar setia, dan juga kakak-kakak, tete, nenek, pace-mace. Tuhan berkati mereka semua sehingga firman yang sudah mereka dengarkan Bapak itu dapat mereka lakukan dan memilih untuk menjadi Maria-Maria yang taat kepadamu. Kami mengucap syukur juga Bapak bahwa Engkau masih memberi kami waktu dan kesempatan melakukan ibadah di RRI Pro 4 Jayapura Suara Budaya Papua, dan kami menyerahkan ke dalam tanganmu ya Bapak, Kepala Stasiun LPP RRI Jayapura, Bapak Joni Iskandar Baso. Engkau kiranya menyertai dia dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pimpinan. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, memberi kekuatan, memberikan hikmat Bapak, sehingga ia dapat melaksanakan tugasnya untuk dapat memajukan RRI Pro 4 Jayapura. Dan biarlah juga Bapak Engkau menyatakan belas kasih dan kuasa membuat para karyawan-karyawati yang bekerja di RRI Pro 4 Jayapura, sehingga mereka dapat menjadi teladan-teladanmu Bapak dalam menyiarkan daripada firmanmu untuk dapat sampai kepada tempat-tempat atau ke pelosok-pelosok yang terpencil. Dan biarlah operasional daripada RRI Jayapura dapat lancar karena Engkau yang memberkati mereka semua. Memberkati para penyiar yang dengan setia Bapak memberikan pelayanan publik. Kiranya diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran dalam melaksanakan tugasnya. Berdoa juga untuk ulang tahun RRI Jayapura yang ke-81 Bapak. Engkau berkati siaran Radio Republik Indonesia ini Bapak, supaya dia dapat menjadi contoh bagi radio-radio lain Bapak, yang senantiasa mengutamakan Engkau di dalam pelayanan mereka. Dan biarlah Engkau memberkati semua anak-anakmu yang ada di RRI Jayapura Bapak, sehingga mereka senantiasa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Memberkati juga anak-anak sekolah minggu GPI Narwa Susentani Bapak. Memberkati Bapak Gembala, memberkati para pengasuh sekolah minggu, memberkati hamba-hambamu yang ada di GPI Narwa Susentani. Biarlah mereka semua terpelihara dan biarlah semua senantiasa mengandalkan Engkau di dalam kehidupannya. Terima kasih Bapak di surga. Sebentar juga kami akan kembali Bapak. Engkau sertai kami, tutup bungkus kami dengan darah yang berkuasa, berpasukan malaikat menggali kami, sehingga kami dapat tiba di sentani dalam keadaan yang sehat, tidak kekurangan sesuatu apapun. Dan menyerahkan RRI Pro 4 Jayapura ke dalam tanganmu, biarlah Engkau senantiasa melindungi Bapak, Engkau senantiasa memegari, sehingga kuasa kegelapan iblis roh-roh jahat tidak dapat menyentuh stasiun ini Bapak. Tetapi biarlah mereka senantiasa menayangkan yang terbaik untuk kemuliaan daripada namamu bagi tanah Papua ini Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba bertaruhkan doa hamba ini. Haleluya. Amin. Baik, kami dari anak-anak sekolah minggu GPI Narwasu Sentani atas nama Bapak Gembala, Bapak Pendeta Charles Siparemare, serta hamba-hamba Tuhan, para sintua, para evangelis, para pengasuh sekolah minggu, dan juga semua jemaat, mengucapkan terima kasih banyak kepada RRI Pro 4 Jayapura yang telah memberikan kesempatan buat kami untuk dapat siaran. Dan juga kami mengucapkan terima kasih buat anak-anak sekolah minggu, kakak-kakak, pace-mace, tete-nene yang ada di rumah,
yang sudah setia mendengarkan anak-anak sekolah minggu kami dan mengikuti siaran dari RRI Perempat Jayapura. Biarlah kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom!

0: kerajaan surga,
1: sama seperti orang yang mau berpergian ke luar negeri,
0: yang memanggil hamba-hambanya
1: dan mempercayakan apa
0: hartanya kepada mereka.
1: Yang seorang diberikannya 5 talenta,
0: yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi apa?
1: 1.
0: Orang-orang sukses bukan orang-orang yang hebat,
1: tapi orang yang menyadari talentanya.
0: Orang-orang sukses bukan berarti tidak menghadapi badai, tapi tetap tekun dan setia waktu menghadapi masalah di tengah dia mengembangkan talentanya.
1: Buat saya setia itu mahal,
0: dan kita tidak bisa menuntut sesuatu yang mahal dari mereka yang murah.
1: Engkau dikhianati, engkau marah.
0: Jangan menangis, air matamu terlalu mahal untuk ditumpahkan buat orang murahan seperti mereka.
1: Buat apa dapat suami ganteng dan kaya tapi tidak setia?
0: Buat apa punya istri cantik,
1: dandan hebat,
0: masak luar biasa,
1: tapi tidak setia?
0: Tapi persoalannya istri saya udah jelek, gak bisa masak, gak setia lagi pendeta.
1: Lu kenapa lu pilih kayak begitu?
0: Kau disakiti orang, kau dilukai orang, kau dicurangi orang, kau dijahati orang, tetap pilih untuk setia.
1: Karena orang yang setia yang akan melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Bisa juga berikan tepuk tangan ya.
2: Dari penelitian berjudul Early Neolithic Tradition of Dentistry, sejarah menemukan bukti gigi yang dibor pada sebuah tengkorak. Menariknya, tengkorak tersebut berasal dari 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Tidak sampai di situ, penelitian lain juga menunjukkan bahwa di tengkorak manusia berumur 14.000 tahun sudah ditemukan gigi busuk pada rahang yang sengaja digosok dan digores dengan alat. Kedua penemuan tersebut memperkuat fakta jika dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Konsep kedokteran gigi modern dimulai antara tahun 1650 dan 1800. Seorang dokter Prancis abad ke-17 bernama Pierre Fauchard kemudian disebut sebagai bapak kedokteran gigi modern.